jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: pasti dong keren.
1: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin

kasih pendengar Anda bersama kami di Suara Budaya Banjar hingga saat ini. Kami masih terus menemani Anda yang sudah bersatu dengar bersama, baik melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Di kesempatan hari ini, Minggu 2 Agustus 2026, kami masih terus menemani, dan untuk kali ini lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan kami hadirkan sampai jam 9 waktu Indonesia Tengah ya. Baik, sudah tanggal 2 ini pendengar ya, bulan Agustus, momen jelang peringatan hari ulang tahun RI ke 81 tahun 2026. Tahun ini barangkali Anda yang sudah memasang bendera merah putih ya, berarti sudah aman nih. Sudah tidak kepikiran lagi, karena ini juga ada himbauan ya untuk warga Indonesia memasang bendera merah putih termasuk juga umbul-umbul dalam upaya menyemarakkan suasana HUT RI tahun 2026 yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Nah, kira-kira akan ada kegiatan apa di tempat Anda? Ada yang berpartisipasi dengan berbagai lomba dan segala macamnya ya. Semoga nanti pada pelaksanaannya bisa terlaksana dengan lancar. Tapi lebih dari itu, kita juga bisa memaknai usia 81 tahun HUT RI tahun ini ya. Baik, sementara untuk Anda yang kebetulan hari ini mungkin juga lagi gotong royong ya, bersih-bersih rumah, sekitar rumah, termasuk juga mungkin ada yang melakukan kegiatan di sekitaran tempat tinggal Anda dalam rangka menyambut HUT RI, atau hari ini ada yang sedang menikmati suasana hari liburnya dengan kegiatan wisata. Bisa jadi Anda mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Kota Banjarmasin ataupun juga yang ada di beberapa kawasan di Kalimantan Selatan. Saat ini destinasi wisata baik itu ruang terbuka hijau, kemudian wisata alam berupa pantai, pegunungan, itu sudah banyak dikelola dengan lebih baik lagi, maka ini juga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Nah, sekarang kemanapun tujuan Anda, semoga bisa aman dalam perjalanannya sampai di tempat tujuan wisata, begitupun juga nanti saat pulang. Yang pasti, apapun kegiatan Anda pendengar hari ini, mudah-mudahan terus hadir untuk Anda dan juga keluarga rasa bahagia, dan juga tidak lupa untuk yang masih tetap harus beraktivitas, terus semangat untuk Anda. Mudah-mudahan akan selalu hadir ya hal-hal baik untuk Dangsana Propat yang masih tetap harus beraktivitas. Baik, kali ini pendengar ada Zeb Banjar dengan Ke Banjar Baru.

0: Kudus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.

melengkapi lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang kami hadirkan di suasana pagi hari ini, pendengar, kami juga masih terus sertakan untuk beberapa informasi, di antaranya Bupati Tapin Haji Yamani resmi membuka Tapin Advance 2026 di ruang terbuka publik kawasan Rantau Baru Jalan Brigjen Hasan Basri, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara. Dan untuk festival tahunan yang berlangsung selama 5 hari ini, pendengar, menjadi salah satu agenda unggulan pariwisata di Kabupaten Tapin. Ada ribuan masyarakat yang mendatangi kawasan acara untuk menikmati beragam hiburan. Ada bazar kuliner di sana, ada lomba tari, ada pertunjukan seni budaya, dan juga ada penampilan para seniman dari daerah Tapin. Nah, Bupati Haji Yamani dalam sambutannya juga mengatakan jika Tapin Advance ini sudah masuk dalam karisma event Nusantara dan merupakan sebuah kebanggaan sekaligus juga amanah yang harus dijaga bersama. Karena masuknya Tapin Advance ke dalam karisma event Nusantara tentu bukan cuma prestasi tapi juga amanat untuk terus menghadirkan festival yang berkualitas, yang kreatif, berdaya saing, dan juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kunjungan wisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Tapin khususnya. Untuk penyelenggaraan festival ini, pendengar, tidak hanya menjadi ruang hiburan bagi masyarakat saja, tapi juga menjadi sarana promosi budaya daerah. Terus juga sebagai penguatan ekonomi kreatif dan sebagai peluang bagi pelaku usaha mikro untuk memperkenalkan produk unggulan mereka.

Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.

RRI dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Daddy, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Daddy Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Daddy kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak, dari RRI untuk Indonesia.

Masih terus bersama di Pro 4 Suara Budaya Banjar hingga saat ini sudah jam 8.44 menit waktu Indonesia Tengah ya. Barangkali Anda hari ini punya janji karena mungkin ada pekerjaan yang harus diselesaikan sampai lupa. Kalau ternyata mungkin pagi hari ini harus segera memenuhi janjinya ya. Mudah-mudahan belum terlalu terlambat untuk bisa segera penuhi itu, pendengar. Sementara kami masih juga terus hadirkan sajian lagu-lagu dan juga sejumlah informasi untuk menemani suasana hari Minggu Anda hari ini ya. Pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak tahun 2026 di Desa Banua Halat Kanan, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin berlangsung lancar ya. Disampaikan oleh Effendi selaku ketua tim 7 desa Banua Halat Kanan, pendengar, antusiasme masyarakat menggunakan hak pilihnya cukup tinggi sejak TPS dibuka ya. Jadi di Desa Banua Halat Kanan, pilkades itu hanya menggunakan satu TPS saja. Ada 352 pemilih masuk dalam daftar pemilih tetap. Jumlah surat suara yang disiapkan mencapai 366 lembar untuk mengakomodasi ketentuan pemilih yang berhak memberikan suara. Dan hingga menjelang siang, sebagian besar pemilih sudah datang ke TPS. Panitia kemudian melanjutkan tahapan pelayanan bagi pemilih yang sakit melalui mekanisme kunjungan dari jam 13 hingga jam 14 waktu Indonesia Tengah. Nah, ini untuk pelaksanaan pilkades hingga siang hari berjalan tertib tanpa

0: Kalimantan Selatan, hewan ini tersebar di hutan-hutannya, seperti di Pulau Bakut. Hewan bernama Latin Nasalis lapartus ini dijadikan ikon provinsi Kalimantan Selatan selain pasar terapung. Dibuat berupa patung dalam posisi duduk sembari menggaruk kepala dan tangan satunya lagi memegang serenteng buah rambai. Rambai adalah buah khas hutan Kalimantan yang merupakan makanan favorit bekantan. Oleh pemerintah kota Banjarmasin, patung bekantan diletakkan di siring tepi sungai Martapura di jalan Kapten Pierre Tandean dan saat ini jadi magnet wisata baru di Banjarmasin.
1: Bekantan maskot Kalimantan Selatan.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: cuci tangan dulu.
1: Tapi kan tangan Edo belum kotor, Bu.
0: Bersih itu kalau udah dicuci dengan sabun. Memang kamu udah yakin tangannya bersih dari kuman? Tahukah kamu, sekitar 98% penyebaran kuman di tubuh bersumber dari tangan kita sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia WHO sejak lama menganjurkan untuk rajin cuci tangan pakai sabun, tujuannya agar bakteri atau virus tidak sampai masuk ke tubuh. Mari kita menanamkan langkah mudah cuci tangan sebelum makan, setelah bermain atau aktivitas di luar, dan setelah aktivitas di toilet. Dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun, karena mencegah

0: Prompat pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, Habar Prompat bersama Eli. Pemerintah Kabupaten Balangan memastikan ketersediaan cadangan pangan daerah tahun 2026 dalam kondisi aman. Nang mana stok cadangan beras Pemda tercatat mencapai 117 ton atau sekitar 4 kali lipat dari kebutuhan nang diproyeksikan sebesar 25,37 ton. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Wan Perikanan DKP 3 Kabupaten Balangan Dewi Diniati memadahkan kondisi nang itu menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi berbagai situasi darurat maupun gejolak pangan. Dengan artian stok nang tersedia sangat aman, Wan Kawa mendukung kebutuhan masyarakat apabila terjadi kondisi darurat maupun gejolak harga. Pengelolaan cadangan pangan nang itu mengacu pada Peraturan Bupati Balangan tahun 2024 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah. Regulasi nang itu disusun sebagai landasan dalam menjaga ketersediaan pangan, melindungi petani dari anjloknya harga wayah panen, lawan juga menjamin masyarakat tetap memperoleh akses pangan ketika terjadi keadaan darurat. Pemerintah daerah juga menggunakan pedoman Peraturan Badan Pangan Nasional tahun 2023 dalam menghitung kebutuhan cadangan beras pemerintah daerah sehingga jumlah stok nang tersedia bujur-bujur disesuaikan lawan kebutuhan nyata. Keberadaan cadangan pangan nang ini kada hanya gasan menghadapi bencana alam atau bencana sosial, tapi juga sebagai langkah antisipasi terhadap kerawanan pangan sekaligus gejolak harga beras nang kawa berdampak pada masyarakat. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Jangan kada ingat bahagia. Pendengar, lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan kembali kita dengar dan nikmati di suasana pagi hari ini, Minggu 2 Agustus 2026 ya. Di program 4 Suara Budaya Banjar. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami sejak pagi, pagi sekali ya. Sejak beberapa saat yang lalu, ataupun untuk Anda yang baru mendengarkan siaran Pro 4. Ya, kabarnya baik ya untuk Anda semua pagi hari ini. Harapan kami demikian, baik yang tengah menikmati suasana hari liburnya ataupun yang masih tetap harus beraktivitas. Semoga kebersamaan kita hari ini bisa terus memberikan manfaat dan juga hal-hal baik ya, terutama beberapa informasi yang juga kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Kita sebelum nanti hadir lagi informasi untuk Anda, kita nikmati dulu untuk satu lagu berikut ini. Dan selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah berada dalam perjalanan, entah untuk perjalanan wisata, ada keperluan, ataupun juga hari ini yang barangkali punya acara hajatan begitu ya. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik dan juga lancar. Baik, kita dengarkan bersama Endah Batimung.

waluhinya, yang berarti jangan mudah termakan janji bohong. Diwaluhi atau diberi waluh atau labu pasti enak. Waluh bukan hanya enak di sayur, juga enak dibikin kue. Ada pais waluh, kolak waluh, lempeng waluh, bingka waluh, roti pisang waluh, dan sebagainya. Waluh makanan kesukaan orang Banjar, terutama hulu sungai. Karena waluh memang enak, begitu nikmatnya waluh, hampir semua anak balita Banjar waktu kecil diberi makan waluh yang dicampur dengan bubur atau nasi lembek. Waluh dipenyet bersama nasi menjadi nikmat sekali. Nah, karena begitu enak dan populernya waluh ini, kemudian dijadikan perumpamaan dalam peribahasa Banjar. Ketika janji manis disampaikan dan janji itu sebenarnya bohong, orang Banjar menyebutnya diwaluhinya. Karena janji yang nyaman menghibur hati setara kenyamanannya dengan waluh, walau ketika tidak benar berubah menjadi diwaluhinya.

Tangguy bukan sekedar penutup kepala. Bagi masyarakat Banjar, tangguy adalah simbol kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Topi tradisional berbentuk lebar ini terbuat dari anyaman daun nipah atau rumbia yang ringan, kuat, dan mampu melindungi pemakainya dari panas matahari maupun hujan ringan. Sejak dahulu, tangguy menjadi sahabat para petani, nelayan, hingga pedagang di pasar terapung. Pemandangan para acil-acil mengenakan tangguy di atas jukung telah menjadi ikon budaya Kalimantan Selatan yang dikenal hingga mancanegara. Di tengah arus modernisasi, tangguy tetap bertahan sebagai bagian dari identitas Banjar. Kini, selain digunakan untuk aktivitas sehari-hari, tangguy juga hadir sebagai cenderamata dan produk ekonomi kreatif yang membanggakan daerah. Mari lestarikan warisan budaya Banua, karena setiap anyaman tangguy bukan hanya karya tangan, tetapi juga cerita tentang kehidupan, kerja keras, dan jati diri masyarakat Banjar.

Ayo bergerak, lagu yang juga kami sertakan di suasana pagi hari ini dalam sajian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Pendengar ya, masih terus bersama di program 4 Suara Budaya Banjar. Sementara kami juga masih terus membersamai Nasana Propat dengan beberapa informasi yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini ya, terkait dengan renovasi bangunan lama RSUD Pambala Batung Hulu Sungai Utara. Pendengar, ini juga menggunakan anggaran yang tidak sedikit pastinya ya. Renovasi bangunan lama RSUD Pambala Batung yang ada di Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amonte Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini sedang dalam pengerjaan, dan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menyediakan anggaran sebesar 7,2 miliar rupiah untuk renovasi bangunan menjadi gedung kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan atau Baperinda Hulu Sungai Utara. Pada papan proyek dijelaskan pengerjaan dilaksanakan sejak 23 Juni 2026 dengan waktu pelaksanaan 180 hari ya. Penyesuaian bangunan dilakukan karena kondisi bangunan memang merupakan bangunan tua, tentu ini perlu penyesuaian dengan kebutuhan untuk kantor Baperinda. Disampaikan oleh Amos Silitonga selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Hulu Sungai Utara bahwa bangunan yang digunakan untuk Baperinda ini merupakan bagian depan yang dulu sebagai registrasi dan juga poli. Jadi pemanfaatan aset daerah ini memang tepat dilakukan karena lokasinya yang berada di pusat kota, tidak jauh dari kantor Bupati Hulu Sungai Utara.

Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang seringkali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.

0: Sejarah Kota Banjarmasin tidak akan bisa dipisahkan dari Sultan Suriansah. Salah satu bukti peninggalannya adalah Masjid Sultan Suriansah. Masjid ini terletak di Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sekitar setengah jam perjalanan dari pusat kota. Kawasan yang dikenal sebagai Banjar Lama merupakan situs ibu kota Kesultanan Banjar yang pertama kali. Selain dengan angkutan darat, kita juga bisa mengunjungi masjid ini dengan menggunakan transportasi sungai, karena masjid ini juga terletak di pinggir Sungai Kuin. Masjid dengan arsitektur kuno ini masih kokoh berdiri hingga sekarang. Di dalamnya, kita bisa melihat ornamen-ornamen khas Banjar. Walaupun tidak terlalu besar, Masjid Sultan Suriansah adalah saksi bisu perkembangan Kota Banjarmasin dari masa ke masa. Masjid Kuin merupakan salah satu dari tiga masjid tertua yang ada di Kota Banjarmasin pada masa Mukti Jamaluddin atau Mukti Banjarmasin. Masjid yang lainnya adalah Masjid Besar atau Masjid Jami dan Masjid Basiri. Untuk lebih dekat mengetahui sejarah Masjid Jami Sultan Suriansah ini, kami ajak Anda untuk menyimak obrolan dengan Haji Muhammad Nur Yasin Rais. Beliau adalah Ketua Harian Masjid Sultan Suriansah, sekaligus keturunan keenam dari Khatib Dayan.
1: Ulun Haji Muhammad Nur Yasin Rais, ini ulun dipercayai sebagai Ketua Harian Masjid Sultan Suriansah. Masjid Jami Sultan Suriansah ini semenjak 2 tahun beliau dinobatkan sebagai Raja Banjar setelah beliau memeluk agama Islam, di mana pada saat itu beliau ingin menaklukkan kerajaan yang berada di Daha. Berhubung saat itu belum ada kekuatan, yang akhirnya minta bantuan ke Demak, dalam hal ini Sultan Trenggono atau Patahila. Oleh Sultan Patahila dikirim bantuan satu orang yang bernama Khatib Dayan itu. Khatib Dayan. Kemudian di mana Khatib Dayan sendiri membawa misi Aslim Pataslam. Islamlah kamu, saya selamat. Nah, akhirnya seluruh isi kerajaan termasuk Kanjeng Sultan Suriansah sendiri saat itu memeluk agama Islam dan diikuti oleh bawahannya. Kemudian untuk mengukuhkan Islam di daerah Kuin khususnya Kuin, saat ya. Itu yang kalau tidak salah hilap itu berdirinya 1536 apa 26 itu saya lupa
2: gitu. Ya, kemudian Pak Haji, bentuk bangunan masjid beserta ornamen penghias ruang masjid dan filosofisnya ini kayaknya banyak mengarah ke kerajaan Demak, Pak Haji.
1: Kenapa jadi mengarah ke sana? Memang saat itu pendirinya sendiri adalah Khatib Dayan yang memang berasal dari Demak.
2: Kemudian kalau saya boleh tahu bentuk atau arsitek bangunan ini apa saja yang ada dalam masjid?
1: Yang saat ini kita tetap masih mempertahankan baik itu bentuk, kita tetap mempertahankan keasliannya. Iya. Nah, kemudian ada beberapa kali renovasi yang dilakukan, kalau tidak salah ada 3 yang tercatat di dalam sejarah, tapi ada yang 1 yang tidak tercatat di dalam sejarah. Pertama itu yang dilakukan renovasi oleh Tamjidillah yang pertama, keturunan dari Sultan Suriansah sendiri. Iya. Nah, seterusnya sampai pada tahun 1980 berapa itu yang diteruskan oleh Gubernur Kassel Bapak Hasan Aman.
2: Nah, keaslian dari masjid ini, Pak Haji, yang masih tetap terawat dengan baik, bisa kita lihat pada apa saja?
1: Di antaranya 2 daun pintu, kemudian 4 tiang utama, ya 4 tiang utama, yeah. Kemudian 2 daun pintu dan 1 mimbar. Itu masih asli.
2: Iya. Sejak berdirinya masjid.
1: 4 tiang utama ini memang sejak berdirinya masjid.
2: Iya.
0: Ketika pertama kali didirikan, Masjid ini merupakan tipe panggung dengan atap tumpang tiga. Pada atapnya diberi hiasan sungkul dan jamang. Pada masa pemerintahan Sultan Tamjidillah atau Sultan Sepuh, gelar penembahan Badarul Alam, masjid ini diperbaiki, diperluas, tapi konstruksinya tetap dipertahankan. Pada daun pintu sebelah kanan terdapat 5 baris inskripsi Arab Melayu yang berbunyi Ba'da Hijratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sunnah 1159 pada tahun Wawu ngaran Sultan Tamjidillah Kerajaan dalam negeri Banjar dalam tanah tinggalan yang mulia. Untuk mengetahui lebih banyak salah satu masjid tertua di Indonesia ini, kami ajak Anda untuk menyimak kembali obrolan dengan Haji Muhammad Nur Yasin Rais.
1: Nah ini Pak, peninggalan beliau masih itu. Peninggalan dari Sultan Suryansah. Ini pusakanya beliau. Nah ini keris pusaka Khatib Dayang Patahila 1525. Nah ini sama, ini dari Majapahit Pak. Kalau ini Sukomulyo, kalau ini Brata Yuda. Nah ini asli yang dicari orang Selendang Langitan. Cuma ini sudah nggak bisa dibuka Pak. Maaf sekali saya. Selendang Langitan. Ini yang dibawa oleh Khatib Dayan dari Demak. Ini. Piringnya karena jahilnya dulu kan piring banyak. Piring melawan yang kayak ini. Itu banyak benar. Karena jahilnya, ya jahilnya orang-orang kita. Pinjem itu untuk acara perkawinan terkadang kalau umpamanya pinjamnya 10, 1 dan enggak ada bilang. Akhirnya sama mendiang bapak itu ditenggelamkan. Sama termasuk permata-permatanya kayak jambrut terus mahkotanya. Terus sebenarnya ada nampak di air kita pun pernah lihat. Nah, terus tongkatnya itu naga Nogo Bromo Musti.
0: Barang-barang kuno peninggalan Raja Banjar tersebut memang erat hubungannya dengan sejumlah barang dari bagian masjid tertua tersebut. Semuanya masih terlihat terawat dengan baik, walau usianya sudah sangat tua. Peninggalan kuno yang juga masih dapat disaksikan adalah undak-undak di bawah tempat duduk mimbar yang jumlahnya 9 buah dengan ukiran bermotif flora atau tumbuh-tumbuhan. Sedangkan pada tiap undakan terdapat ukiran medali berbentuk bunga. Keberadaan Masjid Sultan Suryansah ini tidak hanya ramai dikunjungi para jemaah masjid untuk beribadah, tetapi juga ramai dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun domestik yang ingin menyaksikan sendiri kemegahan arsitek bangunannya. Kendati pun sudah tua, keberadaan masjid ini semakin penting karena aktivitasnya tidak kalah dengan aktivitas masjid lain yang ada di Kalimantan Selatan. Bahkan dengan usianya yang ratusan tahun, keberadaan Masjid Sultan Suryansah bagi para wisatawan, khususnya wisata ziarah, merupakan salah satu objek wisata yang harus dikunjungi. Apalagi tidak jauh dari masjid, kita juga dapat melihat komplek makam Sultan Suryansah. Jaraknya hanya sekitar 500 meter, sehingga masyarakat ataupun wisatawan yang berkunjung ke masjid selalu menyempatkan ziarah ke makam Sultan Suryansah. Banyak yang datang untuk berziarah ke makam ini, apalagi pada hari-hari libur. Di komplek makam ini juga terdapat sebuah museum kecil, tempat menyimpan peninggalan sejarah Kerajaan Banjar. Tentu saja kedatangan para wisatawan ini juga berdampak positif bagi para warga setempat, karena bagaimanapun juga lingkungan dan masyarakat sekitar masjid akan kecipratan rupiah yang dikeluarkan para wisatawan untuk membeli makanan, minuman, dan biaya transportasi.

0: Suara Budaya Banjar. Habar Perompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Baisukan dan Sanak Perompak, Habar Perompak bersama Ulun Anissa. Wali Kota Banjarbaru, Ernalisa Halabi, didampingi lawan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sira Joni, hadiri silaturahmi dan ramah tamah bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau

menjadi representasi komitmen daerah dalam mendukung penuh upaya penguatan sinergi. Hal ini dinilai krusial gasan memastikan keselarasan lawan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga tingkat kabupaten kota di seberataan wilayah Kalimantan Selatan. Berlangsung dalam suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan, ajang silaturahmi ini dimanfaatkan sebagai momentum untuk merekatkan komunikasi serta memperkokoh hubungan kelembagaan lintas instansi. Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur Forkopimda, diharapkan langkah-langkah akselerasi pembangunan dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, sinergi ini menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah yang bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Demikian kabar Perompat pukul 10 Baisukan waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dan sanak perompat. Selamat hari Minggu ya, yang mana di hari Minggu ini adalah salah satu hari yang banyak disukai oleh orang-orang ya, karena kan libur akhir pekan, terus juga ada CFD ya di beberapa daerah ya di Kalimantan Selatan ini. Apa kabarnya Buan Pian semuanya? Mudah-mudahan sudah sarapan, sudah menikmati nikmatnya pagi hari di minggu ini ya, tanggal 2 Agustus 2026. Dan bersama Anissa dari pagi ini jam 10 sampai nanti jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, tentunya di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Setelah tadi pagi bersama Eli ya, Buhan Pian semuanya ya. Dan untuk program jam 10 sampai jam 11 ini kita berada di program tentang kuliner, yaitu program Dandaman Banua. Dan juga lagu-lagunya kita hadirkan lagu-lagu Banjar nih ya. Dan untuk informasinya dan sanak perempat, kulinernya Anissa mau bahas mengenai makanan tradisional Kalimantan Selatan tapi olahan-olahan ikan ya. Kan banyak ya, ikan sungai itu kan menjadi salah satu ciri khas dari wilayah Kalimantan Selatan. Tentunya banyak banget jenisnya ya, dan apa aja, tapi nanti akan Ulun sampaikan setelah kita dengarkan dua lagu Banjar berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, dan sanak perompat tetap di Perompat Banjarmasin di Dandaman Banua.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

Suara Budaya Banjar masih bersama dengan Anissa di segmen Dandaman Banua ini, yang mana kita langsung nih membahas mengenai kuliner tradisional Kalimantan Selatan, dan salah satunya yang pertama ini adalah iwak pakasam. Nah, iwak pakasam ini memang menjadi salah satu makanan tradisional khas dari masyarakat Banjar dan biasanya dikenal dengan nama iwak pakasam atau iwak samu ini. Jadi ternyata itu juga ada di Kalimantan lainnya seperti Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah. Tapi memang ikoniknya itu berasal dari masyarakat suku Banjar dan Sanak Prompat ya. Di Kalimantan Selatan sendiri ada salah satu daerah yang dikenal sebagai pusat produksi pakasam, yaitu Desa Mahang Sungai Hanyar, Pandawan, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pakasam yang berasal dari daerah itu kemudian dikenal dengan nama Pakasam Mahang, yang mana penamaan itu sesuai dengan desanya, Desa Mahang Sungai Hanyar, yang menjadi pusat penghasil makanan tradisional khas Kalimantan Selatan itu ya. Iwak pakasam ini adalah makanan yang terbuat dari fermentasi ikan air tawar. Jadi memang ada banyak jenis ikan air tawar yang biasa diolah ya untuk menjadi kuliner ini, seperti ikan papuyu, kemudian ikan haruan, ikan sepat rawa, dan mungkin masih banyak lagi lainnya ya dan Sanak Prompat ya. Dan pada awalnya ikan tawar yang digunakan itu dibersihkan terlebih dahulu, termasuk sisiknya dan juga isi perutnya dibuang. Setelah itu ikan air tawar ini akan direndam dengan larutan air garam. Proses merendam ini biasanya dilakukan setidaknya 48 jam dan kada boleh terkena udara luar, udara terbuka sama sekali ya. Kemudian setelah direndam, ikan air tawar yang sudah direndam ini selama 2 hari akan dibersihkan dulu ya. Dan kemudian ikan air tawar ini akan difermentasi, yang mana menjadi sumber bakteri asam laktat serta menggunakan nasi atau tape sebagai sumber karbohidrat. Ikan air tawar yang sudah dibumbui ini kemudian akan disimpan di wadah tertutup dan kembali didiamkan selama beberapa hari seperti itu. Dan proses inilah yang nantinya akan memaksimalkan fermentasi dalam pembuatan pakasam. Fermentasi ikan air tawar menjadi pakasam ini membuat makanan ini memang awet ya dan juga tahan lama. Selain itu, pembuatan pakasam juga bisa memaksimalkan hasil tangkapan ikan masyarakat yang melimpah. Karena kan memang Kalimantan Selatan ini banyak banget dan Sanak Prompat ya kekayaan ikannya seperti itu. Jadi kalau tidak diolah atau tidak dimanfaatkan ya, ikan tersebut bisa saja busuk atau terbuang secara cuma-cuma seperti itu ya. Jadi salah satu solusinya adalah difermentasi. Dan setelah diolah menjadi pakasam, ikan air tersebut bisa bertahan lebih kurang 1 bulan lamanya. Kemudian kalau semakin lama diawetkan ya, itu semakin asin, semakin asam ya, dan juga nikmat gitu dan Sanak Prompat ya. Anissa pernah nyobain bikin apa olahan dari iwak pakasam itu, Anissa goreng kemudian dikasih cabai bawang aja, itu enak banget, ngabisin nasi, aduh bahaya ya. Dan proses fermentasi yang menggunakan bahan-bahan alami juga memberikan rasa asam ya, yang bisa dirasakan ketika mengonsumsi makanan tradisional khas Kalimantan Selatan ini. Dan biasanya kalau beli ya, itu kan ada berbagai macam pilihan ya, ada yang fermentasinya baru sebentar, ada yang fermentasinya beberapa hari lebih panjang gitu. Waktu itu Anissa ditawarin gitu sih, terus Anissa beli dua-duanya, ada yang fermentasinya baru berapa hari, kemudian ada yang fermentasinya udah lama gitu dengan Sanak Prompat ya. Itu enak banget sih, beneran ngabisin nasi, jadi agak-agak berbahaya ya kalau... Iya, nggak apa-apa lah, sekali-sekali, nggak sekali-sekali, sebenarnya pengen tiap hari sih, cuma ini ya, tergantung pribadi masing-masing ya, apakah sadar makan nasinya atau tidak. Oke, itu dia yang pertama, iwak pakasam. Kemudian nanti kita akan membahas juga mengenai ketupat kandangan dan juga ikan-ikan yang lainnya di Kalimantan Selatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak Samu atau iwak basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Makanan dari ikan di Kalimantan Selatan ini selain tadi iwak pakasam, berikutnya adalah ketupat kandangan yang berasal dari daerah Kandangan di hulu Sungai Selatan ya. Dan sejarahnya begini dan sanak perempat ya, ternyata hidangan ini sudah ada sejak abad ke-18 di mana masyarakat Banjar pada kala itu memanfaatkan hasil tangkapan ikan haruan atau ikan gabus yang memang berlimpah banar dan sanak perempat ya di sungai-sungai di Kalimantan Selatan. Ikan haruannya diolah dengan cara diasap, kemudian dimasak bersama santan dan juga rempah-rempahnya jangan lupa ya, dan menghasilkan kuah kental seperti itu ya. Dan biasanya sajian ketupat kandangan ini biasanya menjadi menu bisa menu sarapan, menu makan siang khas masyarakat Banjar yang bisa ditemui di berbagai warung ataupun rumah makan seperti itu ya dan sanak pro 4. Dan dalam ketupat kandangan ini menggunakan beras yang beras lokal ya bernama Siam Unus yang ditanam di lahan gambut Kalimantan Selatan. Nah, berasnya ini membedakan dari beras Jawa ya. Dan karena bagi orang Banjar ini inilah ciri khas yang enak gitu dan sanak perempat ya. Kemudian ada juga aroma daun kelapa muda yang menempel pada ketupat dan pastinya akan menambah selera makan siapapun yang menikmatinya. Oh, enak banget ya dan sanak perempat ya. Kemudian selain ketupat kandangan ada juga olahan ikan, ikan patin ya, yaitu pais patin yang mana berupa olahan ikan patin berbumbu rempah dengan dibungkus daun pisang kemudian dikukus atau dibakar seperti itu. Hidangan pais patin ini menonjolkan perpaduan rasa yang gurih, kemudian pedas ya, kemudian asam segar dan cocok banget dinikmati bersama nasi hangat ya. Menggunakan bumbu khasnya itu bawang-bawangan ya, bawang kemiri, rempah-rempah seperti serai, lengkuas, kemudian yang lain-lainnya seperti itu ya. Kemudian biasanya ada juga yang menambahkan belimbing wuluh ya serta cabai rawit utuh untuk membuat sensasi rasa pedas seperti itu ya. Ini enak banget sih pakai nasi panas, wah enak banget ya. Dan ini biasanya juga dimakan untuk makan sarapan, bisa ya? Bisa kayaknya. Kalau udah mateng ya dimakan aja. Atau untuk menu makan siang seperti itu dan senang perempat ya. Jadi kita akan lanjutkan untuk mendengarkan dua lagu Banjar di minggu pagi menjelang siang ini yang sangat cerah dan senang perempat ya. Jadi untuk Buhan Pian semuanya jangan kemana-mana, kita masih akan hadirkan informasi-informasi lainnya tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Masih bersama Nisa di Dandaman Banua, Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Dan Ulun sampaikan satu hidangan lagi ya, satu kuliner lagi. Kita masih sempat ya untuk beberapa menit nih. Satu kuliner lagi yang menarik ini adalah cacapan iwak, yang mana ini adalah makanan khas dari Kalimantan Selatan ya, yang enak banget, seger, pedes, asin, enak banget deh pokoknya ya. Dan ini biasanya disajikan bersama ikan asin goreng atau iwak kering, atau ikan bakar juga bisa ya, dan juga nasi hangat. Biasanya ikannya itu ada ikan asin sepat, kemudian iwak kering seluang, atau ikan goreng atau ikan bakar seperti itu. Untuk cacapannya, bawang merah, kemudian cabai rawit, ada terasi juga, asam jawa atau limau kuit, atau jeruk nipis, kemudian garam dan juga air seperti itu. Ya, ini enak banget kalau dimakan nasinya benar-benar yang hangat seperti itu. Bah, enak banget pokoknya ya, Sanak Perompat ya. Memang kekayaan lokal ikan di Kalimantan Selatan ini itu menjadi ciri khas ya bagi Kalimantan Selatan, yang mana memang banyak olahan ikan di sini ya, di masyarakat Banjar dan Sanak Perompat. Tapi karena kita memang terbatas waktu ya, sekarang tinggal 8 menit lagi untuk kita mendengarkan lagu sebelum nantinya kita akan beralih segmen menjadi segmen Ruang UMKM di RRI Perompat Banjarmasin. Oh iya, Anissa juga mau menyapa dulu nih, ada WhatsApp yang masuk tadi ya dari Mama Alpi. Terima kasih Mama Alpi ya, sudah monitor. Doanya terbaik buat Anissa, semoga Anissa panjang umur, rezekinya banyak, naik haji umroh, amin. Amin. Mudah-mudahan doanya juga berbalik kepian ya Mama Alpi, dan juga ke Dang Sanak Perompat kita dimanapun Buhan Pian semuanya berada. Oke, kalau gitu kita lanjut dengarkan dua lagu Banjar untuk menutup segmen Dandaman Banua ini. Ada Bawa Balarut, kemudian Rumah Bubungan Tinggi.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, Habar Pro4 bersama Ulun Anissa. Persatuan Insinyur Indonesia atau PII Wilayah Kalimantan Selatan sukses menyelenggarakan Musyawarah Wilayah atau Muswil tahun 2026. Pada acara yang berlangsung di Aula Sekretariat PII Wilayah Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Sabtu 1 Agustus 2026. Muswil menjadi forum tertinggi organisasi di tingkat wilayah dalam rangka melakukan evaluasi kepengurusan, menyusun arah kebijakan organisasi, sekaligus memilih Ketua PII Wilayah Kalimantan Selatan periode 2026-2029. Kegiatan dihadiri oleh jajaran pengurus wilayah PII Kalimantan Selatan, kemudian perwakilan pengurus cabang kabupaten kota di Kalimantan Selatan, Forum Insinyur Muda atau FIN PII Kalimantan Selatan, para senior PII, kemudian Forum Anggota Muda Kampus Mahasiswa PII Kalimantan Selatan, serta insan keinsinyuran dari berbagai disiplin ilmu yang bersama-sama mengikuti seluruh rangkaian sidang musyawarah wilayah.

Musyawarah berlangsung secara demokratis, penuh semangat kekeluargaan, dan setelah melalui tahapan sidang pleno, pembahasan komisi serta mekanisme pemilihan sesuai tata tertib Muswil, peserta secara mufakat menetapkan Insinyur Haji Fa'irid Rusdi sebagai Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan periode 2026-2029. Maka Sidin menjadi kepengurusan yang kedua kalinya untuk menahkodai PII Wilayah Kalimantan Selatan. Dengan kepemimpinan lanjutan ini, PII Wilayah Kalimantan Selatan optimistis mampu menghadirkan organisasi yang semakin profesional, adaptif, inovatif, dan menjadi rumah besar bagi seluruh insinyur di Banua. Demikian kabar Pro 4 pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar. Selamat siang dan sanak perompat. Masih bersama Anissa di frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz. Dan juga jangan kada ingat dan sanak perompat ya, untuk mendengarkan kita di aplikasi RRI Digital ya. Apalagi untuk Bu Hanpian yang mungkin sekarang berada di luar Kalimantan Selatan ya, bisa mendengarkan siaran kita. Ajak dan sanak lainnya untuk mendengarkan RRI Perompat Banjarmasin ataupun RRI lainnya ya di RRI Digital. Aplikasinya gratis dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Setelah tadi kita membahas kuliner dan sanak perompat ya Anissa, di jam 11 ini sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah akan mengajak Bu Hanpian semuanya untuk kita mengeksplorasi nih mengenai tips marketing online untuk mendongkrak usaha UMKM ya. Karena di era digital sekarang ini kita perlu tahu nih mengetahui teknik pemasaran digital atau digital marketing yang menjadi hal penting nih untuk para pelaku usaha. Karena marketing secara online tidak hanya penting untuk sektor bisnis besar ya, tapi juga bagi usaha di sektor mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Tentunya ini kada lepas dari teknologi yang berkembang yang semakin pesat dan pola perilaku konsumen yang semakin bergeser ke arah digital. Ada apa aja Anissa tips marketing online-nya? Ada, ini ulun spill sedikit dulu ya, ada kita membuat video, konten video, kemudian kita bisa menjalin kerjasama dengan para influencer, dan masih banyak lagi lainnya ya. Kita akan dengarkan terlebih dahulu nih dua lagu Banjar di siang hari ini, yang mana siang hari ini semakin menyala nih kota Banjarmasin nih. Boleh untuk daerah lainnya untuk mengabarkan ya cuacanya menyala juga atau malah mendung-mendung sendu seperti itu, boleh di WhatsApp kita 0895 3405 09539.

0: Sesirangan adalah kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Sesirangan sendiri berasal dari kata sa yang berarti satu dan sirang atau menyirang yang berarti menjelujur. Sesuai dengan namanya, kain ini dibuat dengan cara menjelujur yang kemudian diikat dengan benang dan dicelup ke pewarna pakaian. Kain sesirangan dulunya hanya digunakan untuk kalangan kerajaan dan pada upacara adat karena kain ini dinilai sakral sebagai media pengobatan tradisional. Seperti kain pada umumnya, kain sesirangan memiliki banyak motif, diantaranya motif sari gading, naga balimbur, daun jeruju, kiki haruan, dan beragam motif lain yang mempunyai arti dan makna tersendiri. Sesirangan telah melampaui bentuk tradisionalnya dan telah berhasil mencapai mode modern. Kebangkitan ini melahirkan ratusan industri rumah tangga kecil yang memproduksi kain sesirangan.
1: UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Masih bersama Anissa di segmen Ruang UMKM Musik dan Informasi. Di hari Minggu ini yang sangat cerah, Ulun akan menyampaikan informasi mengenai tips marketing online untuk dongkrak UMKM kita ya. Karena perlu kita ketahui bahwa seorang pelaku usaha itu juga harus paham mengenai pemasaran digital dan harus adaptif ya, karena memang telah banyak platform sosial media dan juga digital yang tersedia. Belum lagi dengan perubahan tren marketing yang terjadi hampir setiap tahunnya, yang mana membuat pelaku usaha ini harus selalu mengupdate keahlian mereka. Yang pertama tipsnya adalah pemakaian konten video singkat ya, karena munculnya platform TikTok ya yang yang memang sudah beberapa tahun itu membuat ramai lingkup sosial media dan juga mempengaruhi konsep pemasaran di dunia digital. Sekarang promosi-promosi itu dilakukan dengan menggunakan video singkat yang mana menjadi tren, dan biasanya video singkatnya itu dia lebih ke soft selling seperti itu, tidak langsung menawarkan produknya, tapi isi kontennya itu biasanya sesuatu yang relate, sesuatu yang bisa dirasakan kedekatannya oleh para audiens kita seperti itu. Dan selain penggunaan konten video singkat, kemudian Bu Anpian juga bisa menjalin kerjasama dengan para influencer. Mungkin tidak langsung harus influencer yang mahal ya, bisa dengan tingkat influencer yang pemula seperti itu, pemula tapi membawa dampak seperti itu ya. Setahu Anissa, influencer itu ada berbagai macam tingkatan atau yang dinamakan dengan tier gitu ya. Ada tier nano, tier mikro, tier mega, dan berbagai macamnya lagi gitu ya. Dan Bu Anpian bisa menyesuaikan karakteristik influencer, misalnya influencer di Banjar ya, di Banjarmasin, itu siapa aja yang biasanya ciri khasnya itu mereview makanan gitu ya, atau mereview barang kosmetik, itu harus disesuaikan dengan produk Bu Anpian semuanya dan targetnya Bu Anpian mau seperti apa gitu ya. Karena sebagian besar di Indonesia sekarang pemakai internet ya, atau pengguna internet itu biasanya membeli barang setelah melihat review konten promosi yang berasal dari influencer karena dianggap terpercaya seperti itu ya. Dan dengan memanfaatkan sosial media itu kita memudahkan para para calon customer atau para audiens untuk melihat produk-produk kita gitu ya. Bahkan belanja dari sosial media pun bisa dalam senak perompat ya. Misalnya kita berjualan di Instagram, tinggal pre-order di Instagram, di WhatsApp gitu. Dan ini tuh lebih meminimalisir waktu kita untuk mempromosi. Mungkin kalau kita promosi langsung gitu kan membutuhkan banyak waktu, tapi kalau promosi di media sosial itu kita mungkin cukup membuat konten yang menarik dan nanti akan datang sendiri gitu ya, dan senak perompat ya. Oke, itu dulu dan senak perompat, nantinya kita akan lanjutkan lagi untuk tips marketing digital di era digital untuk mendongkrak UMKM kita.

0: Ayolah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa hendak juga menungkar seorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal aja pian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nah material lawan teknologi yang dipakai ini nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanak. Nini stoknya terbatas. Pemunjur orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya
1: nak. Nah pian nih lah. Coba pikir-pikir lagi. Waihin itu banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nalihati nah. Kada kalah keren. Baik pian menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba pian nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ayilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga sebenarnya di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Kalimantan Selatan.
1: Ini gokil-gokil bro, sumpah ini keren banget bro.
0: Pasti dong keren.
1: Ini selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Masih bersama Anissa di program Ruang UMKM di RRI Pro 4 Banjarmasin, yang mana kita masih membahas mengenai beberapa tips ya untuk bisa bersaing di era digital dan juga marketing online untuk mendongkrak UMKM kita ya. Setelah tadi ada yang pertama tadi Ulun sampaikan kan penggunaan konten video singkat, kemudian menjalin kerjasama dengan para influencer dan memanfaatkan sosial media. Berikutnya ini yang baru-baru ini sih, bukan baru-baru ya, yang lagi nge-hype yaitu penggunaan AI atau pemanfaatan AI atau kecerdasan buatan dalam usaha kita, usaha UMKM ya, yang mana bisa meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi melalui pemasaran digital otomatis, kemudian layanan pelanggan secara cepat ya menggunakan bot, dan juga bisa menganalisis data-data penjualan, yang mana teknologi ini membantu para pelaku usaha kecil untuk menghemat biaya dan juga menghemat waktu supaya bisa bersaing lebih baik, lebih meningkat lagi di pasarnya. Dan untuk menggunakan AI ini kita bisa menggunakan sebagai tools digital marketing ya, atau pemasaran dan juga promosi digital. Misalnya kita bisa membuat teks iklan secara dari AI, kemudian bisa meminta tolong untuk membuatkan caption dan juga meminta tolong untuk memberikan saran nih, ide-ide apa ya yang bisa menarik para audiens gitu ya. Dan bisa juga kita menggunakan AI ini untuk membuat sistem chatbot untuk membalas pesan apabila kita mungkin waktunya terbatas gitu ya, atau mungkin sudah di luar jam buka, itu bisa digunakan untuk sistem chatbot menggunakan AI ini ya, secara otomatis selama 24 jam penuh tanpa tambahan staff admin seperti itu. Dengan chatbot ini, AI itu bisa memberikan jawaban yang cepat untuk pertanyaan mungkin seputar harga, kemudian ketersediaan produk dan cara pemesanan. Nah, jadi memang AI ini adalah gratis ya, ada yang gratis, ada yang berbayar, tinggal kita aja pinter-pinter mencari AI-nya, dan mudah-mudahan dengan tips-tips yang Ulun sampaikan di hari ini bisa untuk mendongkrak UMKM-UMKM Buhan Pian semuanya. Dan pokoknya jaya terus untuk UMKM di Kalimantan Selatan dan juga di Indonesia. Dan pastinya nantikan terus juga ya untuk informasi-informasi UMKM dan juga dialog-dialog bersama pelaku UMKM ataupun dinas-dinas yang mengurusi bina UMKM ini di Ruang UMKM setiap Senin sampai, kalau dialognya Senin sampai Rabu ya, kalau untuk informasi setiap hari ada gitu ya, kita hadirkan informasi mengenai UMKM di jam 11 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu Anissa akhiri untuk segmen UMKM ini, karena nanti Ulun sampaikan dulu nih, nanti kita jam 12 siang sampai jam 1 siang akan berada di program Pusparagam Nusantara, sajian aneka lagu daerah se-Nusantara selama 1 jam, lagu-lagunya aja menemani siang kita nanti. Dan kemudian baru nanti azan zuhur dan juga jam 1 kita masih di program Pusparagam Nusantara untuk musik dan juga informasi. Jangan kemana-mana, tetap bersama Anissa di Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
1: Iya, benar juga lu ya.
0: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Pro 4, suara budaya Banjar.

0: telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sebagian disebabkan ulah kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menghemat energi untuk kelangsungan lingkungan yang lebih baik. Menjaga alam, maka alam pun akan menjaga kita.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

0: Suara Budaya Banjar.
1: Habet Rompak, pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, Habar Perompat bersama Anissa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mendirikan 5 posko lapangan. Hal ini sebagai langkah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di daerah rawan. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan salah satu posko berada di kawasan Pengayuan yang termasuk Ring 1 Bandara Internasional Samsudin Nur. Posko tersebut dibangun untuk mempercepat pemantauan dan penanganan dini saat muncul titik api. Menurut Roni, pola karhutla tahun ini mengalami perubahan. Jika pada tahun-tahun sebelumnya wilayah utara lebih banyak terdampak, kini kebakaran terlebih dahulu terjadi di kawasan selatan, seperti Pengayuan, Bati-Bati, Kurau, dan sekitarnya. Karena itu, wilayah tersebut menjadi prioritas pengawasan melalui keberadaan 5 posko lapangan. Keberadaan posko juga mendapat perhatian saat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam RI meninjau lokasi karhutla di Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polkam mengapresiasi upaya penanganan yang dilakukan BPBD Kalimantan Selatan sekaligus mengingatkan agar keselamatan personil menjadi prioritas dan setiap titik api segera dipadamkan sebelum meluas. Demikian Habar Perompat pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

0: Kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dangaryakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: This is my style. I'm Andre Solas. Remix.

Kudus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ali bin Abi Thalib.

0: Dasanak Prompat Ulun informasikan bahwa sesaat lagi pada pukul 12.31 menit waktu Indonesia Tengah akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi selamat bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat zuhur bagi kaum muslimin dan juga kaum muslimah. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan di siang hari ini menambah keberkahan, amal ibadah serta pahala gasan bubuhan pian seberataan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Proupan, suara budaya Banjar. Dari Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana hal ihwalnya seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Atau seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Riwayat Muslim.

0: lagi, malu kayak dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikit pun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah dan sanak mengapresiasi keajaiban kluwek di dalam mangkuk rawon Anda hari ini?

0: Bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh, loh, loh.

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya. Habar Prompat pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat siang, Habar Prompat bersama Ulun Anissa. Pemerintah Kota Banjarmasin mempercepat program normalisasi sungai di kawasan Pulau Insan Jalan Jafri Jamjam, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Langkah ini menjadi salah satu strategis utama pemerintah kota untuk mengurangi risiko banjir yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan klasik di Kota Seribu Sungai. Program tersebut merupakan arahan langsung Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR, yang menargetkan peningkatan kapasitas tampung sungai melalui pengerukan hingga kedalaman 3 meter. Selain itu, pemerintah kota juga membenahi jaringan drainase serta menghidupkan kembali sungai-sungai yang selama ini mati atau terputus agar aliran air kembali normal. Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin, Hairina Rahmi, mengatakan pengerukan yang sedang berlangsung diproyeksikan mampu meningkatkan kapasitas tampung air di kawasan tersebut yang hampir 2 kali lipat. Sebelum dikeruk, daya tampung kawasan itu sekitar 50,64 juta liter air akan ditingkatkan menjadi 101,27 juta liter air.

Normalisasi Sungai Pulau Insan menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah Kota Banjarmasin dalam upaya memperbaiki sistem pengendalian banjir. Keberhasilan program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas tampung air, tapi juga memperlancar aliran sungai yang selama ini mengalami pendangkalan dan penyempitan akibat sedimentasi. Demikian kabar Pro4 pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Selamat siang dan Sanak Pro4. Ya, apa kabarnya di siang hari ini yang cukup terik, panas ya dan Sanak Pro4 ya. Jadi kalau boleh Ulun sarankan ya, kalau tidak ada keperluan, minggu siang kayaknya di rumah aja ya dan Sanak ya. Biar jalan-jalannya sore atau tadi pagi gitu kan, tadi pagi kan CFD tuh. Kalau siang rasanya kalau keluar rumah agak seperti mataharinya satu orang satu ya. Nah, masih bersama Anissa. Sekarang kita masih berada di program yang sama, Pusparagam Nusantara. Tapi kalau tadi jam 12 sampai jam 1 kita kan mendengarkan sajian lagu-lagunya aja. Tapi kalau jam 1 sampai jam 2 kita akan hadirkan sekaligus informasi, dan informasinya terkait budaya Nusantara. Untuk budaya Nusantaranya apa Nisa di siang hari ini? Di siang hari ini kita akan membahas mengenai ondel-ondel ya. Mungkin Bu Hanpian ada yang sudah tahu ondel-ondel ya. Ini adalah sepasang boneka raksasa dengan tinggi yang cukup menjulang tinggi dan Sanak Pro4 ya. Tingginya itu 2,5 meter. Yang biasanya itu sebagai maskot dari kesenian Betawi ya dan Sanak Pro4 ya. Dan biasanya hadir dalam pesta-pesta rakyat, kemudian hajatan masyarakat Betawi, dan terutama perayaan ulang tahun kota Jakarta. Sebagai pertunjukan rakyat, ondel-ondel itu biasanya diiringi dengan tanjidor atau kelompok orkes kampung yang terdiri atas beberapa alat musik seperti gendang tepak, kemudian gendang kempul, gong, kemudian kenong kemong, krecek, trompet, bas, dan juga sukong. Tapi ada juga seniman yang memadukannya dengan alat musik modern, disesuaikan dengan perkembangan zaman seperti itu ya dan Sanak Pro4 ya. Kemudian pementasan ondel-ondel ini biasanya juga diiringi oleh pertunjukan pencak silat Betawi. Nah, untuk kelanjutannya, kita akan dengarkan satu lagu terlebih dahulu. Oh, dua lagu. Lagu pertama dari Keroncong Kemayoran, dari lagu Betawi. Dan lagu kedua kita hadirkan dari daerah lain nih ya. Kita hadirkan lagu dari Timur, Kau Pilih Mana. Jangan kemana-mana, tetap bersama Anissa di Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang, karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
2: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Masih bersama Nisa di Pusparagam Nusantara, yang mana kita masih membahas mengenai ondel-ondel, kesenian dari Betawi. Jadi tadi tingginya kan 2,5 meter ya, tinggi ondel-ondel itu ya. Dan kalau dari struktur dan bahan, ondel-ondel itu terbuat dari bahan bambu, kayu, fiberglass, ijuk, dan juga kertas minyak ya. Dan biasanya ondel-ondel ini kan tampil berpasangan, ada cewek, ada cowok gitu ya, sebagai lambang dari kekuatan yang memiliki kemampuan memelihara keamanan dan ketertiban, kemudian tegas, berani, tegar juga, jujur, dan anti manipulasi. Dan menariknya, ondel-ondel sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB tingkat nasional pada tahun 2013. Untuk bentuk dan desainnya dan sanak perompak ya, ondel-ondel itu kalau versi laki-laki wajahnya berwarna merah, alisnya hitam tebal, kemudian memiliki kumis dan juga katanya ramah ya, tapi kalau Anissa lihat enggak. Itu kalau secara deskripsi ya, dan sanak perompak ya. Kemudian kalau versi perempuan, wajahnya itu berwarna putih, kemudian matanya itu mata hitam sayu, alis hitam melengkung, kemudian bulu mata yang lentik, bibir merah merona, kemudian telinganya memakai anting, dan jidatnya bermahkota ya. Kalau untuk laki-laki dari segi pakaian, itu berwarna gelap dengan model baju pangsi dan menggunakan selempang kain bermotif batik Betawi serta menggunakan ikat pinggang dan bawahan kain batik Betawi jua. Kemudian kalau pakaian ondel-ondel perempuan itu memakai busana kebaya panjang atau baju kurung bermotif kembang-kembang ya, dan bawahan kain batik Betawi dengan selendang atau selempang yang disangkutkan ke pundak kiri ke arah pinggang kanan serta menggunakan ikat pinggang. Dan untuk ondel-ondel, rambut-rambutnya itu terbuat dari ijuk atau bahan lainnya berwarna hitam. Hiasan kepala yang disebut kembang kelapa atau manggar itu dibuat sejumlah 20 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki. Dan ondel-ondel laki-laki dibuat dengan pakaian yang serasi dan bentuk yang proporsional. Dan untuk fungsi dan penggunaan dari penempatan ondel-ondel sendiri ada banyak dan sanak perompak ya. Tapi sebelum itu, Ulun akan hadirkan kembali sajian lagu-lagu daerah termasuk lagu Betawi hanya di Pusparagam Nusantara, Perompak Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Dedi, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Dedi Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Dedi kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang, dari RRI untuk Indonesia.

Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Jali-jali lagu dari Betawi yang menemani kita di siang hari ini dan Sanak Prompat. Oleh karena itu kita lanjutkan lagi ya mengenai ondel-ondel yang mana Ulun akan membahas mengenai fungsi penggunaan dan juga penempatan ondel-ondel. Yang pertama, ondel-ondel ini sebagai pelengkap berbagai upacara adat tradisional masyarakat Betawi dan masyarakat umum di Jakarta. Kemudian sebagai media pendukung utama dalam promosi budaya di dalam negeri dan juga luar negeri. Kemudian sebagai dekorasi statis atau tetap yang ditempatkan di lokasi strategis pada bangunan pemerintah atau fasilitas umum lainnya. Kemudian sebagai dekorasi pada acara seremonial, instansi pemerintah dan juga non-pemerintah, kemudian pentas seni, pameran, pusat perbelanjaan, industri pariwisata, gedung pertemuan dan juga area publik yang memungkinkan dari aspek estetika dan keselamatan umum. Kemudian fungsi penggunaan dan penempatan yang kelima, ini sebagai penempatan ondel-ondel di sisi kanan untuk yang ondel-ondel laki-laki, kemudian untuk ondel-ondel perempuan di sisi kiri. Misalnya kalau di pintu masuk seperti itu ya, biasanya kan kalau kita ke gedung-gedung gitu di lobi gitu biasanya ada gitu ya, ada ondel-ondel di sisi kanan dan juga kirinya kalau di suatu pementasan seperti itu Dang Sanak Prompat ya. Kemudian ternyata Dang Sanak Prompat ya, keberadaan ondel-ondel di Indonesia itu ada pengaruhnya dari masa penjajahan seperti itu ya. Dan keberadaan ondel-ondel ini mirip dengan perayaan boneka di Portugal. Mirip ya, boneka itu hadir dalam pawai keagamaan yang diiringi kelompok musik yang membawa berbagai alat musik seperti tambur Turki, tambur sedang, seruling, dan berbagai terompet seperti itu. Yang pasti, keberadaan boneka raksasa dicatat beberapa pedagang Eropa, dan menurut peta kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seorang pedagang Inggris mencatat bahwa ondel-ondel sudah ada sejak 1605. Nah, lama banget ya. Dan nama ondel-ondel diinisiasi menjadi populer gitu ya ketika Benyamin Sueb menyanyikan lagu ondel-ondel pada 1970-an. Dan sejak itulah kata ondel-ondel itu menggantikan nama lamanya. Nama lamanya adalah barongan. Kemudian pengaruh Islam kemudian mempengaruhi kostum ondel-ondel ya, yang tadi Ulun sampaikan. Kadang sekarang itu tidak mesti harus mahkota lagi gitu ya, bisa menyerupai kopiah gitu. Jadi penggunaan aksesorisnya disesuaikan dengan pengaruh Islam setelah ondel-ondel ini pengaruh Islam mempengaruhi kostum ondel-ondel seperti itu. Kenapa jadi belibet ya? Ya seperti itu ya. Kemudian kenapa kalau misalnya kita lihat wajah ondel-ondel itu seram ya? Karena itu ada fungsinya Dang Sanak Prompat ya. Fungsinya itu untuk awalnya fungsinya untuk menakut-nakuti setan atau roh-roh jahat ya. Sedangkan kalau wajah perempuannya itu menggambarkan sifat keibuan yang lembut. Tapi banyak yang meyakini, ini ada versi lainnya juga, keyakinan bahwa warna merah dan putih dipilih untuk mewakili bendera kebangsaan Indonesia, yang mana merah berarti memiliki semangat juang dan pemberani, sementara putih melambangkan kesucian.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

kasih dan Sanak Perempat masih bersama Anissa di Pusparagam Nusantara untuk jam 1 sampai jam 2 ya. Dan tadi sudah Ulun sampaikan mengenai ondel-ondel ya, salah satu kesenian dari masyarakat Jakarta. Nah, jadi memang selain menjadi unsur simbol kota, ondel-ondel ini juga menggambarkan bagaimana kota Jakarta ya, dan sebuah kesenian yang selalu dilestarikan dan dipelihara oleh masyarakat. Nah, jadi untuk Buhan Pian semuanya yang mungkin mau main ke Jakarta, pokoknya jangan lupa untuk mencari ondel-ondel. Supaya apa? Supaya seru aja gitu ya, terus foto sama ondel-ondel gitu kan. Kalau dulu ini kisah singkat aja dan Sanak Perempat ya. Dulu tuh Anissa takut banget sama ondel-ondel ya. Jadi kalau dulu di rumah Anissa tuh ondel-ondel itu dia keliling dari rumah ke rumah, jadi kayak pengamen gitu ya. Terus di suatu saat Anissa lagi main sepeda sama teman-teman gitu kan, ngelihat ondel-ondel dari jauh, Anissa langsung kabur. Tapi kaburnya bukan sama sepedanya, itu sepedanya Anissa jatohin. Terus Anissanya ngumpet di rumah orang. Itu kisah aja ya dan Sanak Perempat ya. Tapi sekarang udah berani lah sama ondel-ondel lah. Kalau dulu kan namanya penglihatan anak kecil kan, takut gitu. Oke deh, jadi itu sekilas tentang ondel-ondel. Dan mudah-mudahan mendapatkan inspirasi ya Buhan Pian semuanya ya, untuk liburan dan juga menyayangi apa namanya berbagai kesenian dari budaya Nusantara kita. Dan kita akan segera beralih dan Sanak Perempat ya ke program Suara Budaya Nusantara edisi lokal, edisi Kalimantan Selatan, nantinya jam 2 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu dan Sanak, kita akan tutup segmen Pusparagam Nusantara ini dengan dua lagu daerah dari Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Banjar.

Selamat siang, kabar Pro4 bersama Anissa. Prestasi membanggakan ditorehkan generasi muda Kabupaten Banjar. Tiga wirausaha muda berhasil meraih penghargaan pada ajang Wirausaha Muda Pemula atau WMP berprestasi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Berlangsung di Hotel Rodita Banjarmasin, Kamis 30 Juli 2026. Pada ajang tersebut, Hanifa dengan usaha dimsum lam berhasil meraih juara 1, sementara Salim Fadak melalui usaha jamu moro waras terbaik 2, kemudian Nur Hikmah dengan usaha dunia sayur berhasil sebagai terbaik 3. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Banjar, Haji Irwan Jaya melalui Kabid Kepemudaan Muhari, menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih para wirausaha muda tersebut. Menurutnya, prestasi ini menjadi bukti bahwa pemuda Kabupaten Banjar memiliki kreativitas, inovasi, dan daya saing dalam mengembangkan usahanya. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Disbud Porapar terus berkomitmen mendorong lahirnya wirausaha muda yang tangguh, yakni melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kapasitas kepemudaan. Prestasi yang diraih ketiga wirausaha muda tersebut diharapkan mampu menginspirasi generasi muda lainnya agar terus mengembangkan potensi, berani berinovasi, serta menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan mampu bersaing baik di tingkat regional maupun tingkat nasional. Demikian kabar Pro4 pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Prompat FM, suara budaya Banjar. Selamat siang dan sanak Prompat. Ya, kita sudah memasuki program Suara Budaya Nusantara edisi lokal, edisi Kalimantan Selatan. Dan juga lagu-lagunya adalah lagu-lagu Banjar. Oleh karena itu, Ulun akan membahas mengenai salah satu seni teater atau seni pementasan tradisional yang berasal dari Kalimantan Selatan, yaitu Mamanda. Mamanda ini dibandingkan dengan seni pementasan yang lain, yaitu terjalin antara pemain dengan penonton, yang mana interaksi ini membuat penonton menjadi aktif menyampaikan hal-hal yang lucu, ya, yang bisa membuat suasana teater ini semakin lebih hidup. Nah, kalau pada kesenian Mamanda itu tokoh-tokoh yang dimainkan adalah tokoh baku seperti raja, kemudian perdana menteri, mangkubumi, wazir, panglima perang, terus juga ada permaisuri dan lain-lainnya, ya, dan wajib ada dalam setiap pementasan. Nah, supaya tidak ketinggalan, tokoh-tokoh Mamanda juga biasanya ditambah dengan tokoh-tokoh lain seperti ada perompak, kemudian raja dari negeri seberang, dan tokoh-tokoh tambahan lainnya untuk memperkaya jalannya cerita ini. Nah, untuk istilah Mamanda digunakan karena di dalam lakonnya para pemain seperti wazir, menteri, dan mangkubumi dipanggil dengan sebutan Pamanda atau Mamanda oleh sang raja. Mamanda secara etimologis terdiri dari kata mama atau mamarina yang berarti paman dalam bahasa Banjar, dan nda yang berarti terhormat. Jadi Mamanda berarti paman yang terhormat, yaitu sapaan kepada paman yang dihormati dalam sistem kekerabatan atau kekeluargaan. Seni tradisional Mamanda ini sangat populer di kalangan masyarakat Kalimantan Selatan, ataupun mungkin kalau di daerah Kalimantan lainnya ada juga, terkenal juga mungkin, ya. Dan bahkan beberapa waktu silam, seni lakon Mamanda ini rutin menghiasi pertunjukan ya, sebelum hadirnya saluran televisi seperti itu, ya. Dan asal muasal Mamanda adalah kesenian Bada Muluk yang dibawa rombongan Abdul Muluk dari Malaka tahun 1897. Dulunya di Kalimantan Selatan bernama Komedi Indra Bangsawan. Dan persinggungan kesenian lokal di Banjar dengan Komedi Indra Bangsawan ini melahirkan bentuk kesenian baru yang disebut sebagai Ba Abdul Muluk atau lebih tenar dengan Badu Muluk tersebut, yang mana kemudian dikenal dengan sebutan Mamanda. Ya, jadi bermula dari kedatangan rombongan bangsawan Malaka yang dipimpin oleh Encik Ibrahim dan istrinya Cik Hawa di tanah Banjar, kesenian ini dipopulerkan dan disambut hangat oleh masyarakat Banjar. Kemudian setelah beradaptasi, teater ini melahirkan sebuah teater baru bernama Mamanda. Nah, itu dulu dan sanak perompat ya mengenai seni teater Mamanda. Setelah ini kita akan hadirkan terlebih dahulu dua lagu Banjar untuk menemani ibu hanpian semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: ada kesenian ludruk, lenong, dan ketoprak. Di bumi Kalimantan, ada pula kesenian serupa yang selama ratusan tahun turut memperkaya hasanah kebudayaan Indonesia. Seni pementasan ini terkenal dengan sebutan Mamanda.
1: Bila mana kita telah sampai di mana kita punya penjagaan, maka lebih baik kita mengenalkan nama lawan jabatan. Bagaimana, saudara?
0: Dibanding dengan seni pementasan yang lain, Mamanda lebih mirip dengan lenong dari segi hubungan yang terjalin antara pemain dengan penonton. Interaksi ini membuat penonton menjadi aktif menyampaikan komentar-komentar lucu yang disinyalir dapat membuat suasana jadi lebih hidup.
1: Itu benar-benar salah.
0: Pada kesenian Mamanda, tokoh-tokoh yang dimainkan adalah tokoh baku seperti Raja, Perdana Menteri, Mangkubumi, Wajib, Panglima Perang, Harapan Pertama, Harapan Kedua, Hadap atau Paduk, Permaisuri, dan Sanduk atau Putri. Tokoh-tokoh tersebut wajib ada dalam setiap pementasan. Agar tidak ketinggalan, tokoh-tokoh Mamanda sering pula ditambah dengan tokoh lain seperti Raja Negeri Seberang, Perompak, Jin, Kompeni, dan tokoh lainnya guna memperkaya.
1: Aku punya terpangkat sebagai seorang kapan kedua di kerajaan pelimpahan suara negara ini. Bagaimana?
2: Ujur kata salah, saudara.
0: Mamanda secara etimologis terdiri dari kata mama yang berarti paman dalam bahasa Banjar dan da yang berarti terhormat. Jadi Mamanda berarti paman yang terhormat. Dahulu seni drama Mamanda tradisional sangat populer di kalangan masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya. Pertunjukan Mamanda memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Di samping sebagai media hiburan, selain itu, Mamanda juga berfungsi sebagai media pendidikan bagi masyarakat. Cerita yang disajikan dapat berupa kisah-kisah terdahulu, keteladanan, kritik sosial, nilai-nilai budaya, dan sebagainya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Pro4 FM, suara budaya Banjar. Dan Sanak Pro4, kita masih membahas seputar Mamanda di program Suara Budaya Nusantara edisi Kalimantan Selatan. Ya, jadi Mamanda ini memiliki dua aliran. Aliran pertama adalah aliran Batang Banyu yang hidup di pesisir sungai daerah hulu sungai, yaitu di Margasari. Sering juga disebut Mamanda Periuk. Kemudian aliran kedua adalah aliran Tubau yang bermula tahun 1937 Masehi, dan aliran ini hidup di daerah Tubau Rantau. Sering dipentaskan di daerah daratan, dan aliran ini disebut juga Mamanda Batubau. Aliran ini yang berkembang di tanah Banjar. Kemudian pertunjukan Mamanda ini memiliki nilai budaya, yaitu pertunjukan di samping merupakan sebagai media hiburan, tapi juga berfungsi sebagai media pendidikan bagi masyarakat Banjar. Cerita yang disajikan baik tentang sejarah kehidupan sebagai contoh atau teladan yang baik, kemudian kritik sosial atau sindiran yang bersifat membangun, demokratis, dan memiliki nilai-nilai budaya masyarakat Banjar. Mamanda mempunyai pengiring musik, yaitu Orkes Melayu, dengan mendendangkan lagu-lagu berirama Melayu. Itu pada zaman dahulu ya. Kemudian sekarang beralih dengan iringan musik panting dengan mendendangkan lagu Dua Harapan, lagu Dua Raja, lagu Terima Kasih, lagu Baladon, lagu Mambujuk, lagu Tirik, lagu Japin, lagu Gandut, lagu Mandung-Mandung, dan lagu Nasib ya. Kemudian struktur pertunjukan Mamanda di Banjarmasin terdiri dari yang pertama ladon. Ladon ini berfungsi sebagai pembukaan dalam pertunjukan Mamanda di Banjarmasin. Juga digunakan sebagai elemen awal yang memulai rangkaian acara. Nah, ladon ini adalah sebuah atraksi salam yang berupa tarian yang diiringi dengan syair, di mana para aktor terlibat menari dengan jumlah yang ganjil ya. Kemudian selain berfungsi sebagai ladon, yang kedua adalah perkenalan staf kerajaan, dimulai dengan masuknya tokoh harapan pertama dan kedua, diikuti oleh Perdana Menteri, Raja yang didampingi oleh Wajir, kemudian Mangkubumi, Permaisuri, Perdana Menteri, Panglima Perang, dan diakhiri dengan Hadam dan juga Inang. Kemudian selanjutnya sidang kerajaan yang merupakan bagian dari cerita utama yang dimulai setelah pengenalan para tokoh. Kemudian babujukan yang menandai tahap akhir dari rangkaian cerita dalam pertunjukan. Dan sekarang ini Mamanda bisa dibilang agak jarang ya dalam Sanak Pro4 ya, karena mungkin bergeser ya ke kesenian modern ya, dan hanya sedikit generasi muda yang tahu tentang kesenian ini. Nah, tapi mudah-mudahan dengan kita hadirkan informasi mengenai Mamanda di sini bisa kembali mengangkat batang tarandam berupa Mamanda ini ya. Dan kalau dari pemerintah ini sudah berupaya melestarikan dengan menghadirkan dari sejumlah event resmi seperti hari jadi kabupaten ataupun pokoknya di perayaan-perayaan penting gitu seperti itu ya Dang Sanak Pro4 ya. Dan setelah ini kita masih akan hadirkan lagu-lagu Banjar di siang menuju sore hari ini. Kemudian nanti juga akan dihadirkan dokumenter Mesiwah Pare Gumbo hanya di Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar.

MPG itu kalau di apa dalam bahasa Dayak Dea sehari-hari itu disebut Mesiwah Paregumbo. Kalau di Indonesia kan Mesiwah itu kan pesta syukuran panen, gumboh itu bersama-sama. Jadi pesta panen yang dilakukan secara kolektif itu satu kampung.

Ragam kesenian dari suku Dayak Deah sudah cukup dikenal baik di wilayah Kalimantan dan sebagian pulau di Indonesia. Pegunungan Meratus yang merupakan salah satu hutan penyangga paru-paru dunia, hidup berbagai suku Dayak yang mempunyai kebudayaan dikenal hingga mancanegara. Di mana setiap gelaran pesta budaya adat Dayak sudah menjadi kalender wisata tahunan yang digelar dengan waktu yang sudah ditentukan. Sehingga masyarakat umum bisa menjadwalkan kunjungan wisatanya jauh-jauh hari untuk melihat secara langsung aru adat Dayak yang menampilkan aneka seni budaya adat setempat. Seperti Dayak Deah yang berada di Desa Liu, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, yang masih merawat tradisi leluhur mereka.

0: luas wilayahnya sekitar 45 km persegi dengan apa keadaan geologi itu di ketinggian berbukit. Kalau untuk penduduk jumlah kepala keluarga sekitar 136 kakak dan jumlah jiwa 487 jiwa. Pertanian kita masih mengandalkan ladang berpindah, lahan tadah hujan yang dilakukan secara turun-temurun, tidak menggunakan alat-alat bantu seperti traktor dan segala macam.
1: Keinginan untuk menjadikan Desa Lius sebagai desa wisata tidak terlepas dari potensi yang terdapat di desanya itu sendiri. Seperti yang dikatakan Sukri, kepala Desa Liu, di mana tradisi berladang masih dengan cara tradisional, juga memiliki hasanah budaya beragam khususnya budaya Dayak Deah yang merupakan komunitas dominan yang menjadi warga Desa Liu.
0: Karepan lokal itu banyak sebenarnya, kayak bagaimana orang-orang Dayak Deah ini melaksanakan hukum adatnya di setiap sisi kehidupan, misalnya bagaimana kita bergotong royong, kemudian bagaimana kita melakukan ritual-ritual menyembuhkan orang sakit, kemudian nadar, selamatan, syukuran dan segala macam. Bahkan palas bidan itu orang apa melahirkan, itu bisa kematian, perkawinan, semuanya dilakukan.
1: Masyarakat adat Dayak Deah yang berada di Desa Liu masih menggelar upacara atau aru adat Mesiwah Paregumboh. Mesiwah Paregumboh adalah ritual atau upacara syukuran bersama sebagai ungkapan terima kasih kepada Sang Pencipta atas hasil panen yang diperoleh warga adat Dayak Deah.
0: Kalau sebelumnya dulu itu dilakukan secara perorangan, jadi per rumah mungkin hari ini di tempat si A, besok di tempat si B, dan seterusnya. Tapi itu banyak memakan biaya dan memakan waktu, sehingga kami punya kesimpulan bagaimana kalau yang begitu kita kemas dalam satu bentuk acara, tetapi bisa dilakukan sekaligus jadi semuanya. Dan itu dilakukan di balai adat yang walaupun dalam sekarang masih dalam tahap pembangunan, belum rampung, itu sekitar kurang lebih 30% baru.
1: Sebenarnya ritual Mesiwah Paregumboh sudah dilakukan sejak dulu. Tahun 2019 pertama kalinya dijadwalkan sebuah festival yang sederhana namun tetap meriah yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Dayak Deah dengan tujuan untuk melestarikan budaya lokal serta agar seluruh masyarakat luas mengenal tentang kebudayaan asli dari Desa Liu.
0: Yang tahun pertama kami laksanakan MTG pertama itu 2019, kemudian itu belum masa pandemi. Masuk di MTG 2 itu udah masa pandemi, jadi sehingga tidak terbuka untuk umum. Cuma dilakukan khusus lokal di sini, paling ada beberapa SKPD yang masuk. Kemudian MTG 3 kemarin 2021 juga tertutup karena pandemi. Mudah-mudahan pandemi ini bisa berakhir di 2022, di bulan Juli nanti kita bisa laksanakan untuk dan kita buka untuk umum.
1: Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam Festival Mesiwah Paregumboh. Seperti ritual nyerah ngemonta adalah penyerahan bahan panen yang masih mentah kepada para leluhur sebelum disajikan. Atraksi mandi api dengan diiringi tarian dan musik tradisional khas masyarakat Desa Liu hingga wisata alam Liu.
0: Karena waktu itu terus terang kami tidak punya apa-apa, dan kami orang kecil, orang biasa yang tidak mengerti banyak tentang bagaimana membuat sebuah event, dan modul kami cuma swadaya dengan mengumpulkan seala kadarnya dengan sumbangan sukarela. Itu terkumpul waktu itu dari dua desa ini, Gunung Ri dan Liu ini, 7.100.000 modal pertama waktu itu. Tetapi begitu pas KMTG itu kelompok kerajinan itu bisa menghasilkan, menerima penghasilan sebanyak rata-rata 14 juta per bulan. Dua bulan berturut-turut itu yang kita bukukan sampai 14 juta. Jadi cukup berpengaruh dari sisi ekonomi di masyarakat.
1: Berkaca dari pengalaman penyelenggaraan Mesiwah Paregumboh yang dilaksanakan tahun sebelumnya secara sederhana, namun memberikan manfaat yang besar secara ekonomi bagi masyarakat Desa Liu. Kini mereka terus berbenah untuk menyambut Mesiwah Paregumboh yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2022.
0: Kalau sekarang kita sudah mulai rembuk, kemarin kan kita sudah lakukan dua kali rembuk untuk membahas bagaimana persiapan-persiapan MPG keempat ini dalam hal merundingkan banyak hal. Yang pertama tentu panitia dulu, panitia, kemudian kesiapan venue, kemudian mengingat kembali evaluasi MPG yang kemarin, apa sih yang harus kita benahi, apa yang harus kita lengkapi.
1: Pelaksanaan event tahunan Mesiwah Paregumboh juga membawa dampak positif bagi Kabupaten Balangan karena budaya khas yang ada di bumi Sanggam lebih banyak dikenal. Tentu saja usaha masyarakat Desa Liu dalam mempertahankan tradisi leluhur yang dikemas dalam event tahunan tidak bisa lepas dari perhatian pemangku kebijakan.
0: Pesan dan harapan kami tentu kepada pemerintah, khususnya SKPD terkait, membantu kami dalam membuat sebuah konsep desa wisata yang benar, yang tujuannya ke depan adalah semua untuk kemajuan MPG itu sendiri, dan jadi mohon bimbingan dan bantuan ke depannya, khususnya SKPD terkait, bahkan pemerintah daerah.
1: Mesiwah Paregumboh bukan hanya sekedar menampilkan rangkaian ritual adat syukuran panen, tapi juga merupakan rangkuman tentang bagaimana kehidupan masyarakat Dayak Deah yang ada di Desa Liu, Kecamatan Halong.

FM Suara Budaya Banjar, masih bersama Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Dan Sanak Perempat sudah hampir 5 jam ya ulun di udara menemani Buhan Pian semuanya di hari Minggu ini. Dan tadi juga sudah ulun sampaikan mengenai informasi budaya Banjar, yaitu seni teater Mamanda. Nah, sekarang juga kita sudah di menit 52 dari pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah, yang mana artinya ulun harus pamit undur diri dari ruang dengar Buhan Pian Seberataan di edisi hari Minggu ini, 2 Agustus 2026, karena setelah ini Buhan Pian semuanya akan ditemani dengan rekan ulun yaitu Awan. Jadi silakan yang mau bergoyang, yang mau request lagu nanti jam 3 sampai jam 5 ya sama Awan ya, jangan sampai ketinggalan. Dan Sanak Perempat ya, hanya di Perempat Banjarmasin Suara Budaya Banjar. Anissa pamit undur diri. Terima kasih semuanya atas kebersamaannya. Selamat menikmati akhir pekan ya, sebelum akhirnya besok kembali ke realita hari Senin ya. Walaupun begitu, selamat menikmati hari Minggunya. Jangan lupa bahagia, jangan lupa tetap semangat. Dan Anissa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan sanak perompet kami sampaikan kabar perompet pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Puisi kada lagi sekedar dibaca dari lembaran kertas. Di panggung UPT di Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan, puisi hadir melalui suara, musik, gerak, sampai juga teater. Hal itu terlihat dalam puncak perayaan Hari Puisi Indonesia 2026 yang bertajuk Puisi Dalam Banyak Wajah, yang digelar Dewan Kesenian Banjarmasin bersama UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan pada Sabtu malam, di mana Ketua Dewan Kesenian Banjarmasin Hajrian Syah melalui Ketua Pelaksana HPI 2026 Surya Muda Tajudin memadahkan bahwa peringatan HPI tahun ini menjadi momentum gesan kembali meneguhkan posisi puisi sebagai ruang ekspresi, refleksi, sekaligus dialog kebudayaan di tengah masyarakat. Menurut Surya, tema tersebut dipilih karena menunjukkan bahwa puisi kada terbatas pada suatu bentuk maupun sudut pandang saja. Sidin juga memadahkan bahwa puisi dapat hadir melalui fungsi medium dan kada hanya kata-kata tapi juga bunyi, gerak, musik, serta teater, bahkan keheningan. Dan Surya menilai dan sanak bahwa keberadaan puisi menjadi semakin penting di tengah kehidupan masyarakat yang bergerak cepat. Menurutnya, puisi dapat menjadi ruang gasan mengasah kepekaan terhadap lingkungan, awan jua sesama. Demikian kabar perompat, terima kasih dan salam budaya.

0: anak-anak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sanak perempat, selamat sore, ayo goyang, goyang yuk. Dan ini tadi ada informasi updatean ya dari sebentar. Mana tadi? Dari M Said R, info tim SAR kapal KM Mutiara Sentosa terbakar di laut katanya. Mudah-mudahan bisa cepat diatasi ya. Kemudian ini ada Leon, ada Mbak Yaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeng Ge Enyong Wong Kebumen Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Terima kasih Mbak Yaya dari Kebumen udah gabung. Kemudian ada Bang Leon di apa? Di Belitung ya, request lagu Ridho Rema yang kerinduan, insya Allah nanti kita akan putarkan. Oke, kita sambil terima telepon ya untuk sesi yang pertama di kali ini. Sebentar ya, sebentar. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Iya, dengan Mbak
1: Yani di Alabio.
0: Oke, apa kabar Mbak Yani?
1: Kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Lagunya apa tuh, ada pilihannya kah?
0: Lagunya ada lagu buat kawan, Move On, yang tersayang ditinggal kekasih.
1: Yang tersayang.
0: Yang tersayangnya dikirim buat siapa?
1: Dikirimnya buat Ama, Adi Rasid, buat Mama Inor, Mama Alfi, buat Berten aja nah, buat Abang Awan, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan di WA juga boleh ya. Kita terima. Oke, sebentar. Halo, ayo goyang.
2: Goyangnya.
0: Dari
2: Lukman.
0: Bang Lukman ya. Oke, apa kabar Bang Lukman?
2: Alhamdulillah panas awannya.
0: Iya.

0: panas banget cuacanya nih
1: iya,
0: sekarang.
1: Iya, tapi ini lagi kembang di pinggir sungai lah.
0: Wah, enak lagi santai ya.
1: Iya, santai sama kawan lah.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya buat kawan lah kalau keto.
0: Buat kawan ya?
1: Iya, lagunya okay. Buat kawan.
0: Oke.
1: Okay. Ayo yang salam kawan.
2: Salam dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, Pin. Apa kabar Jua?
2: Alhamdulillah sehat. Gak mengatam, mengatam kumaan.
0: Waduh, mantap. Mengatam itu ini ya panen ya?
2: Iya, panen.
0: Waduh, mantap. Beras apa di sana?
2: Ini nih, apa teh?
0: Beras apa masih benihnya?
2: Benihnya masih dipetikin, sawahnya.
0: Oh, begitu. Itu berasnya jenis apa tuh?
2: Anu sini mayang.
0: Oh, enak ya beras mayang ya?
2: Enak.
0: Waduh, mantap itu. Selamat memanen. Mau kirim salam buat siapa nih?
2: Aku lagunya boleh nggak? Boleh lagunya.
0: Lagu boleh, lagu apa?
2: Boleh. Itu selalu rindu dari Inno Insentia.
0: Oke, dikirimnya buat siapa?
2: Yani, Amma, Jani, Damon, Herman, Hadida, Mama Nopi, Mama Pia. Itu siapa donasi sama Maden.
0: Heeh.
2: Nianti juga. Buat semuanya minlah dari asam bagi terus selalu.
0: Oke, baiklah.
2: Yang terbaik.
0: Terima kasih. Amin ya Allah.
2: Dan semoga
0: amin.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Bang Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk Mama Alfi, lagunya buat kawan, salam buat semuanya aja, salam sehat, terima kasih Bang Awan, semangat, terima kasih juga buat Mama Alfi yang udah gabung ya di situ, di mana tuh, di TikTok tuh atau di dia. Halo yuk Goyang, waalaikumsalam.
3: Goyang yuk, apa kabar Bang Awan?
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Ama apa kabar juga? Udah habis kan?
3: Ada lagi yang Indonesia melawan nanti malam Selasa melawan itu Vietnam.
0: Oh gitu, saya nggak tahu, soalnya saya nggak ngikutin.
3: Oh ya, pas saya ulun kan monitor terus.
0: Oh gitu.
3: Kan apa olahraga itu mendunia. Jadi walaupun perempuan gak apa-apa, kadang pun suka juga bola. Walaupun
0: boleh.
3: Cewek suka juga bola.
0: Boleh.
3: Itu kan supaya sehat badan. Adik ulun kan penggemar bola juga.
0: Oke.
3: Ya Bang, kalau bisa minta lagu bola Bang. Yang gak tahu kan judulnya kemarin ada Iki muterkan. Yang
0: judulnya siapa?
3: Lirik lagunya gini. Yang kalah jadi cacing, yang menang jadi. Itu lagi booming loh Bang di TikTok tuh ada.
0: Saya nggak tahu penyanyinya siapa.
3: Nggak tahu, lupa lu. Cuman diputarkan Iki ya pernah.
0: Iki yang mana? Iki Tri.
3: Iki Kian.
0: Gitu, nah. Iki Kian atau siapa?
3: Januari itu. Iki Januari itu yang memutarkan kemarin.
0: Wah, saya nggak tahu judulnya apa.
3: Ah, lupa lah. Sebenarnya ingin itu ya udah nggak jadi dah kalau pengen kita tahu. Cuman kalau bisa itu, kalau bisa, tapi kalau enggak ya nggak jadi, nggak apa-apa. Bikin lagunya, anu jigin lagu dari Pita Alpi aja, gin. Izinkan aku selingkuh.
0: Oke, izinkan aku selingkuh.
3: Sama aku.
0: Oke.
3: Kalau minta izin sama laki banget itu nggak ada boleh. Pasti marahin pacar, gin marah kan? Sama lagu aja, ya dah. Salamnya buat Yani, buat Lukman, Mang Idoy, Mang Wandi, buat Sari, buat Abang Haki, Abang Hadi, Abang Ari juga, Papa Albi, Abah Tiara, Mama Mandar, Mama Alpi, ya Mama semuanya salam sehat dan buat Bang Wan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mama Alpi tadi lagu buat kawan juga udah disiapin ya. Terus kemudian yang request lagu Kerinduan dari Rido Roma tadi buat Leon sebentar. Oke, di Doromo juga udah siap. Nanti kita putarkan setelah yang sebelum buat kawan ya. Nanti kita akan putarkan jadi yang kedua nanti. Oke, silahkan di WhatsApp boleh ya. Dan kita sambil menunggu yang ingin bergabung lagi, kita mau putarkan lagunya untuk Anda dan Sarah. Ini dia.

0: Ayo goyang, goyang Yuda Serak Perempat. Oke Mbak Yani, sudah kita siapkan lagunya nanti Roma Irama yang kisah di bulan Juni ya. Dan ya terima kasih Mama Alfi doanya. Halo Ayo Goyang. Halo.
1: Halo.
0: Ya dari?
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo Bang Awan.
0: Iya saya di sini. Dengar suara saya nggak?
1: Halo.
0: Lah, kok nggak dengar suara saya sih? Halo.
1: Halo Bang Awan.
0: Iya saya di sini. Kenapa tuh? Dicoba lagi ya. Halo Ayo Goyang. Iya dari? Haji Rasid, kok suaranya kecil banget ya? Aduh, gak kedengeran nih suaranya Haji Rasid nih. Sebentar. Tapi suara Haji Rasid gak kedengeran nih di sini nih. Sebentar. Saya coba dulu nih. Halo? Iya, Haji Rasid, di mana Haji Rasid? Oh Adli Rasid, mohon maaf. Ini suaranya kecil banget, soalnya saya nggak dengar. Adli, Bang Adli di mana nih? Oh di Banjarbaru ya, Bang Adli. Mungkin ini pertama kali gabung sama saya ya di Ayo Goyang ya. Oh begitu, oke. Salam kenal, Bang Adli. Bang Adli mau request lagu apa nih? Itu dari siapa penyanyinya? Cinta di Negeri Seberang ya. Sebentar saya coba cek dulu. Yang dari itu lagu dangdut atau lagu Melayu tuh?
2: Dangdut juga itu.
0: Oh gitu ya, oke deh. Baik, dikirimnya buat siapa nih Bang Adli?
2: Ya, pertama buat Pak
0: Yadi. Heeh.
2: Pak Ahmad, Pak Alam.
0: Heeh. Iya, lanjut. Iya.
2: Halo.
0: Iya, saya di sini. Lanjut, silakan. Halo.
2: Halo.
0: Iya, silakan lanjut.
2: Halo.
0: Halo, saya di sini.
2: Ya, sinyalnya bukan
0: gua. Oke. Baik, lagunya udah kita siapkan. Nanti tunggu aja, mudah-mudahan bisa kita putarkan ya. Halo, Ayo Goyang.
3: Goyang yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kedengeran kan suara saya ya?
3: Oh jadi bang suara kan bang.
0: Nah berarti itu dari telepon yang pertama, yang satunya tuh yang gangguan bukan di kita tuh berarti ya?
3: Gangguan itu ya lah.
0: Oke, Bang Idoy.
3: Iya.
0: Apa kabar Bang Idoy?
3: Kabarnya bagaimana? Suara pianin langgar benar.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
3: Aku nampak belum diputar kita.
0: Banyak yang belum diputar tuh, ada Move On, Ditinggal Kekasih, Rindu Menanti, Duri Duri.
3: Duri itu ya betul.
0: Dari Gita Yobi, saya juga kurang tahu nih, belum ya, pernah dengar. Oke boleh, dikirimnya buat siapa? Inggi, dikirimnya buat siapa?
3: Kirimin kesempatannya buat pian lah.
0: Inggi.
3: Dan selalu sehat,
0: amin, ya Allah.
3: Di panjang umur,
0: amin ya Allah, kabul.
3: Ya, makasih dulu lah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi, terima kasih sudah gabung. Oke, kita coba angkat di WhatsApp ya. Halo Ayo Goyang. Iya ini kecil banget ya di sini ya, kok bisa ya? Saya bingung. Bentar ya Bang. Gimana Bang Herman? Halo Bang. Aduh bentar, suaranya Bang Herman yang gak ada nih. Kecil banget suara Bang Herman ya. Bentar, saya harus muter yang mana nih. Halo. Gimana Bang? Halo. Kalau ini
4: suara aku kecil sih tuan. Suara awan dari sini, gede sini.
0: Oke, ini gimana Bang?
4: Ini ada Wan, ada.
0: Oke, Bang Herman mau request lagu apa nih?
4: Apa pilihannya Wan lagi?
0: Pilihannya ada Duri Duri, Move On, Ditinggal Kekasih, Rindu Menanti, Nyai Randa, Infone Mase, Langit Pun Berduka, Enggak Dulu, Getar Rasa.
4: Langit Berduka aja Wan.
0: Langit Berduka dikirimnya buat?
4: Tadi Amang Idoy nonton tadi kan?
0: Iya betul Amang Idoy.
4: Iya.
0: Uh-uh.
4: Mau dia gua ambil juga.
0: Mm-hmm.
4: Hati di Pak Toto. Kang Abah Kalbi, Kang Udin, Kang Gayani, semuanya teh wanena. Jatuh jawaban.
0: Si Bang Herman, terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Oke, saya sambil mencek dulu apa yang salah. Kita mau putarkan dulu Dansa Anak Perempat kali ini yang udah request lagunya. Udah nunggu antriannya buat kita putarkan ya. Tadi sebentar, ini dia. Ada Kisah di Bulan Juni dari Roma Irama.

Mohon maaf ya, itu tadi kok lagunya lagu apa namanya? Lagu pop ya. Lagu yang diminta sama siapa tadi? Sama Mbak Amah. Nanti saya kami coba putarkan yang lagu ini aja ya. Apa namanya? Yang versi dangdut ya, semoga ada. Special request kah ini, Om? Maksudnya apa tuh? Oh iya, sekarang lagi ajang request nih, tapi lagu-lagu dangdut. Silakan kalau mau gabung di sini tulis aja mau lagunya apa, penyanyinya siapa, dan mau dikirim buat siapa gitu ya. Mbak Amah, mohon maaf, ini lagunya harus saya hentikan dulu karena bukan lagu dangdut, itu lagu pop ternyata. Dan waktu kita tinggal ini berapa nih sebentar? Kita azan jam 3 lebih 53, berarti sebentar lagi ya. Jadi kita break dulu sebentar dan sanak perempat, nanti setelah ini kita akan balik lagi menemani dan sanak perempat, dan kita akan menantikan untuk waktu pemandang azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasil keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Allah berfirman, yang artinya Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian firman Allah yang artinya mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinnya. Firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat

petunjuk mencari suami yang pertama dan utama, yaitu taat beragama, karena kekuasaan dan wewenang untuk memimpin keluarga diberikan kepada suami. Wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah, sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berupa azab neraka.

0: Setiap muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia merasa bebas dan merdeka untuk berbuat apa saja selama dapat memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Secara materi, istri dan anak-anaknya berkecukupan, tetapi menderita tekanan mental dan mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan sewenang-wenang suaminya. Seorang muslimah yang benar-benar lebih mengutamakan keselamatan agamanya daripada sekedar mengejar hawa nafsunya, hendaklah menjauhkan diri dari langkah yang membahayakan keselamatan agama, dirinya, dan anak-anaknya kelak. Jangan sampai terjadi setelah menikah, seorang muslimah menjadi orang yang meninggalkan agamanya. Misalnya, meninggalkan sholat tanpa alasan yang dapat dibenarkan, melepaskan jilbabnya, dan perbuatan dosa lainnya.

Oke, dan sekarang prof 4, saya baru selesai sholat ya, jadi kita lanjutin lagi aja. Silahkan di WhatsApp di 0895 3405 0953 dan di 0511 3252602.

0: ada yang masuk nih, apa nih? Request lagu apa nih? Ini lagu requestnya Sore Semalam, Tak Seindah Mimpi, Evita Mala. Oke, buat siapa nih namanya? Bang Ramli ya, yang request lagu apa? Yang lagu Tak Seindah Mimpi. Ini akan kita putarkan sebentar. Ini mohon maaf ya Bang Ramli, kalau kemarin penyiarnya itu nggak angkat, nggak ngebacain WhatsApp-nya Bang Ramli ya. Oke, kita ke Bang Wandi dulu deh, kita coba ya. Salah, kok di sini? Sebelah sini, sebentar. Halo, ayo goyang. Iya. Bang Wandi, ini apa delay Bang Wandi? Suara saya bergema di situ. Bisa dikecilkan dulu volume radionya?
1: Ya, sebentar lah. Sudah kecilkan,
0: Mas.
1: Sudah.
0: Oke, Bang Wandi mau request lagu apa?
1: Lagunya Kereta Malam deh lah, lagunya lah.
0: Kereta Malam dari siapa?
1: Dari
0: LB ya. LB suka sih.
1: Iya.
0: Kereta Malam bukannya ada, emang ada ya versi LB suka sih ya, Kereta Malam ya?
1: Ada.
0: Abis suka sih ya, Kereta Malam ya. Oke, baiklah. Dikirimnya buat siapa Bang Wandi?
1: Ini lah buatnya Hadi, Limlipa, Lukman, Umayan Nur, sama Hakim, Irsai Tancung, Yane, Mengganti, Memadan, juga Sopi Coyu, nah Bang Herman, Banjarbaru, sebarkan aja deh. Gesa Lawan, terima kasih lah.
0: Iya, terima kasih kembali. Ya,
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Oke. Telepon sini lagi sebentar. Halo, ayo goyang. Dari siapa di mana?
2: Dari ya, Bang Mawardi goyang yuk.
0: Oke, Bang Mawardi mau request lagu apa?
2: Lagunya apa-apa senang.
0: Lagunya ada Ditinggal Kekasih, Rindu Menanti, Nyai Randa, Infonemase, Langit Pun Berduka, Enggak Dulu, sama Getar Rasa.
2: Oh, Rindu Menanti itu sama kanan.
0: Dikirimnya buat?
2: Dikirimnya Gasan Abah Kalbi juga, Abang Ali Aloh juga, Bang Jori Pengaron juga, Mama Albi, Mama Madan juga, Gasan Lukman, okay. Nah, Herman juga, Mama Inur juga, Gasan Tebradan juga kalau.
0: Oke.
2: Okay. Ayo Bang Wandi di Gurau aja nah. Biasanya Bang Awan, makasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah gabung. Tak Seindah Mimpi sebentar ya. Halo, ayo goyang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu Bambang ya?
3: Iya.
0: Apa kabar Bu Bambang?
3: Baik,
0: Bu. Bun?
3: Lihat di pengawan kok beda banget sekarang.
0: Beda apanya, Bu?
3: Ya, gemukan.
0: Hah? Saya kurus sekarang, Bu.
3: Iya, gemuk, beneran.
0: Enggak, saya sekarang kurus malahan daripada yang kemarin-kemarin.
3: Kok ngeliat gemukan itu?
0: Kita ketemu kapan ya? Berapa tahun yang lalu ya?
3: Sudah.
0: Hah?
3: Santai.
0: Sudah berapa tahun yang lalu kita ketemu, Bu?
3: Sudah 3 tahunan ya?
0: Lebih, Bu. Saya aja udah kurus sudah 2 tahun, Bu.
3: Iya,
0: Kak.
3: Kok kayak
0: itu udah lama banget, kalau nggak salah itu masih 2010-an, Bu. Kita ketemu.
3: Sekarang saya sudah pensiun, jadi males jalan-jalan, tunggu sudah kepala 7.
0: Enggak, kita maksudnya kita ketemu kemarin itu tahun 2010-an, Bu, bukan 2010-an.
3: Iya, Kak.
0: Kan sebelum COVID kan kita ketemu?
3: Iya, sebelum.
0: Iya, itu saya masih gemuk mungkin. Saya udah 3 tahun ini udah kurus, Bu.
3: Sekarang.
0: Enggak, saya kurus malahan sekarang.
3: Belum.
0: Iya.
3: Mirip Rahmi Ahmad.
0: Oh. Terima kasih.
3: Dan selalu sehat ya.
0: Amin.
3: Sehat tentunya.
0: Amin.
3: Lagunya yang terakhir aja, Bu.
0: Lagunya yang terakhir aja ya, kita rasa.
3: Iya.
0: Oke, baiklah. Dikirim, Bu.
3: Dalamnya buat semuanya aja. Pengawan Merit saja yang gak diundang.
0: Saya undang semuanya?
3: Nggak ada, di HP nggak ada kok.
0: Udah saya undang semuanya di radio, Bu. Saya udah infoin. Saya kawin aja udah mau 3 tahun, Bu. Masa kita ketemunya baru 3 tahun yang lalu? Kita udah lama banget, Bu, gak ketemu, Bu. Udah 10 tahunan kayaknya deh.
3: Dulu saya masih kerja kan sering main ke Perempat.
0: Waktu saya ketemu ibu itu ibu masih kerja?
3: Iya, masih.
0: Oh, berarti udah lama, Bu. Udah 10 tahun yang lalu ibu ketemu saya. Bukan 3 tahun yang lalu itu mah memang wajar kalau dulu saya kurus banget.
3: Gitu.
0: Ya,
3: yang sukses ya.
0: Amin, terima kasih. Amin. Amin ya Allah. Inggih, silakan Ibu, silakan mampir, kami tunggu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saya bingung, Ibu Bambang bilang saya kok gemukan. Kan saya sekarang lagi kurus banget ya. Mungkin Ibu Bambang itu ketemu saya tuh di 2010-an, kalau nggak salah tuh di 2012 atau 2013-an. Itu udah 13 tahun yang lalu, Bu, kita ketemu, Bu. Saya aja kawin udah 2 tahun lebih, Bu, udah mau 3 tahun. Jadi mungkin Ibu Bambang yang lama nggak ketemu saya nih, lalu akhirnya ngelihat saya di mana? Di TikTok kayak agak gemukan gitu, padahal saya ini udah kurus. Oke, okay, saya udah 2 tahun nih, udah hampir 3 tahun saya udah cut sugar gitu atau apa diet gula gitu, jadi nggak terlalu banyak makan gula sekarang, dan alhamdulillah sekarang udah nggak buncit lagi perutnya, dan pakai baju-baju yang kecil tuh udah bisa lagi sekarang. Oke, kita mau puterin dulu tadi lagu yang di request sama Mbak Amah yang saya carikan yang dangdutnya ya, mudah-mudahan suka nih sama lagunya.

ada 94 udah semua diputer ya, tinggal dua lagi nih yang belum diputerin, ada Getar Rasa dan juga Rindu Menanti dari Elvis Kaisi yang bakal kita hadirkan udah di menit ke 45 dari jam 4 sore. Dan sana silahkan yang masih pengen request lagu tapi sempet gak ya, semoga sempet ya, di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602 untuk sore hari ini. Dan terima kasih yang udah gabung juga di channel TikTok kami di @promptrrbanjarmasin. Mungkin kita puterin lagu dulu kali ya, mudah-mudahan supaya sempat begitu lagunya semua terputarkan biar nggak ada yang ketinggalan gitu ya. Dan yang udah ngechat di WhatsApp juga lagunya udah kita putarkan juga, buat Bang Ramli yang request lagu Tak Seindah Mimpi baru selesai nih kita putarkan.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
2: Dasana Prompat, harapan masyarakat Gasan kawasan Gunung Kayangan Kabupaten Tanah Laut berkembang menjadi ruang wisata yang tetap berakar pada nilai-nilai religius mulai menemukan pijakannya. Penyerahan hibah Masjid Hajah Siti Mariam kepada Pemkab Hulu Sungai Tanah Laut pada hari Jumat dinilai warga menjadi momentum penting Gasan menyatukan pembangunan fisik lawan juga pembangunan spiritual di kawasan yang diproyeksikan sebagai Tala Park. Dan sana Prompat, warga Angsau, yaitu Fitri Aulia, menyampaikan bahwa keberadaan Masjid Siti Hajah Siti Mariam akan semakin bernilai apabila mampu menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat, di mana harapan masyarakat tersebut tadi mengemuka bertepatan lawan penandatanganan berita acara serah terima dan penyerahan hibah masjid kepada pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berlangsung di Joglo Wicaksana, Langgawa, Mapolres Tanah Laut, dan hibah dilakukan Irjen Pol Andirian Riacudu Jayadi, mantan Kapolda Kalsel yang kini menjabat menjadi Wakil Kalem Diklat Polri, dan kepada Bupati Tanah Laut Haji Rahmat Rianto. Prosesi tersebut disaksikan Wakapolda Kalimantan Selatan Brigjen Pol Nopiar, Kapolres Tanah Laut AKBP Ricky Boy Sialagan, kemudian juga Ketua DPRD Haji Khairil Anwar beserta unsur Forkopimda, pejabat Pemkab Tanah Laut, tokoh agama lawan tamu undangan. Masjid yang berdiri di atas lahan hampir 1 hektar itu dibangun saat Irjen Pol Andirian menjabat Kapolda Kalimantan Selatan. Pembangunannya dimulai pada Oktober 2022 dengan dukungan dana dari para dermawan dan partisipan masyarakat. Andi memadahkan keluarga besar Hajah Siti Mariam sengaja menghibahkan masjid kepada pemerintah daerah agar pengelolaannya lebih profesional serta dapat diintegrasikan dengan rencana pembangunan kawasan Gunung Kayangan. Demikian dan sana kabar Prompat, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Gak kerasa dengan Senang Pro 4, kurang lebih sekitar satu bulan lebih lagi kita akan memasuki hari radio, di mana satu bulan ke depan ya ini bakal banyak acara yang akan dihadirkan oleh RRI Banjarmasin. Nanti akan ada RRI Fest, dan yang pandai nyanyi jangan lupa tungguin informasinya dari kami. Kita juga akan hadirkan kembali untuk Bintang Radio RRI 2026. Jadi buat dangsa anak yang bisi kemanakan anak, habis itu bisi ading, bisi kakak atau saudara atau kawan nang bisa menyanyi, jangan kadingat karena diumpatakan acara menyanyi lagu-lagu pop Indonesia di RRI Bintang Radio 2026 dan Sanak Pro 4.

semakin banyak orang-orang yang mulai mengangkat khazanah lokal Banjar dan Sanak Perompat dalam sebuah lagu ya. Kemarin ada yang ngangkat Bagendang Nyiru, dan kali ini Ranu Ganteng ini membuat lagu dengan judul Malabuh dan Sanak Perompat, di mana memang Malabuh sendiri itu sangat kental sekali dengan masyarakat Banjar dan Sanak Perompat, apalagi di bulan Safar ya. Biasanya tuh ada tradisi-tradisi yang memang dilakukan oleh masyarakat Banjar dan Sanak Perompat untuk membuang sesuatu yang mungkin penyakit atau apa gitu di dalam dirinya, dan memang hal-hal yang memang menjadi tradisi turun-temurun dan Sanak Perompat di dalam keluarga tersebut. Nah, ini salah satu lagu yang mungkin mengingatkan kita bahwa tradisi ini tuh masih hidup di Banjarmasin dan khususnya di Kalimantan Selatan dan Sanak Perompat. Setelah Malabuh, kali ini kembali saya hadirkan Bagendang Nyiru untuk Anda.

0: susah jalannya baik. Nah, kadang-kadang bisa patah lah nih papan ini. Nah, itu biasanya diperbaiki semalam tuh.
1: 3 tahun tuh paling lama sudah baik, kalau bisa 2 tahun aja.
0: Lubang nih besar. Nah, nomor dingin mana jadi goyang lanting nih, baik. Kalau nyebunyu pandit, surut pula nih otomatis tegalang ini lanting. Jadi nyaman sedikit, kada kurang goyangan.
2: Kalau kami ini pasang asa tugasnya aja, jangan sampai

0: usaha baik. Kalau di sini kan nyaman sedikit lah, jadi nyaman lah usaha di sini. Jobnya di sini kan kalau lalang potong nah, orang nggak beli-belinya rame juga. Kalau di kampung baik, wah ini sakit benar. Makanya pilih di sini aja usaha.
1: Sisa kehidupan di atas air di kota Banjarmasin saat ini masih bisa kita temui di ujung Pulau Bromo, Mantuil, yang panoramanya sangat bagus dan indah. Menuju tempat ini, kita bisa naik lotok dari Siring Tandean atau jalur darat dari jembatan Pulau Bromo menuju ke ujung benteng Pulau Bromo hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 melewati titian kayu yang beberapa bagian sudah mulai goyah dan rapuh. Inilah sepenggal kisah kehidupan di atas lanting yang diceritakan Haja Rukayah, pemilik warung lanting di Pulau Bromo Mantuil yang masih bertahan hingga kini.
2: Aenda tahun 84 akhir kawin bulan 8. Nah, belanting bah kawin 2 tahun sampai ini. Waktu dulu tuh di dalam lagi dulu menukar yang buruk halus saja alawas di dalam tuh ini dalam berhadapan kayak ini ranting nah di luar ada di dalam ada lalu banyunya situ benaik orang kayu kada kau lagi kelotok ke dalam surut tidak keluar nih.
1: Berawal dari lanting kecil dan reot, Haja Rukayah memulai kehidupan dengan berjualan di atas lanting yang disulap menjadi warung sekaligus tempat tinggalnya. Dahulu, di ujung benteng Pulau Bromo masih terdapat puluhan rumah lanting, namun kini hanya tersisa 4 lanting saja. Sebagian masyarakat lebih memilih membangun rumah di atas air dengan menggunakan tongkat kayu sebagai pondasi bangunan rumah.
2: Dulu sepanjangan ini lanting aja nih, tapi inya surut banyunya, kau betajak tungkap tuh kau 4 meter, ibaratnya gak ada calam. Diulang ah. Nyawa kau belakang lah, sebetulnya bensin, sini uli kacau aja, amunnya bensin tuh dingin, amun uli, bikin dugum hijau sana, bigu. Dugum bigu, kan? Padahal nah, dugum nangka dua nah.
1: Haja Rukayah melayani pembeli yang menggunakan kelotok atau perahu kayu yang singgah membeli segala keperluan, mulai dari minyak solar sebagai bahan bakar, peralatan rumah tangga, hingga sembako.
2: Nang di ini uang di datang di Banjaraya bawa undang singgahan pagi itu. Datang di ini kan singgahan kulitnya. Maka ini nambah undang Banjaraya lah, singgah pulih kembali.
3: Kalau yang aku tuh wisatawan tuh banyak-banyak ke sini.
2: Wisatawan tuh senang turis tuh kah. Waktu dulunya berlabuh di sini, betul-betul di lanting. Itu yang labuh memang waktunya. Apa ya, wisatawan asing. Kalau uang Banjir-Banjir singgahan tahu semua senang bapak wali kota, ibunya. Gak gini, tahun ini kedadaan lalunya kemarin nah.
1: Sesungguhnya keberadaan warung lanting di ujung benteng Pulau Bromo ini masih menarik minat para wisatawan asing dan lokal untuk menikmati sensasi berbelanja di atas lanting. Namun, kini keberadaannya mulai terancam karena biaya perawatan lanting terbilang tinggi.
2: Begini nih, nokal di anu, di mana ya nak, di kandangan.
3: Berapa tahun sekali berganti?
2: 3 tahun, kadang-kadang 2, tergantung kagingnya kita menukar tamunnya halus, kagingnya cepat. Isiannya pulang banyak buah, vitamin-vitamin iwak nih banyak ambil. Lalu banget tetap cepat, kagingnya anum, itu kan lakas. Pecah kalonya, lalu lakas diisi nang tanah. Namun gana nih tanahnya 3 tahun. Ada, mana? Pendi tadi mana ya? Wano koli.
1: Bambu berfungsi sebagai pondasi apung lanting harus selalu diganti agar lantai dan bangunan lanting tidak tenggelam. Membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam perawatan lanting, mulai dari bahan bambu yang didatangkan dari loksado kandangan, tali pengikat, hingga biaya pemasangan bambu sebagai pondasi apung yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah.
2: Yang tadi harganya 35, sampai setengah, berarti 3,450. 15 juta, 18 jutaan aja haji nambah pulang yang tuh 18 setengah. Upah marketnya ini baik lain bagi 2 juta berapa gitu bagi ya. Upah market talinya lain, sekitarnya habisnya lawan papan-papan di muka tuh dihabisin 25 pun aku nih.
1: Di antara lanting yang tersisa di ujung benteng Pulau Bromo, Hajar Rukaya memilih bertahan lantaran lanting yang menjadi tempat tinggal dan usahanya masih menjanjikan kehidupan untuk keluarganya.
2: Bertahan lah. Kemang amun ya alhamdulillah terus ini cukupan aja.
1: Lanting di ujung benteng Pulau Bromo Mantuil adalah bagian lanting yang tersisa dan bertahan di tengah perkembangan kota Banjarmasin. Keberadaan lanting sebagai hunian tradisional khas suku Banjar makin meredup seiring perjalanan waktu. Berharap ada program nyata dari pemangku kebijakan untuk keberadaan lanting yang tersisa sebagai potensi wisata sungai sekitar jembatan Pulau Bromo.

Gimana dengan sarang perompak di tempat Anda? Apakah sudah mulai memasang atribut bendera merah putih ataupun juga atribut-atribut lainnya untuk menyambut 17 Agustus di tahun ini dengan sanak di mana biasanya memang banyak warga-warga yang kadang urunan atau dari RT dan RW-nya sendiri tuh sudah memberikan arahan begitu dan ada dana biasanya untuk memasang bendera-bendera dan atribut 17 Agustus. Bahkan biasanya di beberapa daerah tuh ada ininya, ada gapura-gapuranya yang bernuansakan merah putih dan sanak perompak untuk menyambut hari kemerdekaan. Dan dari kemarin ini sudah beberapa saya lihat ya di beberapa komplek ataupun di beberapa daerah yang mereka tuh emang punya inventaris begitu, bendera merah putih yang disimpan setiap tahunnya dan masih bagus, itu biasanya akan kembali dipasang selama satu bulan penuh dan sanak perompak. Nah, di daerah Anda seperti apa? Apakah sudah memasang atau belum?

Habad 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

44 ratusan warga antusias naiki KRI Banjarmasin 592 yang bersandar di Pelabuhan Pelindo 3 Kota Baru pada hari Minggu, di mana kegiatan bertajuk Open Ship nang ini meramaikan geser pengunjung bisa melihat langsung kapal perang kebanggaan TNI AL dari dekat dan melihat senjata lawan jua alusista. Ruang operasi berinteraksi dengan para prajurit sampai bersuah foto di berbagai ruangan yang diperbolehkan. Yuyun, salah satu di antara pengunjung, yang mengaku antusias menaiki kapal perang yang pernah turut serta dalam pembebasan sandra kapal PM Sinar Kudus dari perampokan di Somalia 2011 yang lalu dan sanak. Perempuan 29 tahun yang ini kada hanya datang seorang diri, namun juga membawa kedua anaknya dan rela bangun pagi dan bersiap berangkat ke dermaga Pelindo. Sebagai pengalaman pertama naik kapal perang, Yuyun juga terkesima karena sudah secanggih ini dan siap sesiap itu angkutan prajuritnya bertugas di perairan. Kada hanya berkeliling sekitar kapal lawan bepoto, Yuyun juga menyempatkan gesan anaknya duduk di kursi nakoda lawan mencobai beberapa alat seperti teropong yang digunakan gesan memantau objek dari jauh di lautan. Ahmad juga pengunjung lain yang membawa keluarga terpaksa menunggu antrian naik KRI Banjarmasin 592 karena datang agak siang dan jeda geser istirahat dan sana. Dan ini menjadi salah satu hal yang menyenangkan dan menggembirakan gesan warga Kota Baru yang hendak merasai naik ke kapal perang nang itu tadi. Demikian kabar perompak, terima kasih dan salam budaya.

Arus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 4 untuk sore hari ini kami akan informasikan kepada Anda bahwa pengajian suci Al-Quran akan segera kami hadirkan karena pada pukul 18.30 menit kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Langsung saja untuk pengajian sore hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda Al-Hasyar ayat 1 bersama Raudah.
1: Yauman nusyur

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudaranya.

Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

0: Rumah sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika, demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.
1: Di masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikit pun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah dan sanak mengapresiasi keajaiban kluwek di dalam mangkuk rawon Anda hari ini?

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

Selamat malam, Abang Perempat bersama Ulun Rinda. Ya, Dasanak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Balangan menggelar kegiatan peningkatan kapasitas teknis lapangan bagi Satlinmas dan relawan Desa Tangguh Bencana Destana tahun 2026. Langkah ini sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan serta ketangguhan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana alam. Pelatihan yang berlangsung di objek wisata Sungai Maranting, Desa Gunung Batu, Kecamatan Tebing Tinggi ini diumpati oleh 123 peserta. Para relawan ini merupakan perwakilan dari 41 desa yang tersebar di 8 kecamatan se-Kabupaten Balangan. Sekretaris BPBD Kabupaten Balangan Surya Dharma menegaskan pentingnya pembekalan ini karena relawan desa merupakan garda terdepan saat bencana terjadi. Kehadiran mereka di lapangan sangat penting dalam mempercepat penanganan awal. Dalam pelatihan itu, para peserta dibekali materi teori hingga praktek lapangan secara langsung oleh tim narasumber dari BPBD Provinsi Kalsel. Pembelajaran dibagi ke dalam 4 pos utama, meliputi pengkajian risiko lawan pemetaan jalur evakuasi pertolongan pertama P3K, pendirian tenda darurat hingga teknik pertolongan korban di air. Melalui pembekalan ini, kapasitas teknis dan koordinasi antar relawan di wilayah Balangan diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Hal yang ini menjadi fondasi penting dalam meminimalkan risiko serta dampak kerugian akibat bencana. Demikian Abar Pro 4, Ulun Rinda, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara keduanya ada hal yang samar-samar atau subhat yang kebanyakan manusia tidak tahu. Maka siapa yang menjaga dirinya dari subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang melakukan perkara subhat itu, maka ia jatuh dalam perkara haram seperti penggembala di sekeliling tanah larangan atau milik orang, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja ada larangannya. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Sepotong daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

dan seorang perempuan yang masih bersama kami di kesempatan malam hari ini. Kita akan mengikuti ceramah agama Islam, siaran ulangan ya, dari Masjid Teresa Bila Muhtadin Banjarmasin, bersama Tuan Guru K.H. Rashid Ridha.

0: العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا الفاتحة. اللهم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين وقال رضي الله عنهم. Minggu yang telah lewat kita membicarakan tentang yang mana nasihat daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad bahwasanya kita senantiasa disuruh untuk selalu mengerjakan sembahyang-sembahyang sunat, mau itu qabliyahnya kah, mau itu ba'diyahnya kah. Wa'alaika bil muhafadati ala sunanir ratibati allati arsyadaka syar'u ila fi'liha qabla al maktubati wa ba'daha. Nah sambungannya, wahdar jasidin, waspadalah, berhati-hatilah, antatasahala, bahwa engkau jasidin, yaitu kita, jangan sampai kita ini model meremehkan, maentengakan, biasa aja bahyang kah kada kah qabliyah ba'diyah ya kada papa juga buannya ajar nya sunat tejamang. Di sini dipadahakan antata sahala bitar kisayin minha, jangan buhan ikam jasidin model meremehakan benar dengan yang dinamakan sebuah gawian-gawian sunat. Sampai-sampai dipadahakan sidin di sini wa ma fataka minha, jika oleh kalian itu luput, artinya kada sawat tegawi minha, ha kembali kepada as-sunanir ratibah, dhamirnya itu apabila buhan ikam kada tegawi sembahyang qabliyah ba'diyah, ya kah, li'udhrin, karena ada sesuatu hal yang memang ada gawian yang maulah kita kada tegawi qabliyah ba'diyah itu. Fabadir biqadaih, maka bersegeralah oleh kalian untuk mengqadha sembahyang sunat tadi. Kenapa guru jar kada disuruh kita mengqadha sembahyang fardu? Sembahyang fardu itu sayugianya kada boleh ditinggalkan. Kenapa ada qadha? Karena di situ ada sebuah jalan yang kalau memang kita keluputan, kalau misalnya kita tertinggalkan, kalau yang sunat itu dianjurakan untuk kita mengqadha. Kalau wajib kada boleh tertinggal sebenarnya. Fabadir biqadai, maka segeralah jasidin ikam untuk mengqadha sembahyang itu. Minggu semalam sudah terperinci kita mengisahkan. Mengisahkan bolehkah imbah sembahyang subuh menggawi dua rakaat yang dinamakan ba'diyah, sebelum subuh sunatnya itu. Itu sudah dipadahakan minggu semalam. Nah, lalu jerzidin dipadahakan, sedikit kita bicarakan dululah. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslim yaumal qiyamah, diriwayatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apabila kita meninggal dunia kaina, kita ini seberataan mati. Cuman apabila-pabilanya kada tahu. Nah, sewaktu kita meninggal dunia, mudahan masuk surga itu bilairi hisap. Kada bahi hisapan. Cuman permintaan kita lawan Allah harus disesuaikan lawan gawian di dunia ini. Mencari ridha Allah kah gawian kita hari-hari ini kada kah? Dilihat di rumah tangga kita menggawi kah lawan suruhan Allah kada kah? Kemudian pulang usaha kita sesuai kah sudah lawan syariat kada kah? Kalau sudah sesuai lawan syariat, kemudian di rumah tangga beramal ibadah ketujuh aja, ya salah satu jalan hendak masuk bighairi hisab itu ada. Cuman itu seberataan milik Allah. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini, selama hidup ini masih ada, banyaki jalan mencari ridhonya Allah Ta'ala. Di mana Allah senang di sini, sudah dipadahkan di awal semalam. Di mana Tuhan tuh senang melihat hambanya, di waktu seorang hamba duduk di tempat rumahnya Allah. Ya duduk seperti ini. Senangkah Tuhan tuh kadakah? Oh senang, datangi berarti. Nah jadi yang pertama dihisap di hari kiamat itu adalah sembahyang. Fa in atammaha, apabila sempurna. Wa illa, seandainya sembahyang dihisap nina pak, subuh, dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, yang lima sembahyang ini nah, apabila kada sempurna, pak, kita jujur aja pak, kada usah yang subuh tadi, maghrib tadi camuh sudah kita. Nah, maghrib tadi nah, kada mengaruan bacaan, tapuntal-puntal. Nah, pak, dimamai bini sebelum tulak, puntal sudah, ya kan? Nah, sembahyang tak puntal-puntal juga nah. Nah, pak, listrik belum menyala lagi. Nah, misalnya, puntal-puntal, tak puntal-puntal aja bacaan. Fa in atamma, apabila sempurna. Wa illa, apabila yang dihisap nina kada sempurna yang dihisap. Kan sembahyang dihisap. Apabila kada sempurna, pangtil dikatakan. Unduru halahu min tatawwu. Jadi di hari kiamat itu dihisap kaina, ya kah, tentang masalah sembahyang jika sempurna, jika tidak pang unduru halahu min tatawwu, lihatlah oleh kalian wahai malaikat apakah hamba itu memiliki amalan sembahyang sunat. Nah ini pak, semalam sudah dipadahkan sembahyang atau gawian-gawian yang sunat itu adalah jabran lil faraid, menutupi gawian-gawian fardu. Tolong jangan sampai dipelintir kata-kata ini. Jar manusia jangan pun yang sunat guru ajar, yang wajib jokoler ulun menggawi. Silakan. Kena bertamuan jauh lawan Tuhan kena. Kita yang penuntut-penuntut ilmu agama ini menyesal ini waktu hidup. Jangan menyesal sudah meninggal dunia. maksud menyesal masih hidup ini, sewaktu kita tengah malam duduk atau kita waktu ada yang lenggang di rumah duduk santai, coba pang pikirkan pang yang bahari-bahari itu nah, sembahyang gak kadakah? Sempurnakah kadakah? Oh, ternyata semalam sembahyang yang fardu aja yang sunat kada. Sudah, mulai saat ini kita hendak berubah. Apa hendak berubahnya? Yang semalam menggawi yang wajib aja, wah ini tambahi yang sunatnya. Kada kawa yang pina banyak betahajud, bayang duha, bayang isyraq, ya kah? Bayang hajat, bayang tasbih, kada kawa minimal benar apa minimal benar? Qabliyah, ba'diyah. Kenapa jadi minimal benar qabliyah ba'diyah? Karena ada sesudah dan sebelum daripada sembahyang wajib itu. Contoh yang nyaman kayak ini napa? Qabliyah ba'diyah supaya nyaman kayak ini lo mencontohkan. Biasanya kita buka toko jam 9. Tutup toko jam 4 itu biasanya. Lah, jam 9 buka toko, jam 4 tutup toko. Jadi ada yang berucap, paman, besok ulun pamannya hendak bulik ke hulu sungai, cuman ulun hendak ke toko pian dulu, bukalah pian jam 8, aku jam 9 pang buka jisirin, paman ulun hendak betutukar isu 10 juta pamannya, jam 8 pian kawalah buka toko. Magun-magun buka juga jam 9 beks badulu ha jam 8. Paham kan nih? Bayangan 10 juta ada. Dan yang kedua, magun-magun juga tulak ke toko daripada perai lalu mun mahadang pulang daripada seharian mahadang belum tentu dapat pulang 100 ribu. Sudah, aja. Beres. Pak, yang ngaran mahadang 10 juta, jangan jam 8, jam setengah 8 buka sudah. Magun-magun tulak juga ke toko. Atau misalnya, paman, unek bayar hutang hari ini paman nih. Berapa ikan bayar jadinya? 5 juta paman nih. Oh ya beres. Anu, cuman ulun nih paman nih jam 5 pang, hanya sampai kawa dahpian. Kada apa-apa. Manggun buka juga sudah toko. Talambat-lambat sedikit, kada apa-apa juga. Asal dapat duit. Kan sudah buka juga nih. Kan sudah buka juga mahadang saja mata lambat bayangan ada dapat duit. Akun mahadangi. Beda kalau beistilah. Misalnya hari Kamis pian Jumat tutup toko misalnya parai juga pang hari Ahad pang tutup toko lah biasanya sudah hari Ahad contohnya sudah nah hari Sabtu ditelepon paman anu esok pian bukalah toko minta rela benar ding lajar aku esok tutup toko anak pengantinan oh iya kah. Padahal pamanai ulun nak menukar pang isok barang-barang pian tu pina ulun lihat pina update pina bagus barangnya ih nya datang jin barangnya rencana pamanai nak kaya nukar do 20 juta kalau nukar jar sudah buka ai isok aku ji sidin yang kawin tu anu anak kemanakan jauh jua sidin han pak hah itu hari Ahad tuh pak Aibway tutup toko tapi hakun membuka kenapa gerang? Karena ganal dapatnya padahal sembahyang tasbih itu ba'astilah lawas pulang tapi Nabi menyuruh malah jari lawan keluarga Zidin Ibnu Abbas nih kemandaklah dapat amal yang bagus pahala yang bagus gawi sembahyang tasbih itu. Kita ini sembahyang tasbih sekali setahun aja. Itugin di malam di malam ganjil yang memang pasti sudah Lailatul Qadar. Kada mau kada 21, kada mau 23, kada mau 25, kada 21. Pokoknya maka tahu rumus Imam Syafi'i. Tahu rumus Imam Ghazali apabila hari Sabtu puasa hari ini atau kadarnya apabila hari Ahad puasanya itu kadarnya malam ini tahu saking pengulirnya nih Dan di mana-mana aja Pak Ai. Mau di Masjid Rayanya kah Guru Ilham? Mau di Masjid Jaminya kah Ulun? Apabila pina tahu ganjil hibak masjid. Guru Ilham apabila malam ganjil tak keluar, genep tak ke dalam. Kan mana kamanaan kah manusianya tuh nah. Padahal malam tuh 10 malam aja. Han? Kemanaan kah manusianya tuh? Cek di absen rame pian. Apa Guru Ilham tuh apabila malam ganjil tak keluar? Malam genep di sini. Nah, berapa sap hilang sudah? Padahal beberapa riwayat yang memadahkan Lailatul Qadar itu bisa juga di awal-awal Ramadan. Berarti di gambut Pak, di wadah kami di gambut itu babinian pang yang paling beuntung benar. Binian paling beuntung benar. Kalau lalakian kelas 3 aliyah itu inya di bati-bati ulun andak. Kalau lalaki kalau babinian itu mulainya datang ke pondok misalnya 5 Ramadan malam 6 Ramadan guru tantawi jauh hari itu Pak Ima irit setiap malam qiyamul lail dan panjang umur sidin dan sehat batang tubuh sin beuntung benar babinian tuh mun lalakian dibati-bati paling malam Jumat dinya itu kan ulun lihati banyak terlambat-lambat masih. Mun babinian dasar diirit dari awal inya datang sampai hari raya 2 tahun terakhirnya nah sudah takanakan kelas 3 aliyah tuh bahari raya di pondok pesantren. Jadi qiyamul lail itu luar biasa. Kita qiyamul lail cuma sekali setahun itu kita guring ulang. Ya bermati lampu Allah. Bermati lampu. Hanyut. Sampai bulikan urang. Kada digerak buhannya.
1: Jadi mudahan kita nih diterima aja pang amal ibadah kita nih. Kita nih pangulir benar. Tahu benar anu yang ganal-ganal pahala tuh tahu benar kita nih ya kah. Nah jadi minimal benar mun sudah kada menggawi sembahyang hajat kada menggawi yang dinamakan sembahyang duha isyraq kemudian pulang apa tahajud minimal benar qabliyah ba'diyah karena di hari kiamat kita tuh dihisap apabila kada sempurna sembahyang kita unduru halahu min tatawwu malaikat lihati pang adalah inya menggawi sembahyang sunat apabila yang wajib ini kada sempurna kemudian disuruh melihati malaikat lihati pang hal min tatawwu adalah sembahyang-sembahyang sunatnya fa in kana lahu tatawwun maka jika seandainya itu ada sembahyang sunat ukmilatil fariidatu min tatawwuhi sempurna akan yang wajib tadi dari gawian-gawian sunatnya tadi han baikannya Allah taala sudah. Berarti apa? Menyempurnakan yang wajib pina kekurangan ada yang menyempurnakan kayak orang anu juga main cerdas cermat juga bertiga kalau biasanya nah bertiga itu ada yang bel apa anu ada yang menyempurnakan oh iya menyempurnakan tuh ada melulusakan nih ada maka Pak ya apabila dihisap di hari kiamat neraka aja selesai yang sudah kayak apakah sugihnya di dunia nih kaya apakah tinggi jabatannya di dunia nih, masuk ke dalam kubur, dihisap di hari kiamat, hendak dibawa ke dalam neraka. Hadang dulu malaikat, seorang ini mantan pejabat, kada menjabat, kada mantan aja. Hadang malaikat, seorang sugih, malaikat kada tahu di harta, inya kada dijulungi nafsu malaikat itu. Wal malakul ladzi bila abin wa umla aklala syurba wala naumul lahum. Malaikat tu kada bisi nafsunya, guring kada mau. Disuruh Tuhan sujud-sujud sampai hari kiamat, rokok-rokok sampai hari kiamat, dibawa ke neraka. Ada malaikat ulun anak si anu, anak si anu, oh anak guru aja, anak guru, gurunya aja tahu menahu ada anak guru tuh. Han jadi paling kada bingung kita akhirnya ini, kada kau ditapa-tapal malaikat ini. Lain dunia pang masalahnya. Nah jadi sewaktu kita di dunia ini merasa sudah apa yang kita bawa di negeri akhirat kena. Fa in kana lahu tatawwu'un ukmilatil fariidatu min tatawwu'ihi. Seandainya inya itu ada sembahyang sunat yang mana qabliyah ba'diyah atau sembahyang sunat yang lainnya, sempurnakan daripada tatawwu' tadi. Kemudian summa yuf'alu bisairil amalil mafrudati mithlu dzalik. Nah, kemudian ya kan, bukan hanya sembahyang Pak Ai. Ya ke bahasa Banjarnya, summa yuf'alu bisairil a'malil mafrudati mithlu dzalik. Bukan hanya sembahyang sunat yang menutupi daripada hisab di hari kiamat masalah sembahyang fardu, tapi sunat-sunat yang lain, contoh zakat, contoh puasa, ya kah, contoh haji, haji sunat menutupi haji wajib, zakat sunat menutupi zakat yang wajib, ya kah, puasa sunat menutupi dengan puasa yang wajib. Untung benar kita saat ini sudah. Nah, semalam sudah bahwasanya sembahyang-sembahyang qabliyah ba'diyah itu diriwayatkan di sini 17 rakaat di dalam kitab Risalah Muawanah, yaitu 17 rakaat itu 2 rakaat sembahyang sunat subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 3 rakaat setelah isya. 3 rakaat itu 2 rakaat ba'diyah, 1 rakaat witir. Itu 17. Kemudian ada juga yang mengatakan 10. Nah, 10. Warawatibul faraidi ashrun. Sembahyang sunat rawatib yang mengikut al-muakkadati. Warawatibul faraidi al-muakkadati. Sembahyang yang sembahyang itu rawatib yang mengikut lawan sembahyang fardu. Namun kada kawa 17 Pak Ai, 10 ini barang lah. Ma dasar pengulir mana lah. Kada kawa 17 ini kan, 17 ini kan memikir Allah 17 banyaknya. Anjir. Aduh kada kawa kita. Mun sudah baju tu diskon, hakun jamaah antri mulai subuh. Bujur kada? Terjadi di wadah kita sudah 50% diskonnya. Ma antri mulai subuh. Ayo, bujur kah? Di mana di situ kola? Panjang antriannya. kita kada boleh menyambati orang baik. Bisa juga orang tu menjustip, bisa juga. Nyebegawi bisa juga. Atau duitnya ada, seadanya, barangnya diskon, nukarnya. Kita kada boleh menyambati orang. Artinya ada jatuh yang hakun. Masya Allah. Kada apa, silahkan aja itu. Kita kada melarang. Hakun mulai malam, mulai subuh, antri 2 jam, 3 jam. Pian tahu kada apa?

Iya kah? Jaka berpikir tuh aku yang pertama masuk ke dalam surga. Tampil dengan Nabi Muhammad nam, Nabi Muhammad dulu yang masuk ke surga. Iyalah. Nah, kita ini harus berpikir seperti itu. Walaupun kita kada melarang, kada silakan aja, kada apa-apa. Cuman kita harus paham mana akhirat, mana dunia, mana yang hancur binasa, mana yang kekal. Paham kita dulu. Kada melarang, silakan aja, kada. Cuman perlu dipikirkan, imbah sudah akhirat, kenapa kada mau? Yang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Mana ada? Artinya bagus saja. Ada kalau bahari pang yang di kampung-kampung masih highway inilah yang napa nih yang orang belilang-lelang itu napa? Wadai. Bismillahirrahmanirrahim. Anda kada berapa? Itu bepanasan rame itu 40 hujan nyahut kawan 100 hujan kawan panas juga 50 nih 150 hujan ini nih kan dipermasalahkan iya kah ini dipermasalahkan mojur kayak itu segitunya mencari duit jar ikam nyaman mencari duit langgar-langgar masjid-masjid madrasah pesantren yang ada di kampung-kampung ya, seperti itu baik ada manusia tuh yang hakun keluar duit dengan sendirinya artinya ada di julungnya ke masjid julungnya ke langgar julungnya ke madrasah julungnya ke pesantren ada yang langgu aku dapat ada yang dipintai dulu. Nah, panitia maulid-maulid, kujuk-kujuk. Nah, pebuhan RT ke rumah-rumah. Iya kah? Ya kah paham tuh RT acara kah di masjid kita maulid-maulid nih. Sudah. Kena aku banyunya. Yang seikong juga. Anu datang. Anu, Pak Haji anu banyunya pang sudah. Sudah, aku nasinya kena. Nggih. Seikong Pak Haji, ini kayak apa kita memberi gurunya nih? Aku beri gurunya. Siapa garang gurunya? Guru Rashid. Ah, sudah beri ikan sugih jadi njer. Nasib lalu. Aman aku aja sidin.

0: Masya Allah. Nah, jadi bepanas-panasan kayak itu, nah kita harus seperti itu sebenarnya. Ada yang dipintai dulu. Bismillah. Taruh harga ya. Orang ketujuh pai mau ombai kayak itu pai. Ada orang empat balilang dulu. Wadai. Kadang masuk di akal wadai itu. Punya orang bepanasan. Tang 2 juta aja lon. Eh. 17 setengah aja. 2 juta aja lon 2. Eh, tang urusannya asada kirisnya. Jadi kita mainkan terus lon nih. 2 juta aja lon. 2 juta 100 aja. 2 juta 300 aja lon. 2,5 aja. Ranai lon, ranai lagi lon. Bulik lon. Hapuk jebulnya. Paksa membayar nih. Wadai segi empat yang wadai kelambin tuh 2 juta setengah. Kira menyumpah berapa nolong kira di bawahnya tuh mulai tanggal 2 juta pak 5 ribu nanai nolong kan 1 juta julon 100 jar 2,5 julon 1,500 jar tangan julon langsung 2 juta julon kan ya tukang ini bingung dah wadai segi empat ini 2 juta harganya 2 juta 100 julon sampai 2,5 julon 2,5 hajar ranai ulun bulik ulun bisa merasa karampukan bang sini kira-kira itu bulik ke rumah bawa sebuting wadai jebini mana duit sisanya yang jar habis jebini habis jelaki berapa ikam menyahut wadai nih 2 juta setengah bongolnya ikam yang jar timbul bakal lahir lagi bini ah gara-gara bulun meja ini kenapa mun sudah akhirat kada mau mun sudah akhirat tuh kada mau dipintai hanyar dulu jarang ada manusia wahini han. Nah jadi ini bacaannya nah warawatibul faraidi al muakkadati asyrun. Jadi mun kada kawa 17 10 barang nah mah kayak apa lagi? Ini adalah jalan bagi orang yang pengulir. Apa? Yang pertama rakatani qabla subhi. 2 rakaat sembahyang sunat subuh. Nyatakanlah 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian waraqatani qabla zuhri. Pertama 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur. Yang kedua waraqatani ba'da zuhri, 2 rakaat ba'diyah zuhur. 2 2 2 2 4 6 sudah. Kemudian waraqatani ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. Nah, 8 sudah. Terakhir waraqatani ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya. Ini minimal benar. Nyaman dia mengatakan pai 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Selesai. Itu je. Kawala guru jar, subuh aja guru ajar. Ampun beribu ampun. Terserah ikamnya sudah nak kayak apa kali lagi. Kemudian itu paling minimal paling bagus 17 paling sedikit 10 kemudian tengah-tengah nah 12 tengah-tengah 12 di sini dipadahakan dalam kitab Sinta Asyrata Rakatan man sallahunna bunyalahu baitun fil jannah. Ha, padahal kan sidin bodoh lo perangsangnya 12 rakaat Sinta dibuang nunnya. Sinta asyrata rak'atan, 12 rakaat. Yang mana apabila kawa menggawi 12 rakaat ini, buniyalahu baitun fil jannah. Allah maulahakan lawan orang yang kawa menggawi 12 rakaat ini apa rumah di dalam surga. Logika kita berpikir, Pak, rumahnya ada, kada mungkin kada ke surga. Bujur kah kada kah? Sip guru ai. Ulun menggawi ini aja yang pardu perai. Nasib. Ini ngarannya tak pintar pian pada kami. Ada nasib lalu. Ini kan tambahan ngarannya. 12 rakaat apabila kawa buniyalahu baitun fil jannah. Diulahkan Tuhan di dalam surga apa diulahkan rumah? Rumahnya jalan guru jar belistrik kah kada kah? Kami teroma di dunia guru aja listriknya ada mati jar, ledingnya ada mati jar. Ini pindah bakurang pang sudahlah. Bakurang sudahlah. Asa 6 jam jadi 3 jam aja lagi loh. Hah, 3 jam kan 6 jam masih. Kami digambut 3 jam aja pang sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jar. Takutan juga kita.
1: Ya, dan 1:04 demikian telah kita ikuti bersama siaran ulangan ceramah agama Islam dari Masjid Raya Sabila Muntadin Banjarmasin bersama Tuan Guru Haji Muhammad Rashid Ridho. Semoga kita bisa mengambil intisari atau makna dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau tadi untuk bisa kita jadikan pegangan dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan ini. Sebenarnya sudah 20:00 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 4 Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Habar Perompak, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

malam, Habar Pro 4 bersama Ulun Rida. Dasanak Direktur Utama PAM Bandar Masih Zubadi melaksanakan peninjauan langsung ke sejumlah intek air baku di Kota Banjarmasin dan sekitarnya Minggu 2 Agustus 2026. Langkah ini dilaksanakan guna memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat tetap terjaga selama musim kemarau. Peninjauan meliputi intek Pematang, intek Sungai Tabuk, dan Sungai Bilu yang berada di wilayah Kota Banjarmasin maupun kabupaten tetangga. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya PAM Banjarmasin memastikan seluruh sistem penyediaan air baku berfungsi secara optimal. Dalam peninjauan itu, Zubadi memastikan tiga aspek utama berada dalam kondisi baik. Ketiga aspek itu meliputi kuantitas air baku, kualitas air baku, serta kesiapan peralatan pendukung operasional. Pengecekan kuantitas dilaksanakan dengan memantau level sungai maupun saluran irigasi agar pasokan air tetap mencukupi gasan diolah menjadi air bersih. Sementara itu, kualitas air juga menjadi perhatian termasuk mengantisipasi potensi intrusi air laut yang dapat mempengaruhi kondisi air baku khususnya di kawasan intek Sungai Bilu. Selain itu, PAM Banjarmasin juga turut memastikan kesiapan sistem perpompaan dan kelistrikan agar proses pengambilan air baku menuju instalasi pengolahan air IPA dapat berlangsung tanpa kendala. Keandalan peralatan dinilai juga menjadi faktor penting gasan menjaga kontinuitas pelayanan kepada pelanggan. Di sela peninjauan, Direktur Utama PAM Banjarmasin Zubadi berharap PT PLN Persero dapat memberikan prioritas pasokan listrik bagi seluruh fasilitas vital PAM Banjarmasin. Menurutnya, pasokan listrik yang andal sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses produktivitas hingga distribusi air bersih. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sarang perempuan dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini dalam ragam budaya seluruh Banua. Dan pada kesempatan malam hari ini, nanti kita akan bicara tentang kebiasaan main HP dan merokok di jalan raya ya. Dan nanti juga kami akan undang Anda untuk beratensi melalui telepon kami di 0511 325 2602 atau WhatsApp di 0895 3405 09539 atau juga di live chat YouTube-nya Perompat RRI Banjarmasin ya. Baik, kita akan langsung menyapa untuk narasumber kita yang hadir di kesempatan malam hari ini. Dari samping kiri dulu ya, Ahmad Ruzaini SPD. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabar baik, Jang Apian?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.

0: jadi apatnya apat banyak.
1: Bisa juga.
0: Ya, jadi Kamal, terus ada Raffi, ada Pak Ibrahim dan Ruzaini ya. Ya, kalau di zaman sekarang ini telepon atau HP ini hampir kita seberataan menggunakan lah dimanapun dan kapanpun. Ya, tapi kadang-kadang ada yang menggunakannya ketika berada di jalan raya. Nah, ini sebenarnya sangkutannya tuh banyak banget dari segi ketertiban dalam berlalu lintas, keselamatan tuh apalagi lah, karena tidak hanya diri kita tapi juga keselamatan orang lain. Termasuk juga di sini merokok. Nah, utamanya buat lakian bang ini. Pas bandar buat biar bapak ya tukang hisap juga kan seberataan. Atau nanti punya pengalaman pribadi bisa disampaikan juga lah. Ini jadi tentang apa kebiasaan main HP dan merokok di jalan raya lah. Jangan keringat dan salam perempat. Nanti untuk Anda yang ingin bergabung ya, boleh kita tunggu. Nah, ini kenapa lah kok masih aja sering terjadi? Padahal kita tahu tuh efeknya tuh luar biasa lah, baik untuk diri kita ataupun juga orang lain. Nah, ke ini dulu dah. Siapa Ruzaini? Ruzaini.
2: Iya, ini. Sebujurnya kita bahas yang lebih awal dulu ya lo, kebiasaan main HP dan merokok jalan. Itu sebujurnya suatu tindakan atau perbuatan yang kecil tapi dampaknya besar.
0: Kayaknya remeh temeh gitu lah.
2: Iya. Tapi dampaknya besar, bisa menyebabkan kecelakaan, rabah, rajin juga. Dan juga biasanya itu sering banyak terjadi dan ngalih benar dihindari. Nah, itu kenapa kah di dalam diri kita tahu juga ulur lah.
0: Harus bisa, harus bisa dijawab kan itu. Iya. Jadi Pak Ibrahim?
3: Ya itu lah, mungkin masyarakat kita itu kan menganggap masih sepele gitu kan. Merokok, main HP di waktu berkendara. Memang dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan itu kada tegas juga menjelaskan ya. Hanya pokoknya mengganggu konsentrasi gitu nah. Berkendara itu termasuk main HP, main merokok juga. Mungkin ada juga tindakan lain selain itu yang kayak misalnya dipengaruhi minuman keras kah waktu berkendaraannya itu. Yang kan memang di undang-undang lalu lintas itu kada tegas ini kan, makanya digugat kan di MK nih. Tuh kada tahu lagi hasilnya kayak apa. Artinya minta dipertegas main HP, merokok dan sebagainya itu memang harus pasal yang tersendiri nah menjelaskan. Ini sebab akibatnya karena kan itu berkaitan dengan sanksi juga. Tingkat sanksinya kayak apa? Apakah cuman sanksi administrasi atau mungkin
0: kurungan.
3: Sanksi yang kurungan yang keras lagi kan. Nah, itu. Jadi yang pasti ya kalau lu lihat termasuk ulun pribadi pun kadang kan masih yang ini kalau buat kok masih masih kadang cuman sebenarnya ada nikmat ya cuman kayak apa gitu nah ada kayak kawan di jalan ya apalagi soangan aja bukan dagangan jauh kan nah bisa jadi deh. Nah itu masih belum bisa mengurangi kalau main HP kada kalau ulun pribadi ini pengalaman nah
0: okay. Kalau mungkin yang tua-tua ini kada wani juga main HP di jalan
3: ke pinggir jalan setempat kan cuman kalau
0: lebih baik menepi
3: itu sebenarnya kalau jalan dekat masih bisa lah cuman jalan jauh itu harus ke pinggir juga kan. Karena kan cepat laju apa bisa bahaya juga nih yang puntung rokok apa abu rokoknya itu bisa kena mata kalau kita kada pakai kacamata bisa malah padi gitu.
0: Nah, Raffi mungkin pernah juga melihat orang kayak sok jadi kayak akrobat gitulah sambil bawa HP asik banget.
4: Lumayan sering sih untuk lihat yang kayak gitu, Bu.
0: Apalagi nih apa yang anak-anak muda nih, ya lo?
4: Iya, itu biasanya kayak mau lihat Google Map tuh, Bu.
0: Nah, ini ada kaitannya juga lah, Bu. Buat yang buat gojek-gojek tuh kayak apa tuh? Itu malah di depan stang nih lo.
4: Bandak
0: lah gitu. Tuh, kayak apa? Menurut Pian?
4: Kalau menurut ulun pribadi, itu kayaknya lumayan berbahaya bagi kita sendiri maupun orang yang di sekitar kita. Tapi ya mungkin karena kebiasaan jadinya kayak gitu mulu gitu loh. Sebenarnya kan itu hal yang lumayan berbahaya. Dan menanggapi juga tentang yang main HP. Yang main HP itu kan kita seharusnya lebih sadar lah untuk diri kita masing-masing bahwa main HP sambil berkendara itu kan membahayakan diri kita sendiri maupun juga orang lain. Kan kita nggak tahu nih kalau orang ada yang di belakang cepet ya bahaya jadinya. Dan juga tentang yang

0: ngerokok nih, ya sering kali ulun menemui
1: lebih dekat ke mic.
0: Ya sering kali ulun menemui orang yang ngerokok sambil pakai motor, ya itu dari ulun pribadi secara jujur itu lumayan mengganggu dan pas motor lo kayak sesak timbul jadi napas lah. Apalagi bukan yang kada perokok kayak itu kan. Ya lumayan terganggu sih sebenarnya. Cuman kalau anak menagel tuh kasa
2: ngalih
0: nah kalau pina
1: ada menerima orang lah
2: tersinggung.
0: Soalnya banyak kayak lihat di video-video di TikTok atau IG malah orang yang merokoknya sangit kan.
1: Iya. Oke, ini sudah ada yang akan bergabung, kita coba menyapa dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Ya, halo. Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Iya, dari?
3: Dari Mbak Amah di Palang.
1: Oh, Amah. Baik, silakan.
3: Ini masalah merokok lo jatuhin ke kendaraan kan ke HP. Iya. Sudah ada Mbak, umur bana dulu ada supir lo. Mas untuk kalau lagi di jalan tuh jangan mau dah HP. Mau nelpon tuh jangan diangkat dulu. Jadi memandang. Wah, ya bener. Dulu namanya ketabrakan umpat, gue mati. Wah, nanti lagi hidup tuh. Sangkal benar apa dulu nih orang sudah tahu cak bapaknya tuh nah atau di chatting maaf lah aku di jalan supirnya tuh nah mungkin bininya kah anaknya kada tahu jawab ya. Oh benar lu ada yang beberapa minggu yang lalu tuh sekitar setengah bulan yang lalu tuh nah pernah lu ke pasar lo ikut naikkan angkotan kota Batapura Banjar Baru tuh nah itu tuh memberi morbanan ini lu mencelakakan urak cak ini aja kan masih bertumbal kami
1: pasti soalnya penumpangnya adalah
3: berdua aja kami semalam tuh kebetulan kan supir angkot tuh bae wah ini kereta api payu lagi loh banyak orang pakai bis tayo tapi nung tuang supirnya di kereta api itu nelpon di dua itu membahayakan orang ada juga mbak rokok ada juga pen sesak nafas rumah ke buan tante arah pen sayur kata pe lu ntar pun dari perlu nafas semak itu aja kita anu ulon terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Amah. Di pengalaman sidin pribadi ini kan bisa ditanggapi siapa pian kah yang nak menanggapi Kamal?
4: Ya izin menanggapi lah. Sebenarnya kalau masalah memakai handphone di jalan raya atau ketika berkendara itu sangat fatal sih sebenarnya dan juga bisa berisiko lah. Entah diri sendiri yang kena bisa juga yang pasti juga membahayakan orang lain gitu. Kalau HP nih
1: dan apalagi kalau bawa penumpang lah ya, seperti apa yang disampaikan tadi oleh Mbak Amah. Takutan juga kita ya kalau tergantung nama membawa. Membawa sambil HP kada konsentrasi dalam nyetir.
4: Tapi sebenarnya sekarang juga kebingungan tentang masalah ojek online tuh. Kan pasti memerlukan Google Maps ya biasanya. Walaupun mereka memakai stand holder di HP di motor itu mungkin tetap mengganggu konsentrasi dan juga fokus lah di jalan raya. Nah kadang kan lihat HP, kadang lihat jalan, lihat HP, lihat jalan. Bisa apa ya, gak aman
1: terbagi
4: juga sih.
1: Konsentrasi.
4: Konsentrasinya terbagi.
1: Kalau pas depan kita mendadak berhenti, apakah ada terkejut tuh langsung? Labrang lah.
4: Maka dari itu. Nah untuk perihal merokok ini, sebenarnya saya juga pelaku dan juga sudah sekarang menjadi korban lah gitu.
1: Pelaku yang menjadi korban, mau obat berarti.
4: Jadi dulu kan sampai sekarang sih masih merokok gitu kan ya. Ketika menjadi pelaku itu ya masih santai gitu, merokok di jalan, naik motor. Pas udah kerasa nih menjadi korban, ya ada suatu saat, suatu masa gitu ya, terkena abu dari rokok pengendara di depan. Dan juga ya langsung di situ jerah lah jadinya. Oh gini rasanya ternyata.
1: Merasa banget tahu.
4: Maka dari situ efek jerahnya adalah bagi ulun sendiri.
1: Yang pastinya bagi yang gak merokok ini efeknya kayak jar Amah tadi jadi sesak nafas. Tapi Sidin wani menagur.
5: Tentara ditagur Sidin.
1: Tentara pula ditagur.
2: Tentara berarti Sidin sudah.
5: Luar biasa
1: ya. Itu sesak benar sudah mungkin lah kada tahan lagi kita mau kada mau memang harus kita bilang atau katakan itu ya kan yang jelas kada membuat nyaman orang lain. Jadi merokok pada tempatnya. Apalagi tadi jar Pak Ibrahim juga kalau misalnya itu sambil berjalan apa di mobil kan itu kan keluar kan ditangin lah sambil itu di cendela. Apa tadi debunya bukan baranya lah. Apalagi baranya nang menyala tuh kena orang di belakang kena muha orang ke mata orang apa kada fatal ya kan. Pas orang lagi berkendara kenanya. Nah, ini sangat-sangat mengganggu. Nah ini memang kita agak-agak ngalih lah kalau hendak menagur nih. Iya kalau orang menerima pun kada bisa tahu hal ini juga jerpian tadi kan kesahkan kan ada banyak orang yang kada menerima pada inya yang salah ya.
0: Apalagi nama lagu ini pokok jual lah kamu pokok juga ya
5: karena bisa salahan jadinya.
1: Nah ini kalau kita lihat kebiasaan-kebiasaan ini apakah memang budaya kita nih yang sudah yang apa nih ngalih itu diatur eh hey, Bapak Ibrahim
0: wasalun kada juga bang jadi budaya. Yang pasti itu mungkin ada perubahan perilaku hidup kita seiring dengan rokok di macam-macam juga keluaran mereka termasuk juga rokok elektronik itu kan ada bahab, ada babu tapi asapnya, kan asapnya tetap tetap ini kan. Nah artinya ini tingkat kita di apalagi kota Banjarmasin ini karena mungkin perkembangan kota lalu arah ke modernan udah kata bang di kampung kayak apalah cuma yang pasti itu bukan budaya yang ini tapi budaya memang budaya yang muncul karena ada perilaku buah kota itu lalu akhirnya jadi kebiasaan ya.
1: Tadi kurang tegas aja peraturannya lah jangan bujur-bujur ditegasi nah, peraturan ini mungkin itu ada efek jeranya
0: ya yang pasti di pasal itu kan dianggap mengganggu konsentrasi itu aja bukan artinya merokok larangan langsung tegas itu merokok meskipun kan ada aturan turunannya lagi kan misalnya kayak peraturan menteri dan menjelaskan itu tapi tetap aja ayat itu multi tafsir jadinya jadi kan tegas
1: iya
0: jadi kan ada apa yang kalau ada buah kok ini ya kita ya maksudnya kan orang yang menuju melanggar hukum pasti kayak itu kan
1: iya ini kalau memang apa ke ada tegas aturannya atau dianggap hal yang sepele akhirnya karena terbiasa jadi membudaya lah. Ini tentunya hal-hal yang mungkin dari kita sebagai contoh, tapi kita melakukan itu paling kadang ini kekanakan-kekanakan yang mungkin lebih mudah lalu menuruti.
0: Ya kadang kan bahkan darah tuh mana bawa kok ada bayangin pulang
1: lengkap badan sambil bape pulang.
0: Nah, kalau menanggapi yang online tadi tuh memang ada yang stand holdernya lah. Memang tetap mengganggu juga sih, cuman. Otomatis kalau misalnya ada larangan tegas itu harus memang dimuat apa-apa yang masalah yang HP itu.
1: Detail.
0: Kalau yang stand holder mungkin seperti apa bentuknya atau mungkin ada yang headset yang ke sini kan jadi kita bawa pandai langsung di sini di Google itu enggak keluar kan. Maksudnya kalau pulitnya sambil jalan memicik-micik lagi kan kemana apa
1: mapnya
0: menuju itu nah mungkin itu yang mungkin teknologinya aja yang di lebih
1: dibenahi
0: lagi.
1: Iya, nah ini kalau kita bisa memberikan pendidikan apa ketertiban atau aturan dalam berlalu lintas, ini pentinglah untuk anak-anak yang apa lebih mendini, ya. Menurut Pian kayak apa? Penting ini.
5: Sebujurnya yang masalah yang serius gini, ya tadi perlu didikan ya sejak dini. Yaitu yang pertama tuh. Yang pasti jangan merokok dulu dari halus gitu nah. Nah, yang pasti jangan merokok dulu
1: harusnya. Tapi kuitannya juga mencontohkan kayak apa?
5: Jangan sampai apa kayak itu kuitan yang memberikan yang baik. Karena tertular karena sampai nanggal timbul perbuatan yang kayak tadi dilakukannya jangan sampai kayak itu.
0: Iya. Lingkungan juga,
5: Bang. Lingkungan.
0: Soalnya orang tua ulun kada bawa kok tapi ulun bawa kok. Iya, Pak. Karena memang pengaruh lingkungan. Iya. Sampai coba mengakui juga
1: akhirnya anak-anaknya yang
0: cuman masih jaga sudah ya lah buat aku makan darah sambil makan darah tuh bagi ulun lah ulun anu juga bang
1: ya nah, sudah
0: soal juga kena pernah kena lu bahaya kalau apalagi kita misalnya ke hulu sungai jalan 50-60 ya lah tapi kan berasa kok
1: menyalat arus tuh rokoknya tiba tuh karena muha seorang
0: kalau yang supir jari mamah tuh mungkin kadada kawannya lah
1: jadi kawannya rokok lah. Oh gitu. Nah kalau ke siapa? Raffi. Oh baik, ada telepon kita coba menyapa dulu ya. Ya halo. Ya halo.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Herman. Ya silakan Herman. Ya Herman Banjarbaru.
6: Ya assalamualaikum. Beranak sumber ya.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Ulun, Herman Banjarbaru.
1: Iya. Silakan Herman.
6: Apa tadi tuh?
1: temanya tentang kebiasaan main HP lawan merokok di jalan raya. Nah, kayak Pak, menurut Pian apa yang ditanggung nih?
6: Nah, kalau kita kan, kalau HP kan tuh apa? Aku rasa suka lah kan kalau di sambil di jalan HP ya lo. Nah, sama lawan merokok juga sambil berjalan ya lo.
1: Iya.
6: Kita jujur kan kita bisa merokok juga, merindah kan kita. Tapi kita kan itu ada waktunya merokok tuh kan. Bisa merokok kan itu singgah dulu di jalan kan. Gitu kan. Kalau bisa stop dulu bang kalau merokok tuh kan lewat di jalan tuh kan.
1: Kepinggir dulu ya. Stop lah.
6: Stop, mencari aman ya, kesian yang lain gitu ya lo. Karena mah harga ya lah kan.
1: Iya. Kalau bisa, iya. Kalau misalnya Pian melihat orang yang merokok di jalan, kayak apa? Pian menagurkah? Kalau umpamanya Pian yang terganggu, panilah menagur.
6: Paling lo itu aja, paling memandang ya, melihat teman-teman.
7: Senyum lah.
1: Memandang karena dikiranya kagum.
6: Acak melihat orang tuh di jalan sambil merokok sambil panderan tuh kan.
1: Iya.
6: Kita kan tuh kan mepet gamat kan kita panang itu kena meti orang atau kan.
1: Melihat aja lah, tawa di jom nagur.
6: Nagur kan nagur kalah jual, cuma
1: berapa juta. Iya, ada lagi kan?
6: Kalau nyapa paham itu kan memajahi kan tiru.
1: Nih, apalagi pian celengi.
7: Senyum banget, coba menjaleng.
6: Iya. Tapi genggam.
1: Enggak, itu aja.
6: Kalau ulangnya buruk itu kurang gampang berenda. Satu bongkar tuh paling 2 hari itu nak.
1: Oh, iya kak. Paling lah.
6: Kan itu mau makan berokok sebatang rokok kan.
1: Tiga kali makan, tiga kali berokok.
6: Ya bila makan sebatang rokok atau makan bila ada makan
7: lima kali.
1: Iya. Baik. Terima kasih Herman.
6: Yang di jalan kan bisa dianu ke pinggir terus duduk dulu ke rokok kan.
1: Iya.
6: Jangan sampai di jalan dong ya lo.
1: Iya,
5: disuruh bersinggah
6: dulu. Kasian ya, barangnya karena kan ketawa ya lo.
1: Iya.
6: Ya itu aja, makasih.
1: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sini ke pinggir aja dulu, cari pohon yang rindang duduk, lebih cungkung situ. Tapi ada lagi itu, menurut Pian.
7: Kalau amang supir mobil kan mungkin ke pinggir.
1: penumpang buat pada sampai-sampai. Cuma
7: ya. Awisnya si Din sadar Bang. Ya lo kan yang bawa penumpang tuh kan napang dulu bawa kok gitu nah. Kalau jalan si Din pribadi silahkan aja kan. Kalau mobil seorang misalnya gasan seorang pribadi gitu nah. Kalau membawa penumpang ini memang kan banyak kan. Jauh ke pinggir kan mungkin juga kan.
1: Iya.
7: Kalau membawa penumpang.
1: Iya. Jadi biasanya solusinya kalau orang perokok nih bisa lah diganti lawan permain atau gulaan gitu.
7: Bisa aja sebenarnya. Apalagi kalau misalnya mobil ba-AC itu nah, mobil ba-AC itu otomatis kena kobo kok. Nah, itu salah satu gue. Tahan aja sebenarnya kalau ada merokok bisa jadi banjarmasin sampai ke rantau tuh. Tapi memang tergantung pribadi sih,
1: pribadi masing-masing. Sugesti aja sebenarnya lah.
7: Aja. Bertahan lagi lah lawan anak singgah ke mana gitu kan sambil
1: warung kan dulu ya sih
7: kan
1: padahal sopirnya kan merokok.
7: Padahal itu kan ya apalah nganya sugesti bukan sugesti sih Pak. Kalau kita menahan diri masih bisa sebenarnya Pak. Cuma kadang-kadang hendak menahan diri
1: lah. Lalu aja lah.
7: Lalu aja kontrol. Karena kita pengalaman gue memang kayak itu kan. Kau aja sebenarnya menahannya. Tahan aja
1: udah. Iya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Amah, mungkin karena yang apa sopirnya tadi kada tahan juga merokok gitu akhirnya penumpang lah yang komplain
7: karena kan masuk ke dalam karena asapnya itu
1: sampai ke dalam apalagi orang yang ada asma lah penumpangnya lah
7: lekas
1: cocok aja pasti orang protes gitulah
7: tapi mau ngasih itu harus ditagur tegas aja buane aja lah bahwa kandalmu aja menagur kan bapak karena orang perokok tuh punya dilihat kan tetap aja tapi kalau kita menagur langsung aja syaratnya kayak itu aja langsung tegas, langsung to the point aja polisi lembah sebasi apalagi pakai puisi misalnya langsung aja lagu maaf pak, Allah kan ada tahan gitu. Langsung kadang tahu diri juga akhirnya mati gitu mungkin tip untuk yang menagur kan bukan pokok
1: iya kalau menagur yang membinian ya mungkin inilah tapi kalau sesama lahir tuh menagur tuh itu yang kadang-kadang lah agak-agak kayak apa?
7: Harus ada anunya juga bang ya.
1: Kayak si Herman tadi nyanyi canggih aja. Apalagi sambil senyum, disenyuminya balik ya tetap aja nyengrokok. Ya mungkin ada yang akan menanggapi lagi dari apa yang disampaikan oleh Herman tadi.
0: Oke, izin menanggapi. Yeah. Sebenarnya kayak orang merokok kan sambil bermotor atau bermobil itu mungkin lebih ke ketidaksadaran aja sih Bu.
1: Yeah.
0: Soalnya kan kita kayak merokok tuh kan mungkin merokok pang lah. Kayak ujar kawan kayak merokok tuh jadi tenang gitu kan. Jadi yang si kita ini kada tapi terheranin lagi, kada sadar lagi bahwa itu sebenarnya mengganggu. Apalagi belum pernah juga kan bermobil nih yang nyopir nih merokok.
1: Yeah.
0: Dan yang bermobil ini kan ya termasuk orang yang ulun hormati juga nih.
1: Yeah.
0: Jadi
7: kadang nemu lagu ya lah.
0: Handak lagu tuh kayak setiap kali. Jadi soalnya kayak bekalah di belakang menahani gitu nah.
1: Iya.
0: Sebenarnya lumayan tersiksa juga.
1: Ya itu ada rasa kita agak-agak sungkan tuh lah tuh menegur. Ya.
0: Kan banyak kan kayak rasa nyaman, tenang. Jadi yang sekitarnya mungkin kada sadar lagi bahwa itu mengganggu lah itu. Yeah. Nah, itu sih sebenarnya ya lebih ke kesadaran diri dan lebih kontrol diri lah.
1: Iya.
0: Ya kita turunkanlah ego kita sedikit gitu. Nah, itu sih dari ulun.
1: Iya, ada lagi? Kalau tidak ada kita jeda. Ya, silakan.
4: Mungkin menanggapi sedikit lah. Sebenarnya emang PR sih sebagai proko ini kan biasanya kalau kita tegur tuh ego mereka tuh keras gitu, kuat juga. Nah, jadi PR-nya tuh mungkin dari pasal dan peraturan tadi sih. Dan juga mungkin diadakannya sosialisasi lah dari Satlantas atau Dishub gitu mengenai peraturan yang ada diperketat lagi lah gitu.
1: Dan apa dipertegas ya, aturannya. Ya baik, kita jeda dulu saat selain ini, nanti akan kita sambung lagi bincang kita di Ragam Budaya Suluh Banua. Dan setelah itu nanti juga boleh dengan Sarang Perempat yang ingin bergabung untuk bertanya ataupun juga berbagi pengalamannya tentang kebiasaan main HP dan merokok di jalan raya.
8: 92,1 Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
9: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Matur nuwun lho, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
10: Sambo-sambo.
11: Bunda, jangan main TikTok tarui.
12: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
11: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
12: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panikku.
11: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
13: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
14: RRI Digital saja, toh.

0: komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
2: Banjar. Ya, terima kasih dan salam perompat yang masih bersama kami sementara malam hari ini di Ragam Budaya Solo Banua. Dan kita masih dengan narasumber kita, Ruzaini. Ada Pak Ibrahim, ada Raffi dan juga Kamal ya. Oke, silakan bagi pian dan sanak perempat yang mungkin ingin bergabung, berbagi pengalaman ya, atau mungkin juga ada hal yang ingin ditanyakan seputar topik kita malam hari ini, kebiasaan main HP dan merokok di jalan raya. Satu hal yang kelihatannya sepele ya, tapi ternyata ini dampaknya bisa tidak hanya untuk kita tapi juga orang lain, untuk keselamatan ya. Baik, kita tunggu di 0511 325 2602 atau juga melalui WhatsApp di 0895 3405 0959 atau juga di live chatnya Pro4 RRI Banjarmasin ya malam hari ini. Ini ada Ibu Nurazmiratzimah ya, sedang menyimak ya. Oke. Terima kasih. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan boleh juga ya, kita tunggu. Nah, seperti yang tadi kita bicarakan bahwa hal-hal yang banyak dilakukan orang ya di jalan raya, seperti halnya main HP atau juga merokok, kelihatannya ya sesuatu yang biasa gitu ya. Tapi kalau ini selalu dilakukan secara berulang-ulang, tentunya akan bisa menjadi contoh yang tidak baik ya, bagi anak-anak ya. Karena mungkin di jalan raya ini kan tidak hanya para orang tua, tapi orang tua yang bawa anak-anaknya. Melihat-lihat hal-hal seperti ini ya, bisa jadi nanti mereka akan melakukan hal yang sama gitu. Yang akhirnya menjadi satu kebiasaan dan mungkin bahkan menjadi budaya. Nah, kita kan hendak langkah ini ya kalau lah. Nah, jadi ini tentu saja ada peran keluarga di dalamnya, atau mungkin juga di sekolah bagaimana para guru juga memberikan edukasi, ya, edukasi dan lingkungan sekitarnya. Nah, apakah kalau pian-pian lihat selama ini lingkungan di sekitar kita ini apakah sudah memberikan contoh yang baik atau edukasi kepada anak-anak kita nih? Ke pian dulu. Ruzaini.
3: Sejauh ini kalau di wilayah Ulun ya.
2: Pian di mana?
3: Sungai Andai, Pak.
2: Oh, Sungai Andai.
3: Orang Banjar juga.
2: Oh iya. Banyak tuh padat penduduk
4: padat
2: situ. Oh, liwar.
3: Padatnya pagi itu.
2: Iya.
3: Sejauh ini ya alhamdulillah untuk lingkungannya mendukung aja, tidak ada yang kada baik gitu. Untuk lingkungan alhamdulillah baik aja. Kerida yang merokok di jalan, di badulun tuh aman aja pang alhamdulillah.
4: Di muka rumah kan
3: lumayan. Di jalan pang menuju muka rumah tuh banyak kayak pang juga. Lagi santai-santai kayak tuh main HP. Asal jangan memang di jalan ya.
4: Tambahkan dari tadi persoalannya ya,
3: Mas. Iya, ujar benar tuh.
2: Ini hanya dua topik lah. Apalagi sebenarnya banyak perilaku di jalan raya ini. Kalau menurut Tian, Pak Ibrahim, kayak apa ini pengaruh dari lingkungan?
4: Kalau di lingkungan bisa jadi, cuman kayak tadi kan di sekolah tuh, sekolah SD kah? Atau kadang kan ada yang polisi masuk sekolah. Kadang-kadang ada aja. Maksudnya di secara tingkah laku pun kadang para guru jarang juga yang mau aku di hadapan murid gitu. Artinya dari sisi pendidikan sudah lumayan sebenarnya, lumayan. Mungkin yang jadi persoalan itu entah di sisi keluarga atau memang lingkungan gitu. Yang apalagi kalau kita biasa dalam gang atau jalan itu kan kadang karena kada dianggap kadang-kadang kena gaji ya juga di situ kan katanya. Itu tadi
2: sambil wakil
4: sambil jalan ya. Tapi kan memang kada laju kan dong, karena harus ini juga ya Allah. Kada orang belaju kan, mungkin sisi lingkungan tuh yang lebih aneh gue, lingkungan yang mendukung lalu akhirnya terpengaruhnya sampai ke jalan ganal, jalan raya yang memang ada lampu kamera yang CCTV, gaji online itu kan gaji apa TL apa dong nah itu
2: CCTV-nya ada.
4: Tilang online, tilang online.
2: Nah, Etle.
4: CCTV ya Etle itu. Nah, mungkin bisa jadi kebiasaan di lingkungan itu santai kan, sampai terbawa ke anu.
2: Iya. Kalau di lingkungan pian Bang Rafi?
4: Aman.
2: Di rumah, di sekolah atau lingkungan sekitar tempat tinggal.
5: Kalau di rumah sendiri, keluarga ulun termasuk yang kada berokok gitu.
2: Alhamdulillah.
5: Dan menanggapi tentang itu lingkungan ngeri atau tidak. Nah, kalau ulun belajar dalam psikologi perkembangan kan lingkungan itu benar-benar mempengaruhi apa yang terjadi pada kita ataupun orang lain. Soalnya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu mempengaruhi otak kita gitu loh. Dan kalau kebiasaan main HP atau ngerokok di jalan itu selalu ditampilkan, itu kan bisa kelihatan para anak-anak muda gitu kan. Dan mungkin mereka secara tidak sadar bahwa menganggap itu adalah hal yang biasa. Jadinya jadi ngelakuin juga gitu sebenarnya.
2: Karena apa juga si ditanya kayak itu iyalah.
5: Ada contohnya. Jadinya jadi kayak gitu. Nah, ini jadi PR juga bagi kita semua bahwa mencontohkan itu bahaya kalau contohnya itu
2: terbaik
5: gitu. Karena itu memang benar-benar berpengaruh pada anak-anak yang sedang berkembang, apalagi yang masih SD itu loh. Apalagi yang masih SMP itu kayak egonya itu kan masih tinggi-tinggi gitu.
4: Kayak jati diri biasanya.
5: Merasa bahwa diri ini yang paling bujur. Jadi kayak kalau dinasihati memang agak susah, dan situlah peran guru untuk mengajarkan dengan sabar gitu.
2: Kamal.
6: Ya kalau dari ulun lah, kalau di lingkungan keluarga tuh emang kada perokok bang sebenarnya, jadi aman aja. Cuman untuk di domisili kan sekarang di Sungai Jingah ya. Nah di Sungai Jingah tuh, dari ya kalau jujur aja masih ada bang gitu nah, yang merokok sambil motor, apalagi yang main HP itu kan terususnya. Ya mohon maaf untuk para driver online kan masih gitu. Terus kadang lingkungan itu sangat pengaruh juga, apalagi untuk anak-anak remaja yang sekarang misalnya kayak SMP itu kan masih labil-labilnya ya, SMA gitu.
2: Rasa iya tuh Paula?
6: Iya, apalagi
2: kayak main akrobat aja sambil main HP-nya, sepeda motor.
6: Iya kalau sudah melihat yang di atasnya mencontohkan kan, adrenalinnya kuat juga gitu nah. Oh kada apa-apa kayak ini, oh aman aja kayak ini. Nah mungkin kadang lingkungan juga sih yang mendukung gesan berubah ya.
2: Jadi lingkungan ini sangat berpengaruh, benar lah. Nah kira-kira kalau ini biasanya kalau anak muda ini kan dekat dengan media sosial lah. Nah kira-kira cara-cara anak kayak apa kita bisa berkampanye mungkin lah untuk tertib dalam berlalu lintas, utamanya kada main HP lawan merokok nih. Kira-kira bisa lah itu dilakukan.
4: anak muda aja juga.
2: Nah, tuh apa dong kok masih?
4: Dua menyimpulkan.
2: Iya, kayak apa?
3: Sejujurnya media sosial ini sangat berpengaruh juga untuk untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, karena masyarakat sekarang atau generasi sekarang itu banyak yang menggunakan media online kayak TikTok lah, Instagram dan lain sebagainya. Nah, di situ kita bisa menyelipkan edukasi yang seperti ini, kayak bahaya merokok tuh gimana, terus main HP di jalan tuh gimana, sehingga mereka tuh bisa mencontoh langsung. Nah, bahwa ada contohnya nih yang kada baik. Nah, mungkin sangat berpengaruh juga sih untuk media sosial untuk cara mengedukasi kepada masyarakat.
6: Ya, kalau dari ulun, sosmed itu sangat berpengaruh karena emang sekarang tuh kan apalagi sudah zaman AI lah gitulah. Jadi sosmed tuh pengaruh banget sih. Mungkin bisa juga ada sosialisasi gabungan dari Satlantas tadi di SUB atau dengan para mahasiswa juga mungkin bisa kolaborasi mengadakan sosialisasi. Kan biasanya dari organisasi mahasiswa tuh ada bidang pendidikannya, ada bidang yang advokasi kan gitu. Nah, jadi bisa aja berkolaborasi untuk sosialisasinya.
2: Pengemasannya kira-kira kayak apa supaya itu lebih menarik tuh? Kalau kontennya tuh biasa, datarannya lewat aja ya. Ya
5: lewat.
2: Ya, Pak Rafi. Iya. Kira-kira hal seperti apa?
5: Kalau hal yang seperti itu bukan mungkin, tapi sepertinya bisa dilakukan oleh para editor nih supaya mengubah kontennya jadi lebih kayak lucu-lucuan. Awal-awalnya lucu-lucuan, tapi akhirnya jadi serius gitu loh. Nah, biasanya yang konten-konten kayak gitu tuh pastinya bikin orang tertarik gitu loh. Dan ulun pun sendiri kayak ngeliat kayak gitu ya, pasti kayak nonton sampai habis gitu. Kayak menarik lagi
2: dulu. Jadi di awal daya tariknya dulu
5: Ya itu dari awal emang harus bisa menggait penontonnya gitu loh. Kalau dari awal emang sudah kayak membosankan, orang jadi emang jadi gak mau nonton. Kan orang main media sosial juga mencari kesenangan tersendiri. Dan kalau kita bisa kasih yang gitu-gitu di awal, jadi orang mau tuh nonton. Dan secara tidak langsung mereka jadi teredukasi sendiri gitu. Walaupun mereka gak mau diedukasi, tapi
2: secara kada sadar tuh lah. Apa sih orang sekarang tuh hooknya kah?
4: Iya, hooknya lah. Saya di ujungnya penyuluhan.
2: Kayak apa menurut Pian?
4: Ya, memang tadi harusnya memang konten kreator apa sedikit kreatif lah. Pokoknya kreatif lah, bukan sedikit lagi lah. Harus kreatif, terutama untuk yang memang bidangnya kayak tadi kan buat kepolisian, diskop dan sebagainya itu lah. Jangan yang memang konten-konten mereka, wah ini sudah mulai, lo lihat kan sudah mulai yang agak menarik juga lah. Kayak tadi kan dari awal melihat santai, ternyata saya penyuluhan dalamnya. Nah itu yang
2: tanpa disadari gitu lah.
4: Ini harus dipertahankan dan minimal penonton itu mau menonton itu aja dulu. Yang bahan yang kayak anak muda ini mau menonton aja dulu. Nah, artinya kena atau tidak itu kan belakangan aja. Yang penting mau tertarik menonton konten bubuhan yang ya pokoknya dari humas mana gitu kan, yang untuk mengedukasi masalah rokok dan HP ini. Itu aja dulu. Karena pasti imbasnya sedikit demi sedikit akhirnya orang mau mulai merasa oh kayaknya udah gecok gitu, tak harus kan. Supaya jangan rokok di jalan, supaya jangan main HP di jalan, insya Allah ada aja dah sangkutnya. Sangkutnya itu
3: meskipun sedikit
4: yang penting sangkut gitu.
5: Mau gimana ya, mau kita percaya atau tidak, sosmed itu memang berpengaruh banget sama kita yang sekarang ini. Beda sama yang dulu, yang sekarang nih kekanakan ini sudah
2: pegang HP. Jadi lebih menarik tuh ke hal-hal yang kayak kocak-kocak gitu ya. Jadi apa namanya? Memang karena memang setiap orang tuh suka gitu.
4: Memang sangat berpengaruh media sosialnya. Ulun pengalaman anak ulun aja kadang ulun enggak tahu lagi bawa kok di hadapannya gitu. Kok itu jahat, ada lagunya. Kok itu tidak baik ya. Ayo ulun bilang supan gitu.
3: Langsung dinyanyiakannya lah.
4: Kayak itu kan bagus. Konten yang kayak itu tuh mendidik anak untuk
2: kritis ya.
4: Kritis dulu gitu. Anak-anak yang masih usia kelas 1 SD kayak itu kan. TK lagi gitu. TK kelas 1 SD. itu yang nyaman dipengaruhi. Yeah.
5: Jadi kayak sarkas gitu.
4: Ini sarkas jadi. Akhirnya abahnya song cepan ya kayak
2: gitu. Lalu api merokok lah. Tetap aja sembunyi.
4: Oh, sembunyi minimal mengurangi dulu. Iya,
2: kurang. Padahal di kotak rokoknya itu jelas-jelas sudah ada tuh gambar-gambar tongkorak apa segala tuh nasihat itu.
4: Kalian perlu dirukiah, Yoy.
2: Adalah rukiah kesan orang merokok nih. Jadi ini sebenarnya penting ya, bagaimana kita membangun satu kesadaran ya di masyarakat kita. Mungkin utamanya di mulai dari diri sendiri aja.
5: Iya, betul.
4: Harus mulai dari diri sendiri gitu kan.
2: Karena kebanyakan pun kita hanya menyuruh-nyuruh aja tuh wali pihak seorang itu.
4: Nah itu makanya lu kita wali menagu kemanakan sebuah kota apa kan. Karena kita pelaku gitu nah. Itu salahnya.
2: Iya. Jadi menahi diri dulu lah. Contoh dulu lah. Contoh ya, bagus dulu. Ya tapi kalau kita lihat juga kalau perokok ini banyak banget. Kadang usah yang tua, kekanakan yang SD ya, itu sudah ada yang merokok.
4: Sayang banget kita nahan.
5: Iya itu bu.
4: Benar itu kok?
5: Itu tuh mungkin karena pengaruh nikotinnya sih, jadi kayak kecanduan. Awalnya masa mungkin coba-coba aja.
2: Nah, Tuhan juga orang menyuruhkan.
4: Membiarkan.
2: Membiarkan lah, menjulungi pula. Karena ada pernah melihat ada
5: banyak,
2: apa? Iya, gitu.
5: Oh iya, berbicara tentang kayak ditawarin-tawarin gitu kan. Dulu waktu kecil juga pernah ditawarkan kayak gitu.
4: Namun ini ya.
5: Mencobain. Cuman karena orang kada ketuju kayak pahit lu nih. Jadi kada handak lu merokok lagi. Jadi sampai sekarang ya aman aja kada merokok lagi.
2: Alhamdulillah.
5: Karena dia kada ketuju itu. Walaupun ditawari kawan beberapa kali lagi yang murah dan yang larang rokoknya ditawari.
2: Kalau kami alhamdulillah di rumah udah ada yang merokok. Insyaallah sehat aja.
3: Amin.
2: Jadi memang ini apalagi kalau sudah kecanduan itulah tadi yang akhirnya membawa sampai ke jalan raya. Nah ini yang
4: kalau kau lepas dari rokok itu memang jadi bahaya.
2: Iya, ini sekali lagi
4: sama
2: sangat...
4: kecanduan HP ini main game sama. Carinya kuotanya habis ya.
2: Bah, iya,
4: buat belajar ke konten ya.
5: Nah, mungkin itu juga terpengaruh kalau kita kebiasaan bangun pagi langsung main HP.
2: Iya.
5: Membuat kita jadi ketergantungan banget sama HP gitu.
4: Sudah di apa? Cuci otak gitu.
5: Kalau sendiri dulu emang kayak gitu juga, kayak bangun pagi langsung main HP, tapi beberapa tahun terakhir ini sudah membiasakan diri untuk tidak main HP lagi. Pas bangun itu kecuali ada yang penting atau disuruh kuitan menelpon siapa kah atau mungkin siapa hanya dimainkan.
2: Jadi lebih baik dijauhkan dulu lah.
5: Karena kalau kata kita kayak imbah tuntung main HP kayak berantakan kayak aktivitas kita gitu
2: nah. Iya. Anak sudah terjatuh jadi kacau semuanya gara-gara HP diawali bangun tidur dengan HP.
5: Dopaminnya sudah habis di
2: HP. Kelawasan sekrol lah akhirnya kada terasa waktunya sudah habis.
4: Lalu janji lawan orang kada ingat lagi ya lo. Gara-gara itu aja.
3: Gara-gara muruti HP taruh saban hari nah.
5: Awalnya harus tuh mata ya, soalnya belos benar.
2: Itu pengalaman hampir semua orang mungkin lah, tinggal akhirnya bagaimana kesadaran kita sendiri untuk bisa mengendalikan itu. Kada terasa waktu kita sudah di penghujung waktu. Mungkin kesimpulan dari apa yang sudah kita menerangkan tentang kebiasaan main HP dan merokok di jalan raya. Siapa? Masing-masing mungkin sedikit-sedikit. Nanti terakhir Pak Ibrahim. Silakan.
3: Mungkin dari ulun je langsung lah. Mungkin kesimpulannya yang pasti yang pasti jangan dijadikan suatu hal yang kecil itu terus berjalan.
2: Iya.
3: Karena kita merasa yang biasa saja itu dampaknya luar biasa.
2: Iya.
3: Nah, yang pasti hargai diri, hargai orang lain, karena kan kita kalau jadi jalan itu bukan kita aja tapi orang lain juga yang kena. Nah, jadi biasakan untuk tidak melakukan yang dua hal ini, yaitu merokok di jalan dan main HP di jalan. Kalau misalkannya penting, lebih baik ke pinggir dulu atau singgah dulu. Misalkan sudah baru lanjut. Begitu juga kalau rokok, kalau merokok ini lebih baiknya jangan peng dulu kalau di jalan, kasihan orang lain gitu. Apalagi kalau putingnya sudah habis kan tuh masih menyala tuh. Kena orang kebakar. Nah, itu jadi bahaya. Pernah pengalaman di Banjar rasanya Bang lah dulu. Rasanya pang dahulu lah, enggak ada salah juga, Bang.
4: Nah, timbay lah.
3: Timbay timbay kena orang habis sam. Ih menyala abangku.
2: Ada menyala abangnya ini berataan ya, terbakar.
3: Mungkin itu aja, Bang. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, karena kalau kita jalan pasti ada orang di rumah yang menunggu kita, mungkin itu Jepang daerah
2: ini. Ayam beb pasti yang menunggu di rumah.
3: Mama nabah bang pasti.
2: Oke, okay, silakan Kamal, habis itu Raffi dan nanti Pak Ibrahim.
6: Ya kata jauh lebih juga dari Bang Rujai tadi lah pesannya. Ya kalaunya merokok itu sakau juga nih. Ya ke pinggir aja dulu. Yeah. Kalau misalnya buru-buru juga hendak sambil berokok, ke pinggir, begamat. Nah, aja kata Bapak, asal pastikan di belakang kita ada dua orang. Nah, yeah, itu. Yeah. Kalau main HP lebih baik bersinggah aja, Bang.
2: Yeah.
6: Ya karena banyak orang yang menunggu kita ketika pulang ke rumah ya loh. Yeah. Itu aja. Yeah.
2: Silakan Raffi.
5: Oke. Okay. Kalau dari pribadi mungkin bisa nih bagi kita para laki-laki untuk menurunkan ego kita sedikit lah untuk membangun kesadaran bahwa main HP di jalan itu berbahaya dan merokok di jalanan juga berbahaya. Kita bangun empati kita lah gitu. Nah, soalnya empati itu penting. Kalau kita empatinya gak ada ke orang, ya jadinya mentingin diri sendiri aja. Nah, itulah pentingnya kita membangun kesadaran baik di diri kita sendiri maupun kesadaran kita kepada sekitar kita. Itu aja sih.
4: Mungkin lebih ke edukasi sejak dini tadi lah, dengan memanfaatkan media sosial, terutama kepada dinas perhubungan, termasuk kepolisian dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan ini dan berkewajiban dengan masalah rokok dan HP ini, untuk lebih ke apa, media sosialnya lebih ke sasaran anak-anak yang
2: dini
4: mulai tumbuh. Nah,
2: Itu
4: yang harus didoktrin. Berarti kalau Bapak penting doktrin bahwa rokok itu ada baik, HP itu bisa mengganggu orang banyak kalau di jalan. Mungkin itu aja.
2: Baik, terima kasih untuk Ruzaini, Pak Ibrahim, Raffi juga Kamal ya malam hari ini. Kita sudah bincang-bincang banyak tentang kebiasaan main HP dan merokok di jalan raya. Ya kita tahu jalan raya adalah ruang bersama ya, ketika kita tertib menghargai pengguna jalan lainnya. Sesungguhnya kita sedang menciptakan satu budaya ya, budaya Banua mungkin yang lebih aman, nyaman ketika kita ada di jalan raya yang lebih tertib dan beradab ya. Tentunya keselamatan ini tidak hanya diri kita tapi juga menyangkut orang lain. Ya baik, terima kasih sekali lagi juga untuk Anda dan Sana Perempuan yang sudah bersama kami di kesempatan malam hari ini. Ya sebenarnya ada
4: pertanyaan,
2: tapi baru muncul ya Ibu Nurazima tadi ya. Oke, mudah-mudahan nanti dalam waktu dan kesempatan ya Bu ya. Terima kasih. Mungkin dari apa yang sudah kami sampaikan tadi juga sudah mencakup semua atau banyak hal ya, walaupun mungkin masih ada hal-hal lainnya. Mungkin nanti di lain waktu dan kesempatan kita masih akan bisa bersama lagi. Akhirnya Ulur Rinda undur pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
7: Demikian ragam budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

Dengar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat malam, kabar Prompat bersama Ulun Rinda. Ya, Dilsanak Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Balangan menggelar kegiatan peningkatan kapasitas teknik lapangan bagi Satlinmas dan relawan Desa Tangguh Bencana Destana tahun 2026. Langkah ini sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan serta ketangguhan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana alam. Pelatihan yang berlangsung di objek wisata Sungai Maranting, Desa Gunung Batu, Kecamatan Tebing Tinggi ini diupati oleh 123 peserta. Para relawan ini merupakan perwakilan dari 41 desa yang tersebar di 8 kecamatan se-Kabupaten Balangan. Sekretaris BPBD Kabupaten Balangan Surya Dharma menegaskan pentingnya pembekalan ini karena relawan desa merupakan garda terdepan saat bencana terjadi. Kehadiran mereka di lapangan sangat penting dalam mempercepat penanganan awal. Dalam pelatihan ini, para peserta dibekali materi teori hingga praktek lapangan secara langsung oleh tim narasumber dari BPBD Provinsi Kalsel. Pembelajaran dibagi ke dalam 4 pos utama, meliputi pengkajian risiko dan pemetaan jalur evakuasi, pertolongan pertama P3K, pendirian tenda darurat, hingga teknik pertolongan korban di air. Melalui pembekalan ini, kapasitas teknis dan koordinasi antar relawan di wilayah Balangan diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Hal ini menjadi pondasi penting dalam meminimalkan risiko serta dampak kerugian akibat bencana. Demikian kabar Prompat Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Ya, dasar Pro4 utamanya ada penggemar drama radio. Malam hari ini kami hadirkan sebuah drama legenda dengan judul Perjuangan Kampung Batuah.
2: Balas darah, kada rela Kampung Batuah di

Effendi, diperankan Lai Sulaiman. Untung Sabri, diperankan Lutfi Saukani. Halid Tapsiar, diperankan Hari Fadilah. Teknik rekaman, Zainal Abidin Jaya. Teknik montase, Arul Ramadhani. Narator, Faijah Hasan. Penulis naskah dan sutradara, Heri Purwanto. Kampung Batuah.

Aku memulai pagi pertamaku di Banjarmasin dengan menyisiri sungai sepanjang siring Tandean. Aroma tanah basah sisa hujan semalam menyatu dengan dingin yang seakan memagutku. Dan seperti kebiasaanku, hanya secangkir kopi hitam yang pekat dan pahitlah yang paling pantas untuk menemaniku. Aku memilih satu warung kecil tak jauh dari jembatan yang melengkung angkuh di atas sungainya untuk bisa menikmati secangkir kopi setelah hujan.

0: Ini judul lagunya apa ya, Pak?
1: Kampung Batuah. Ini lagu karya Anang Ardiansah.
0: Anang Ardiansah. Saya suka lagu-lagu ciptaan beliau, Pak. Seperti lagu Paris Barantai. Ya, walaupun saya tidak tahu artinya apa, Pak.
1: Oh, anak ini bukan orang Banjar ya?
0: Iya, Pak. Saya dari Jakarta. Saya berlibur ke Banjarmasin ini.
1: Ini kopinya, Nak. Bila kurang manis, bilang saja ya.
0: Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Lagu tadi bercerita tentang apa ya, Pak?
1: Lagu tadi bercerita bagaimana menggambarkan semangat juang anak-anak tanah Banjar. Anak-anak tanah Banjar menggempur benteng Belanda di Pulau Tatas, Nak.
0: Tidak hanya enak didengar ya, Pak. Ternyata lagu itu memiliki cerita sejarah. Kalau boleh saya bilang, ini keren, Pak.
1: Iya. Yeah. Tidak banyak anak muda sekarang yang suka jenis lagu seperti ini. Mereka hanya bilang itu kuno.
0: Tapi saya suka yang klasik, Pak. Seperti jembatan tua itu. Nampak kokoh. Walaupun warnanya memudar, Pak.
1: Pudar. Seperti catatan sejarah yang menyertainya. Namanya pun tak banyak tahu.
0: Begitu ya, Pak.
1: 9 November jembatan itu diberi nama untuk mengenang bagaimana bumi Lambu Mangkurat harus dibayar darah para pejuang. Tapi masyarakat lebih mengenalnya dengan jembatan Pasar Lama.
0: Oh, sejak kapan Pak jembatan itu ada, Pak?
1: Sebelum saya lahir jembatan itu sudah ada, Nak. Cerita dari kakek awalnya terbuat dari kayu ulin. Dan oleh Belanda diberi nama Jembatan Jan Peter Zoonkun.
0: Saya jadi ingin tahu kisahnya nih, Pak. Apa yang terjadi, Pak, pada tanggal 9 November itu, Pak?
1: Untuk apa, Nak?
0: Ya, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, Pak. Saya suka yang klasik. Termasuk cerita sejarah perjuangan rakyat di daerah.

0: Karena belum tentu, Pak, saya bisa menemukannya di buku-buku tulisan.
1: Ketika 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tidak serta-merta kita di Kalimantan merasakan alam kemerdekaan. Sekutu kembali masuk ke Banjarmasin, diikuti Belanda setelah Jepang menyerah kalah. Belanda kembali menanamkan kuku kekuasaannya di tanah Kalimantan. Pasukan Nika melakukan penyerangan dan menduduki kantor resmi pemerintah di Banjarmasin. Puncaknya dari perlawanan pemberontak pasukan rakyat Kalimantan terjadi tanggal 9 November 1945 yang dikoordinir Amin Effendi, tokoh sentral barisan pemberontak Republik Indonesia Kalimantan.
3: Rakyat sudah melakukan pergerakan. Pemberontakan terjadi di mana-mana. Tanah ini sudah dibasahi darah pejuang.
4: Benar. Di Barabai, kawan-kawan yang tergabung dalam pasukan gaib juga di Alagio yang dikoordinir Haji Hasbullah Yasin menyerukan jihad.
3: Semenjak Belanda datang, kita tidak lagi merdeka. Dalas berpalas darah. Tidak rela Kampung Batuah dijajah Belanda. Pilihan itu jelas, merdeka atau mati.
5: Halid, untung besok setelah sholat Jumat kita gempur benteng Tatas.
3: Kenapa harus siang?
4: Apakah tidak sebaiknya malam hari atau menjelang subuh saat mereka terlelap?
5: Itu akan mudah terbaca oleh Belanda. Kita akan melakukan penyerangan tidak seperti yang mereka duga.
0: Di mana saat mereka menyusun rencana penyerangan ke markas Belanda itu, Pak?
1: Di sebuah rumah di daerah Pengambangan, dan kini di tempat itu dibangun sebuah tugu. Dan disepakati, titik serang adalah tangsi polisi, markas Kompi Betet, dan Kompi 10 Nika Belanda.
5: Besok kita bergerak

0: akan menghancurkan tangsi polisi.
1: Dan kamu untung bergerak dari sayap kiri, serang markas Kompi Betet dan Kompi 10 milik Belanda.
2: Aku bersama pasukan pejuang dari alam roh akan meluluh lantakan markas Nika Belanda.
1: Bagus. Aku bersama pasukan akan bergerak dari tengah, langsung menuju jantung pertahanan Benteng Tatas.
3: Alasan serangan siang hari itu hanya ingin membuktikan kepada Belanda bahwa para pejuang bukanlah perampok seperti dipropagandakan di masyarakat.
4: Begitu ya, Pak.
3: Para pejuang ingin menunjukkan tetap mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Saat sholat Jumat, para pejuang berdoa sepenuh hati agar serangan berhasil meski harus meregang nyawa.
1: Kawan-kawan, kita siap bergerak. Kita kepung tangsi polisi Nika di Jalan Jawa. Dan kau Halid, ingat, bawa pasukanmu dari sayap kanan. Target kita sama, tangsi polisi Nika.
5: Amir dan pasukannya sudah menyerang tangsi polisi Nika. Bersenjatakan senjata api, parang, dan tombak, maju bertempur menghadapi Belanda yang bersenjatakan modern dan dilindungi panser.
6: Badan, Badrun, Utuh, bersiap. Kita bantu Amir dan pasukannya.
7: Serang! Allahu Akbar! Allah!
3: Belanda menurunkan panser-pansernya dan memuntahkan peluru panas menerjang pejuang yang maju menyerang. Amin Effendi dan para pejuang bergeser ke markas Belanda. Kompi Betet di Jalan Jawa, sekarang Jalan DI Panjaitan. Di bawah komando Untung yang semula menyerang pertahanan Belanda, markas Kompi 10 di Kelayan mulai bergerak menuju markas Belanda di Jalan Jawa. Korban mulai berjatuhan, termasuk para pejuang yang harus berpalas darah.
2: Allahu Akbar, pasukanku mulai terdesak. Belanda terlalu kuat dengan persenjataannya.
7: Untung! Kami dalam barisanmu. Allahu Akbar! Serang!
3: Untung Sabri dan dibantu pasukan sayap kanan yang dikomandoi Panglima Halid Tafsir menggempur habis-habisan markas Belanda di Jalan Jawa. Selama hampir 4 jam, para pejuang harus berpalas darah. Kecamuk perang tak seimbang dari sisi persenjataan terjadi.

Ya Allah, bertahanlah, Min.

0: Untung Sabri menarik pasukan ke markas BPR IKA, sebagian lagi ke markas gerilya di Alam Roh. Sementara Khalid Tafsiar tertangkap.
1: Mendengar cerita Bapak begini, bagaimana mendengar sandiwara radio, Pak?
0: Ini sebagian kecil cerita perlawanan rakyat Kalimantan dalam menentang penjajahan. Setelah pertempuran 9 November 1945, menyusul meletus perlawanan rakyat seperti di Marbaham pada tanggal 5 Desember 1945 dan di Barabai yang dikenal dengan Tri Kesuma.
1: Oh iya Pak, biasanya kan setiap peristiwa sejarah itu selalu ditandai Pak, misalnya dengan tugu. Nah, dalam peristiwa ini ada tidak Pak?
0: Para pejuang yang gugur itu dapat dilihat nama-nama mereka di tugu yang ada di Jalan Penjaitan, dulunya Jalan Jawa, sedangkan tugu satunya ada di Pangambangan. Dan untuk mengenang peristiwa heroik itu, jembatan lusuh di sana diberi nama 9 November.
1: Seperti kopi ini, ampasnya meninggalkan cerita untuk dikenang atau terlupakan.
0: Merdeka atau mati sumpahnya, basambur darah di bajunya, haram menyerah merabut tanah Banjar, kampung batuahnya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Rumah sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika, demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.
1: Tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki.

Bongkahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

cerdas keahlian penduduknya dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

Ya, selamat malam dan salam perempat dimanapun biar berada yang sedang menikmati suasana malamnya. Mungkin ada yang merasa capek banget, lelah gitu ya, karena mungkin dalam beberapa hari ini bepergian lumayan jauh keluar kota atau bahkan keluar daerah dan baru datang gitu ya, perjalanan yang cukup melelahkan. Yang tentu saja malam hari ini harus istirahat yang cukup ya, nanti atau besok ya, karena harus masuk kerja seperti biasa. Nah, itu staminanya harus tetap dijaga ya kan. Mudah-mudahan malam hari ini bisa tidur dengan nyenyak, istirahat yang cukup, besok pagi bangun semangat bekerja. Masih tanggal muda. Ya, banyak mungkin ya pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan besok karena awal bulan ya. Tapi mudah-mudahan dengan perencanaan matang yang sudah Anda buat ya, atau mungkin besok pagi-pagi sekali ada pekerjaan yang terlebih dahulu penting yang harus diselesaikan, atau mungkin juga ada relasi yang harus ditemui ya, sesuai dengan janji yang mungkin sudah Anda buat. Nah, ini dengan persiapan-persiapan yang cukup ya, mudah-mudahan besok lancar semuanya ya, gak ada kendala apapun. Ya baiklah, sudah 43 menit dari pukul 21 malam. Selamat malam juga buat Anda yang malam hari ini pun masih jalan-jalan menikmati kulineran, apalagi di depan halaman RR ini masih banyak ya teman-teman yang nongkrong duduk-duduk santai ya, sambil menikmati kulineran yang ada di halaman RRI. Yang apa-apa santai aja ya kan. Mudah-mudahan juga bisa ketemu dengan teman-teman, dengan mungkin saudara atau siapapun ya, atau dengan ayang beb-nya. Mudah-mudahan juga bisa menghadirkan suasana bahagia di kesempatan malam hari ini ya.

0: Namun di luar negeri, ada sauna. Urang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kayak pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, Batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, Batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang tekana wisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis Batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, Batimung jua baisian makna simbolis. Membuang racun, membersihkan diri lahir batin, siap menyambut babak baru dalam hidup. Tradisi ini masih dilestariakan sampai wayah ini. Di kampung-kampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat Batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian handak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan urang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada Matan Bahari.
1: Di dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tu dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah, kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal, bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun pian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang Bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjar Baru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingat akan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyantuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan urang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran saumur hidup.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui di sini, seperti

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

dimanapun Bian berada. Kalau tadi kita sudah nikmati lagu-lagu dari Borneo, nah kali ini kita bersama kurang lebih 2 kali 60 menit ya, dirangkaian lagu-lagu ragam irama Nusantara, khususnya Dendang Melayu.

0: Adit, Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
1: Duh, mulut-mulut gua, virus-virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Ya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya nih, coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
1: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.
2: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
3: Suara Budaya Banjar. Suara

Iya, dan sarang berobat perasaan rindu yang mendalam itu kadang-kadang bikin perasaan kita tersiksa ya. Rindu karena jarak dan waktu yang memisahkan ya. Mungkin ada juga di antara pihak yang sarang yang malam hari ini benar-benar merasakan rindu yang teramat sangat karena sudah lumayan lama tidak bertemu, sedangkan kekasih hati berada jauh di seberang sana ya. Untuk sebuah cita-cita bisa jadi demikian ya. Ya, perasaan rindu itu yang bikin kita kadang sedih ya. Sedih tuh gak bisa ketemu ya. Sedih karena mungkin terlalu banyak pikiran kita kesana. Biasanya yang ada di benak tuh dia sedang apa, sedang di mana, dengan siapa. Jadi banyak tuh pikiran-pikiran yang berkecamuk ya di dalam kepala kita, atau mungkin juga ini bisa membuat hati kita jadi gelisah ya. Tapi yang kita bisa lakukan ya tetap berdoa ya, memohon kepada Allah untuk selalu dilindungi dari segala macam mara bahaya dan bisa selalu ingat dengan kita gitu ya. Ya, percayakan saja kepada Allah. Kalau memang dia jodoh kita, itu pasti kita akan bisa bersama ya. Walaupun jarak dan waktu yang memisahkan ya, kata Allah, kalau memang itu jodoh kita tuh tak akan kemana sejauh apapun kalau dia jodoh kita ya. Tapi kalau walaupun dekat, tapi kalau dia bukan jodoh kita ya gak bisa ya. Jadi tetap diikhtiarkan, tetap banyak berdoa ya. Oke, lagu ini bercerita tentang kerinduan yang mendalam. Ya, jangan tsunami hatiku, itu judul lagunya dari Chika Angel yang sudah begitu di menit ke-14 di pukul 22 malam hari ini. Kita masih dengan rangkaian lagu-lagu dendang Melayu ya, melalui Pro 4 RRI Banjarmasin.

Marasnya ih aku mitih anak aku nih pina gegaringan, awaknya pina kada gonol-gonol, pina kada sehat. Penyakitnya apa yolah? Aku bawa jagin ke puskesmas.

0: Novian ini sudah kami periksa Bu Aina. Dari hasil diagnosa anak Pian ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Ai. Awak pina kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo terkena penyakit kalau bulah.
1: Pas bana ciri-ciri nangka itulah, kira-kira apa nangka ulun gawi segan anak ulun ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan Pian nih Bu Ai. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dicegah wan di atas sih. Mulai memberi anak Pian nih makanan nambah gizi bulah. Bari juga anak Pian nih nutrisi protein hewani jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi agan anak terhindar dari penyakit, awan bari anak Pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak ulun ini sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak ulun ini lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak ulun ini gagaringan tarus, ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi Pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sanak keluarga wan tetangga Pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan Pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.
2: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

ini sebuah lagu Melayu yang berjudul Mahligai Asli ya, yang diciptakan oleh Pak Ngah, yang dilantunkan oleh Nora Niza Idris ya. Ya, kalau dilihat secara keseluruhan bahwa lagu ini tentang sebuah kekecewaan seseorang ya terhadap pasangannya yang kelihatannya tuh indah dari luar ya, tapi mengabaikan sebuah hubungan ketika dia bersama juga kehilangan kasih sayang yang akhirnya direbut orang lain ya. Nah, kalau dilihat baiknya tadi ada kata-kata tuan ibarat permata intan, nampak bergaya langkahnya kaki. Nah, ini mungkin menyindir seseorang yang berpenampilan menarik, kemudian membangga-banggakan diri, tetapi sebenarnya dia tidak tulus ya. Mungkin seperti itu ya. Ada juga tadi baitnya jauh dipesan, di masa dekat tak dipeduli. Nah, ini bisa bermakna bahwa kepedulian yang hanya manis di mulut, kemudian justru dia mengabaikan ketika sedang berdekatan, sedang bersama gitu ya. Nah, ini ada juga perumpamaannya, kainku sudah diambil orang, yang menggambarkan bahwa perasaan pilu, sedih ya, kecewa karena ternyata posisinya atau orang terkasih ini direbut oleh orang lain. Ya, akibat tadi, akibat kelalaian dalam menjaga sebuah hubungan ya. Waduh. Lagunya ini maknanya dalam sekali ya.

0: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, laung adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
2: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
1: Laung bukan sekedar penutup kepala. Laung menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, laung mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan laung sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Laung Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri orang Banua.

setiap kenangan itu pasti punya cerita, ya, punya cerita masing-masing yang mungkin membuat apa yang sudah terjadi masa lalu itu tidak bisa terlupakan, ya. Karena memang apa yang sudah kita alami di masa lalu itu merupakan bagian dari perjalanan hidup kita, ya. Jadi mungkin nggak perlu untuk disesali, ya. Yang penting kita tuh bisa menjadikan segala sesuatu yang terjadi di masa lalu itu menjadi satu pelajaran yang berharga, ya. Kalau itu hal-hal yang mungkin menyedihkan atau kenangan-kenangan buruk, ya, kita bisa mengambil hikmahnya, ya. Sementara untuk kenangan-kenangan yang indah atau kenangan-kenangan yang baik, pastinya juga selalu akan kita kenang, ya. Kalau ingat zaman dulu mungkin bisa bikin kita senyum, ya, atau justru membuat, bisa jadi membuat kita menangis gitu, ya. Tapi kita tetap bersyukur saja, ya, apapun yang pernah kita alami di masa lalu menjadi bagian dari perjalanan hidup kita, menjadi satu kenangan, ya. Dan kita harus bisa mengambil sisi positifnya, ya, untuk kemudian kita olah lagi menjadi hal-hal yang baru, ya. Dan pastinya kenangan ini adalah pengalaman ataupun guru terbaik bagi kita, ya. Ya, mudah-mudahan segala hal yang sudah kita alami di masa lalu, walaupun kita tuh nggak bisa, ya, untuk bisa melupakan sampai bersih gitu di benak dan pikiran kita tuh nggak bisa. Pasti masih ada yang tertinggal, masih ada yang lekat dalam hati dan pikiran kita. Ya, karena itu tadi, ya, seperti kita bilang di awal tadi, bahwa itu semua adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Ya, mudah-mudahan saja bisa menjadikan kita orang yang lebih dewasa, lebih bijak, ya, dan lebih baik, ya, pastinya dari masa lalu. Ini lagunya juga bercerita tentang kenangan, ya. Yang sudah kita nikmati dan sudah bawa kita di menit ke 43 dari pukul 22 malam.

0: Ujar orang Banjar, kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: bro.
1: Nanti kita hangout ya di kafe, biar sekalian bikin konten.
2: Nak, pian lawan kawan pian itu, kada bisa kah pakai bahasa Banjaraja?
1: Kada ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
2: Padahal bahasa Banjar itu warisan budaya orang Banua. Nah dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan jua hormat kepada orang tua.
1: Nggih, bujur pian mai. Mun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
2: Nah itulah, budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
1: Baiklah mak, mulai hari ini ulun kada supan lagi pakai bahasa Banjar.
3: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.
4: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: Tuh, minjam 100, Pang.
2: Minjam-minjam, nang samalam haji, kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan kamu ini lah.
1: Umak, bukannya Pang lawan kawan, satu mat aja nah, kada sawat sejam, aku bulikakan.
2: Kada kaya itu, Pang, nangai. Gasan apa, gerang bagasakan benar tuh nah.
1: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
2: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayah kau menjeru masakan ikam.
1: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan, pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
2: Bagus jari ikam, buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

0: Ya, dan salah berempat kalau kita seneng, bahagia, happy, ini biasanya pikiran kita tuh akan lebih apa ya, lebih enak aja gitu. Dan segala kesenangan, kegembiraan itu biasanya juga bisa meredakan stres ya. Jadi gimana ya? Mungkin kegembiraan itu akan menghadirkan juga kegembiraan lain pada orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Jadi artinya kita bisa menciptakan energi positif ya dengan kegembiraan yang ada dalam diri kita, dan ini juga akan bisa meningkatkan imun kita ya. Biasanya kalau kita senang, bahagia, happy itu tubuh kita ini juga secara otomatis akan merasa lebih gimana ya, lebih sehat gitu, lebih semangat gitu ya. Dan sebenarnya kegembiraan itu kita nggak perlu cari jauh-jauh kemana-mana gitu, adanya dalam diri kita sendiri, kita yang ciptakan gitu ya, kalau nggak salah sih. Ya mudah kita termasuk orang-orang yang selalu bisa happy ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Kalau sedih sih wajar ya, itu manusiawi, tapi sedihnya tuh jangan terlalu lama, jangan terlalu berlarut-larut. Jadi kita sendiri harus bisa ciptakan kegembiraan, kebahagiaan itu dalam diri kita ya, agar kegembiraan dan kebahagiaan ini bisa menular ke orang lain. Wah, kita sudah berada di menit ke-5 ya, dari pukul 23 malam hari ini. Nah, sekarang Anda dan Sarang Perempat benar-benar bisa menikmati lagu-lagu Melayu malam hari ini, nanti sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah, tanpa harus terganggu dengan suara saya ya. Ya oke, okay. Dimanapun Anda, selamat menikmati suasana istirahat malamnya dengan lagu-lagu berirama Melayu untuk Anda.
1: Dan 7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil.

sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.

0: Pak membuang sampah ke banyu? Kenapa Pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit, Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, Pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
0: Ih, jualah. Mbah, Pang, ku ambil kah nih?
1: Mumpung

0: Emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Setiap hari, kita semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Semua tentu ingin bisa segera sampai. Tapi, apakah tergesa-gesa harus mengorbankan keteraturan? Antrian bukan sekedar barisan. Ini adalah cermin kedisiplinan dan cermin kepedulian. Jadi, saat kita sedang menunggu angkutan umum, mari kita berdiri dalam antrian. Karena antri bukan cuma aturan. Antri adalah kebiasaan baik yang mencerminkan siapa kita. Budaya antri, budaya kita. Mari bersama wujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan juga tertib.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar.

0: data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi.
1: Di era digital, kecerdasan buatan bukan lagi sekedar alat bantu. AI telah menjadi pisau bermata dua. Cybercrime berbasis AI kini mampu meniru suara, wajah, bahkan pola berpikir manusia. Penipuan menjadi lebih halus, lebih cerdas, dan jejak digital semakin sulit dilacak. Data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi. Serangan tidak selalu datang dari peretas bertopeng. Kadang, dia hadir dalam bentuk pesan biasa, tautan sederhana, atau suara yang terdengar familiar. Di tengah kemajuan teknologi, kewaspadaan adalah pertahanan pertama. Karena ketika AI belajar semakin cepat, manusia harus belajar untuk lebih bijak.

0: Ketika petir mulai terjadi, kita dianjurkan untuk tidak menggunakan peralatan listrik karena bisa memunculkan banyak bahaya, terutama keselamatan diri. Namun tahukah Anda, ternyata ada penjelasan di balik ini. Menurut www.kompas.com, saat petir menyambar, muatan listrik akan mulai melepaskan dirinya dari awan dan bereaksi terhadap benda logam atau alat elektronik. Itulah yang menyebabkan korsleting pada listrik dan terjadinya kebakaran. Selain itu, dapat mengganggu menara sinyal dan berujung pada ledakan. Jadi, ada kalanya kita segera mematikan alat elektronik ketika petir mulai terjadi dan menghindar dari benda yang bersifat logam. Itu semua dilakukan untuk keselamatan.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Tanpa sadar, banyak orang hidup dalam tekanan. Bukan karena beban terlalu berat atau kekuatan tak memadai, tapi karena tidak mau berterus terang. Sikap berterus terang membuka jalan bagi penerimaan orang lain. Persahabatan dan kerjasama membutuhkan satu hal yang sama, yaitu keakraban di antara orang-orang, di mana keakraban itu sendiri tercipta bila satu sama lain saling menerima, yang diwujudkan dalam ketulusan dan kejujuran. Kepura-puraan itu seperti bunga mawar plastik dengan kelopak dan warna sempurna, namun tak sewangi bunga mawar aslinya. Hidup dalam kejujuran adalah hidup alami yang sejati, tidak seperti hidup dalam kepura-puraan yang membohongi hidup itu sendiri.

Wahai saudaraku, tidak enak rasanya kalau orang yang berbuat, kalau kita yang harus bertanggung jawab. Juga tidak kesatria kiranya kalau kita yang berbuat, maka orang lain yang menanggung akibatnya. Betapa adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya menghukum mereka yang berbuat salah dan memberi anugerah kepada mereka yang berbuat baik. Kalau memang begitu, sudahkah engkau pertimbangkan seluruh perbuatanmu?

Propat Budaya Nusantara. Sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rans Anak Perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Rans Anak Perempat untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, Senin 3 Agustus 2026, melalui Manyar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Rans Anak Perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Romat FM, Suara Budaya Banjar, Tersanang Perompat. Kita jumpa lagi di Banua Bayasukan edisi hari ini. Hari Senin tepatnya di 3 Agustus 2026. Ya, Tersanang Perompat, untuk pagi hari ini, untuk memulai pagi kita bersama-sama, kita mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, yaitu Surah Al-Isra ayat 9 dan seterusnya, yang dibacakan oleh Ahmad Mukdadi dan terjemah oleh Henny Dwi Hari.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Al-Quran ini menjadikan petunjuk kepada yang lebih benar dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka pahala yang besar. Dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang berat. Sesungguhnya manusia itu memohon, meminta datangnya bahaya sebagaimana mereka memohon minta kebaikan. Dan sifat manusia

0: Dan kami keluarkan sebuah kitab yang terbuka di hari kiamat. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri yang menghisapnya. Siapa yang mengikuti petunjuk, maka perbuatan itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat salah, maka ia sendiri yang akan menderita. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan, kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

0: kota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Banjar. Dan senang Pro 4, kita jumpa lagi dalam program Hikmah Subuh untuk edisi pagi hari ini, hari Senin, tepatnya di 3 Agustus 2026. Dan yang senang promos sahabarataan, di pagi hari ini kita akan bahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita dan sangat menarik. Dan senang pagi ini kita akan bahas mengenai mencapai keberkahan dalam keluarga. Dan tentunya di studio sudah hadir Ustadz kita yang menemani kita di Hikmah Subuh pagi hari ini. Kita ditemani dengan Ustadz Haji Asfiani Nur Hasani LCMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya pagi hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga dan sanak perempat yang mendengarkan kita juga dalam keadaan sehat walafiat ya Ustadz ya.
2: Ya,
1: dan topik kita pada pagi hari ini itu mencapai keberkahan dalam keluarga ya Ustadz. Sebelumnya kita juga ingin mengajak dan sanak perempat sahabarataan yang ingin bergabung pada pagi hari ini bersama kita di Hikmah Subuh di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953. Baik, langsung saja ini Ustaz. Mencapai keberkahan dalam keluarga, silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar perempat Banjarmasin dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa sekalian, keberkahan itu didefinisikan oleh ulama adalah ziyadatul khair, artinya bertambahnya kebaikan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala serta membawa manfaat yang luas dan berkelanjutan. Jadi berkah itu sebenarnya adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa kita teori-teoriakan lah, atau kita usahakan. Oleh karena itu pada Hikmah Subuh pagi ini kita merenungkan bagaimana caranya bisa mencapai keberkahan itu, karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah beri kepada kita untuk kita berusaha jalannya menuju keberkahan itu apa saja. Nah, yang pertama untuk mencapai keberkahan dalam keluarga itu membangun keluarga di atas pondasi takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah rasa hamba bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita yang agak lucu lah. Jadi ketika seseorang melanggar rambu-rambu lalu lintas, diperiksa oleh polisi, "Eh, Bapak, berhenti. Kenapa jadi melanggar rambu-rambu lalu lintas?" "Habis Bapak enggak ada," katanya. Jadi selama enggak ada polisi dilanggar. Kalau enggak ada polisi, kalau ada polisi ya enggak jadi taat. Nah, itu enggak takwa. Jadi takwa kita kepada Allah artinya apa? Adanya makhluk Allah yang mengawasi atau tidak, adanya polisi atau tidak, kita tetap menghormati rambu-rambu itu. Kenapa? Karena itu bukan untuk polisi, tapi untuk kita bersama agar lalu lintas lancar dan sebagainya. Jadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di rumah kita, kita menjadi kepala keluarga, kan boleh kita sewenang-wenang. Kan rumah-rumah aku dan ini keluarga-keluarga aku. Jadi aku mau jadikan istri aku jadi pembantu kah, apakah itu terserah. Tapi tatkala hamba ini merasa bahwa bukan aku, tapi ini adalah Allah yang berikan kepadaku, Allah titipkan kepadaku, maka aku harus menjalankan tugas aku, kewajiban aku dengan sebaik-baiknya. Nah, begitu juga istri, begitu juga anak-anak terhadap orang tuanya. Maka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki nilai yang luar biasa. Sehingga para ulama itu menyebutkan ayat At-Talaq ayat 2 dan 3 itu disebut dengan ayat 1000 dinar. Kenapa disebut 1000 dinar? Satu dinar itu kan 4 gram emas, jadi satu keping. 1000 dinar berarti kurang lebih 4 kilo emas. Jadi luar biasa nilainya.
1: Ya,
2: apa itu ayat disebut? Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Itu ayat tidak hanya sekedar diamalkan, dibaca, tapi harusnya juga ditambah lagi kita renungkan. Karena jar Allah Ta'ala, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi ini ayat unik juga, selain tadi dinilai oleh ulama dengan 1000 dinar, letaknya ini di surah Talak. Talak itu kan kegagalan sebuah keluarga yang tidak bisa sejalan antara suami dan istri, walaupun mereka banyak mengorbankan anak-anak mereka, mengorbankan mereka berpisah dari rumah tangga itu, artinya menghadapi kesulitan yang luar biasa. Tapi ayat ini diletakkan di surah itu mengingatkan kepada kita bahwa problem apapun yang kita hadapi di dunia ini itu akan mudah dihadapi ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berikan kepada kita jalan untuk memecahkan permasalahan itu. Sekaligus kalau toh kita mengambil jalan yang paling berat, yaitu perceraian, talak, maka Allah masih menjamin bahwa rezeki datang daripada arah yang tidak diduga-duga. Nah, jadi membangun keluarga dari sebuah ketakwaan daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah nomor satunya kita mencapai keberkahan dalam keluarga. Yang kedua, kita menegakkan ibadah dalam rumah tangga kita. Ketika seorang anak itu melihat ayahnya sholat, ibunya sholat, padahal dia masih bayi, kadang-kadang dia ikut mengambil sajadah, dia ikut juga ruku, sujud, walaupun dia gak ngerti. Nah, kenapa? Karena keteladanan dalam rumah tangga itulah sangat kita harapkan. Nah, ketika sholat itu dilaksanakan, zikir, maka dalam rumah itu akan terasa kedamaian, tidak terasa angker. Angker itu bila kita masuk kuliah kubur, kita tautan ya lah. Nah, jadi Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum kubur, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu bagaikan kubur, artinya angker. Maka Nabi menyuruh kita untuk melaksanakan sholat di rumah kita. Nah, bagaimana Ustaz kalau bapak-bapak itu kan, laki-laki itu kan dianjurkan sholat berjamaah di masjid. Nah, suri teladan kita Rasulullah SAW menjadikan sholat sunnahnya di rumah beliau. Seperti misalnya qabliyah subuh, beliau sholat di rumah dulu, sholat 2 rakaat qabliyah subuh, jadi turun ke masjid dan tahiyatul masjid dengan sholat subuhnya. Begitu juga maghrib dan isya. Dalam riwayat kita melihat bahwa Nabi melaksanakan sholat ba'diyah maghrib atau ba'diyah isya itu di rumah beliau, dan terutamanya sholat malam, baik itu witir ataupun tahajud, supaya rumah kita ini tidak angker. Jadi sabda Nabi SAW yang artinya, jadikanlah sebagian sholat kalian di rumah kalian dan janganlah menjadikannya seperti kubur. Di hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, kita harus menumbuhkan kasih sayang ya, dan saling menghormati. Jadi Nabi memuji orang-orang yang akhlaknya baik. Sabda Nabi SAW, inna ahasinakum ahasinakum akhlaqa. Sebaik-baik dari kalian itu, hai orang-orang beriman dan bertakwa, adalah orang paling baik akhlaknya. Tapi sebaik-baik orang yang baik akhlaknya, wa khiyarukum khiyarukum li ahli. Sebaik-baik orang yang punya akhlak sudah orang baik, ini luar biasa. Bagaimana nih kita menilai ini orang baik, adalah baik dalam rumah tangganya. Walaupun tadi dia punya wewenang luar biasa, dia tetap menghormati istrinya, menghormati anaknya. Dalam sebuah hadis, anta maluka li abik, kamu wahai anak dan harta kamu itu milik ayah kamu. Ya. Jadi kita enggak boleh bilang, oh ayah ini ngambil harta saya, enggak ada. Tapi ayah luar biasanya tetap menghormati anak. Abah minjamlah monika, minjamlah HP ikam. Nak, abah kada ada duit receh, minta adakah duit ikam. Jadi ketika ayah itu memberikan apa istilahnya kasih sayang dan menunjukkan kepada anak bagaimana menghormati ayah dari anaknya, maka anaknya pasti akan bangga terhadap ayahnya. Ini mungkin terasa kaku lah bagi kita. Akhlak di rumah itu baiknya tuh jangan sampai jadi kaku. Ada sebuah penelitian di Jerman, lama sudah baca saya itu penelitiannya. Anak laki-laki yang mandiri, cepat dia mandirinya, itu ayah anak yang sering didekap oleh ayahnya. Jadi bila kita bisi anak lalakian yang bapak-bapaklah rancaki margab anak pian. Ternyata menurut psikolog muslim di Arab Saudi, saya dari jawaban psikolog ini baru saya ngeh. Ada kebiasaan di kalangan habaib, padahal habaib ini udah jauh dari Timur Tengah ya, mereka tinggal di Indonesia, bahkan ada yang kakeknya saja yang asli dari

0: itu anak-anak itu pada senyum. Kenapa nih bapak gubernur yang cium tangan? Nah kalau nggak, kalau kita nggak kebiasaan itu, biasanya kita ya, anak-anak yang cium tangan kita. Tapi ini bapak gubernur yang cium. Habaib saya tanya, Bib, kenapa Bib? Jadi agak terpaling lah. Kok anak-anak yang cium tangan kita yang cium tangan anak-anak? Jawaban beliau, mereka kan ahli surga, artinya belum berdosa. Saya nggak puas seperti itu jawabannya, karena itu tentulah ini jawaban yang kita istilahnya misteri masih. Nah, jadi ternyata menurut psikolog itu, ketika si ayah itu mencium ubun-ubun anaknya, itu pertanda, walaupun nggak ngomong, itu anak tuh merasa bahwa ayah ini bilang, kamu tuh anak ayah. Gimana kita kalau merasa ayah itu mengakui kita, nih kamu tuh anak ayah. Lalu ketika ayah itu mencium antara dua mata kita, tidak di jidat kita, maka itu pesan mengatakan, ayah bilang, kamu kebanggaan ayah. Kalau kita jadi kebanggaan ayah, tentunya kita nggak bakalan macam-macam lah di luar. Ya, karena bukan malu untuk diri saja, tapi kita merasa nanti kalau saya perilaku saya jelek, wah itu ayah saya nanti nggak bangga lagi dengan saya. Nah, yang ketiga, mencium pipinya. Nah, maka itu pesan menunjukkan bahwa ayah rindu sama kamu. Nanti ayah kalau udah kelar kerjaannya, ayah rindu sama kamu, ketemu dengan kamu. Makanya biasanya anak-anak yang usia 5 tahun ke atas itu mereka selalu bertanya sama ibunya, kapan ayah pulang? Kapan ayah pulang? Itu pertanda dia lagi rindu ayahnya. Bahkan ada yang usia 3 tahun itu baru ayahnya parkir mobil aja udah. Kalau bisa dia mengejar ayahnya, dia bisa kejar. Tapi kadang biasanya kan karena jaga keamanan, mumpung ayah masih di luar, masih naruh parkir mobil, itu ditahan dulu. Wah, dia sudah menunggu sekali rindunya dengan ayahnya. Nah, yang terakhir, mencium tangannya. Nah, tadi, kenapa kita dianjurkan mencium tangan anak? Karena dengan mencium tangan itu artinya kamu nak kerjakan apa saja sesukamu. Kamu bebas. Kalau kamu melakukan kesalahan, maka ayahlah yang akan ingatkan engkau, ajarkan kamu, dan sekaligus membackupmu supaya kamu lebih baik lagi. Nah, itu makna mencium tangan anak tadi. Saya kira begitu-begitu saja, ternyata luar biasa. Jadi saya pikir kita ini dalam teori pendidikan itu serba salah. Kata ahli dalam pendidikan disebut apa itu, parenting, katanya gak boleh kita sama anak itu jangan nakal lah. Karena ingatnya nakalnya katanya. Jangan hilang
1: ya.
0: Iya. Loh, saya bilang ini serba salah nih. Jangan kena sembahyang lah. Oh, ini kena sembahyang kayaknya kan. Repot kita. Jadi, ternyata anak itu memang harus didukung. Apapun yang dia lakukan. Karena dia dari yang dia lakukan itu, di situ dia ngambil pengalaman. Jadi misalnya ini gelas. Jangan dijapai lah. Pasti dijapai. Begitu, panas katanya. Nah, jadi dia dari pengalaman itu dia tahu, oh ini kalau ada gelas jangan disentuh dulu. Nah, tapi akibatnya dari pengalaman dia itu setiap gelas dia tidak nyentuh. Jelek dia gak jadinya kan. Nah, jadi serba salah. Kalau kita tegur, dia nanti khawatir setiap gelas dia takuti. Kalau kita biarkan, dia nanti akan panas, melepuh tangannya, bahaya. Lalu bagaimana caranya? Nah, disinilah tadi, beri dukungan. Nah, jadi ketika dia menyentuh panas, jangan dimarah-marahi dan sebagainya. Kalau bisa langsung aja direndam di air yang dingin. Nanti dia dari situ dia belajar sendiri. Nah, bagaimana caranya? Atau kita ajari, nah gini cara nyentuhnya. Oh, ini panas atau enggak? Bagaimana kita mendeteksi? Ya. Contoh yang paling lucu itu minum kopi. Ya, minum kopi kan kita dulu kan diajari dituang dulu ke piring. Nanti di kipas-kipas, apalagi batiup kan bisa ditiup. Lalu di apa, bibirnya disentuhkan dulu ke piringnya. Ini panas enggak? Oh, panasnya ternyata enggak panas.

0: terus lidahnya keluarin dulu sedikit rasa panas enggak, nah baru diseruput. Maka biasanya itu apa istilahnya itu puncak kebahagiaannya itu ketika diseruput katanya. Nah jadi kita mendidik anak ini di nomor tiga ini kasih sayang dan saling menghormati itu bukan kaku seperti dalam sisi kerajaan ya. Nah, saya pernah baca pangeran yang sekarang jadi raja itu, pangeran apa yang Inggris itu, katanya sama ibunya tuh nggak pernah dekap karena sistem kerajaan tuh nggak boleh dekap, padahal ibunya, kenapa? Karena ibunya ratu, pangeran William ya sekarang. Jadi kasihan. Nah, jadi kita ada, jadi saling menghormati di sini maksudnya adalah ada apa kebebasan, ada dukungan dan pelajaran yang luar biasa. Makanya saya ketika ditanya Ustaz, Ian menganjurkanlah anak itu ke pondok pesantren pada usia SD. Saya bilang enggak, jangan. Kalau saya anjurkan SMP, silakan. Karena SMP mungkin kita agak repot lah, kita sebagai orang tua memahami perbedaan cara berpikir generasi baru, dan mereka sudah berpindah suri tauladannya tidak lagi kepada ayah ibu tapi kepada teman-temannya. Tapi kalau teman-temannya itu perilakunya nggak baik ya ikut-ikutan nantinya. Nah jadi itulah hikmahnya kita ke pesantren. Tapi kita ke pesantren tetap kasih sayang itu harus ditunjukkan. Jadi kita berharap para pengelola pesantren itu ngerti lah. Jadi ada waktu, momen, istilahnya momen keluarga. Ya, jadi mungkin dalam sebulan atau satu kali atau paling bagus itu lebih sering lebih baik. Nah sekaligus di sana kiai ini tidak hanya membimbing anak, tapi sekaligus menciptakan sebuah keluarga yang baik. Jadi di sana ada wijangan dari kiai. Kalau saya lihat ada yang sekolah-sekolah Islam yang maju itu di antaranya itu justru ibu-ibunya daripada nunggu-nunggu ngerompi, tunggu anak selesai belajar ngerompi bicara ini dan itu, diajak oleh ustazahnya, "Gimana Bu, kita belajar mengaji? Kita baca Iqra misalnya atau belajar mengaji." Nah, ini keberkahan yang ketiga, yang keempat, yang untuk mencapai keberkahan ini mencari rezeki yang halal. Nabi SAW menggambarkan ada seseorang dalam perjalanan yang panjang, kusam, berdebu dan berdoa, "Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab." Artinya dia sangat berharap doanya dikabulkan. Lalu Nabi berkomentar, "Anna yustajabulah." Bagaimana Allah bisa kabulkan doanya? فَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَأْكَلُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ مِنْ حَرَامٌ. Ya. Makanan yang haram, minumannya yang haram, pakaian yang haram, dibesarkan daripada yang haram. Nah, jadi kita sebagai orang tua, marilah kita mencari rezeki itu yang halal. Halal itu tidak hanya tidak mencuri, tidak hasil daripada rampokan atau dari hasil korupsian. Sekarang ini kan orang mulai mengabaikan hal-hal itu, ya. Anu aja rambutnya, kada pintar mencari di kantor aja, kada hidup anak-anak kena, masya Allah, jurun kada hidup kayak sidin mahidup akan memati akan. Padahal alhamdulillah lebih ahyana ba'da ma'amatana. Siapa yang menghidupkan kita pagi-pagi gitu dan mengucapkan segala puji bagi Allah yang menciptakan, menghidupkan aku setelah mematikan. Jadi bukannya ayah yang menghidupkan anak-anaknya, tapi ayah itu diharuskan mencari yang halal. Tapi seorang ayah itu unik, uniknya luar biasa. Ketulusannya itu dia rela masuk neraka demi anak-anaknya. Makanya kita ingatkan kepada seluruh diri kita dan seluruh keluarga kita, bahkan seluruh masyarakat yang mendengar saat ini, mari kita cek ulang apakah rezeki yang saya dapat ini dari halal ataupun yang haram. Kalau yang haram, segera kita evaluasi. Bagaimana saya minta halal? Ini duit saya haram ini. Haknya siapa? Ya, mungkin haknya karyawan saya sendiri, mungkin haknya atasan saya, mungkin haknya masyarakat umum. Nah, ini repot kalau masyarakat umum. Makanya kita korupsi itu dosanya besar sekali dibandingkan pencuri. atau perampok, ya sekalian pembunuh pun sekalian. Kalau seorang pembunuh dia masih bisa minta maaf, minta ampun dengan keluarga ahli warisnya. Tapi bayangkan kalau dikorupsi harta orang banyak, kemana kita minta ampun, minta maaf?
1: Iya, sulit ya Ustaz ya.
0: Sulit sekali, apalagi
1: terlalu banyak nih korban.
0: Iya, di Indonesia ya. Udah 270 juta orang, gimana kita? Nah, jadi dosa korupsi itu jangan digampang-gampangkan. Saya banyak mendengar cerita teman-teman, ini Ustaz, para koruptor itu bilang, selama aku tidak membunuh ya nggak apa-apa saya korupsi. Ah, saya ngorupsi nggak banyak Ustaz, cuma ratusan juta. Wajar aja saya bilang. Dulu kan ratusan juta, kemudian miliaran, sekarang triliun. Sampai ketika kita mendengar si pemenang Piala Dunia itu dapat 900 miliar ya, rupiahnya kalau dihitung dipersingkat 900 miliar kita anggap kecil. Kenapa kecil? Karena ada koruptor yang mendapatkan ratusan triliun. Jadi mengerikan. Nah, oleh karena itu kita mencari rezeki yang halal itu wajib hukumnya. Tidak hanya dari hasil apa yang kita dapat, yang kita makan dan kita minum pun wajib kita mengetahui halal atau tidak. Bisa aja kita dapatkan minuman ini dari yang halal, makanan ini dari usaha yang halal, tapi bisa makanannya jadi tidak halal. Apalagi di zaman sekarang teknologi pangan ini kan luar biasa. Dulu yang namanya susu itu kan sumbernya kalsium, kan kita belajar masa kecil kayak gitu. Nah, kalaunya vitamin C itu dapatnya dari jeruk ya. Sekarang ada susu yang ada vitamin C. Kok bisa gitu? Nah, maka jawaban itulah teknologi pangan namanya. Nah, itu gimana kok bisa susu ada vitamin C-nya? Bagaimana itu? Ternyata proses yang rumit bagi kawan-kawan yang mengkaji teknologi pangan. Nah, disinilah muncul pertanyaan, apakah proses pembikinan sebuah produk ini halal atau tidak? Makanya sertifikasi halal itu berbeda dengan Balai POM. Kalau Balai POM itu dia mencek produk makanan itu terakhirnya, lalu dia bawa ke laboratorium, dia teliti apakah ini membahayakan kesehatan atau tidak. Nah, tapi kalau sertifikasi halal itu mencarinya bukan di produk terakhir, tapi ditanyakan apa bahannya.
1: Bahannya ya, ingredientnya.
0: Nah, apakah bahannya itu halal atau tidak? Lalu prosesnya, bisa aja kita bikin roti dari apa? Dari tepung, margarin, mungkin ada sedikit garam, sedikit gula, tapi dalam proses itu ternyata kita harus menggunakan kuas. Nah, ternyata kuasnya ini tidak halal loh. Saya agak bingung, kuas kok bisa gak halal? Ini Ustaz, kan kuas itu kan dari ini katanya, dari bulu ya. Nah, pertanyaan ini bulu apa ini? Nah, biasanya kuas yang lembut, dari bulunya lembut, itu dari babi. Nah, jadi terkontaminasi dengan najis, maka hukumnya jadi haram. Nah, jadi kita mencari halal ini tidak hanya dari mencari rezekinya, tapi barang yang kita pakai pun yang halal. Karena bila kita mendapatkan suatu yang baik ini dari yang halal, terus yang kita makan ini yang halal, maka itu menjadi hasilnya menjadi baik. Ya, sabda Nabi SAW, ya, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Yang kelima, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus sabar. Syukur kita, saya dan pemirsa tetap mendengar, kita pagi-pagi ini kan mesti minum kopi atau minum teh. Coba sebelum minum renung sebentar. Sebuah gelas kopi yang hangat dihidangkan lalu kita seruput dengan pelan-pelan menikmatinya, itu sampai ke gelas kita itu proses panjang. Dari sebuah pohon, dari buahnya, kemudian dari bijinya dipilih bijinya, kemudian dikeringkan, kemudian dikemas, dibawa ke gudang, kemudian sampai ke pabrik yang membuat apa jar kita membuat kopinya, bubuk kopinya, kemudian di tangannya barista yang luar biasa. Nah barista kita tuh yang di rumah tuh luar biasa tuh ya, dengan bismillahirrahmanirrahim air panas diseduh pada bubuk kopi tadi, maka terciumlah aroma yang semerbak yang indah. Itu semua perjalanan panjang. Begitu juga teh dari kebun ke pucuknya pemetik, kemudian dikumpul, kemudian dikemas, kemudian dikirim sampai ke pasar kita beli, kemudian dibawa ke rumah diseduh. Itu kalau kita bayangkan begitu luar biasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita mau minum teh atau minum kopi, tanam dulu.
1: Riba tuh Ustaz, lawas tuh.
0: Lawas karena tuh kadang tak minum-minum.
1: Berarti kita harus bersyukur dengan apa yang kita dapat ya Ustaz. Ya, karena kata Ustaz tadi kan dari segelas kopi pun itu dapatnya nikmatnya sangat luar biasa. Bagaimana kita sudah, mungkin kita di sini menikmati yang sudah jadi ini Ustaz ya. Sedangkan prosesnya sendiri untuk jadi segelas kopi itu ternyata luar biasa panjang nih. Siapa yang mau nih nanam dulu ya Ustaz ya? Bikin dulu, digiling dulu, baru dibikin sendiri, itu lama tuh Ustaz ya.
0: Jadi yang terakhir, mari kita memperbanyak doa untuk keluarga. Nabi yang paling sukses dalam mendidik keluarga itu Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai beliau itu digelar ayahnya para nabi. Karena dari beliau ada anak Sidin Ismail turun timurun sampai ke Rasulullah. Dari anak Sidin yang satunya Ishak, ada anaknya Yakub nabi dan rasul. Dari Yakub ada Yusuf nabi dan rasul. Dari Yusuf turun timurun sampai ke Nabi Musa, Nabi Musa sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu luar biasa suri tauladan bagi kita. Ternyata rahasia keberhasilan beliau ini balik adalah berkah. Apa berkahnya? Dari doanya. Nah, di antara doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan Allah abadikan dalam Al-Quran, Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dhurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua. Berdua di sini kalau kita suami istri. Kalau Nabi Ibrahim pada saat itu sama putranya Ismail. Nah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua ini orang yang muslim. Seperti muslim, orang muslim itu menjaga dirinya tidak menyakiti orang lain dengan ucapan yang tajam yang menghina orang ataupun memukul orang. Itu seorang muslim. Jadi jar Nabi, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati itu adalah orang yang menyelamatkan orang lain daripada ucapannya yang kasar, menyakitkan ke hati, dan tidak juga melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan atau merugikan orang lain. Rabbana waja'alna muslimin lana kaum min dzurriyyatina, dan keturunan kami. Jadi berdoa itu jangan tanggung. Ya Allah, sugihkan kami 7 turunan. Turunan ke-8 kasihan jadi miskin.
1: Nah, 7 aja tuh,
0: iya, karena doanya 7. Nah, jadi bagusnya zuriat. Zuriat itu selama ada keturunan, kita insya Allah jadi baik. Makanya Nabi Ibrahim bimbing kita, "Umin zurriyatina ummatan muslimatan lak," dan keturunan kami umat yang senantiasa berserah diri kepada Engkau. "Wa arina manasikana wa tub 'alaina," tunjukkan kepada kami bagaimana kami beribadah kepada Engkau, dan berikan kepada kami taubat. Karena bila dosa-dosa itu membuat kita ini malas sholat, malas ibadah, malas zikir, baca Quran, dan maka kita minta ampun dulu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan taubat kepada kita. Nah, jadi doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam diantaranya juga, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Jadi doa ini yang kita ambil itu penyejuk hati, qurrata ayun. Jadi qurrata ayun itu ketika kita memandang istri kita, maka istri kita itu wanita yang tercantik disandingkan dengan Miss Universe masih cantikan dia. Kok bisa Ustaz? Lebih cantikan istri daripada Miss Universe? Ya pastilah. Kenapa? Karena yang Miss Universe kita sekadar memandang di layar kaca. Tapi Tapi kalau istri kita kan bisa kita rang apa kita apa kita sayangi dan sebagainya. Begitu juga anak-anak. Selama itu anak kita, ya kita bisa banggakan mereka. Ya, banggakan apa? Banggakan anak kita. Andai kata kita kadang-kadang itu kan punya ambisi luar biasa terhadap anak. Jadi kata Gus Baha, kadang-kadang kita ini marah-marah dengan anak kita karena kadang tidak sesuai dengan ego kita.
1: Tidak ya. Sesuai dengan kehendak kita ya, kehendak ya.
0: Kita. Kemarin kan kita bahas tentang egois ya. Nah, kadang maksa-maksa kita, anak kita harus jadi dokter, harus jadi polisi, harus jadi tentara, harus jadi pejabat, terus begini-begini. Tapi pada kenyataannya, kata beliau, saya punya teman-teman profesor-profesor di bidang pendidikan. Ketika saya tanya pada mereka, apa yang sampean cita-citakan terhadap anak sampean? Kata mereka, selama anak-anak kami tidak jatuh ke narkoba, itu sudah nikmat Allah luar biasa. Nah ini, ahli profesor di bidang pendidikan, harapannya gak terlalu muluk-muluk. Yang jelas, anaknya itu selamat aja daripada pergaulan bebas, narkoba sekarang ini. Itu udah luar biasa anugerah Allah. Nah, jadi kita kembali lagi pada kata syukur tadi. Dan sekaligus sabar. Sabar itu artinya usaha yang mengarah kepada kebaikan, usaha untuk mencapai keberkahan dalam keluarga.
1: Amin. Amin. Dan tentu itu juga ini mengajak anak-anak perempat ya Ustaz. Yeah. Kalau ada yang ingin bertanya bersama kita di pagi hari ini di Kemas Subuh, bisa langsung saja di 0513523252602 atau di 0895-3405-0939 sambil menunggu nih dan senang perempat kalau ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini di Kemas Subuh. Kita dengarkan yang berikut ini dulu ya Ustaz ya. Ya baik, dan senang perempat tetap bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Banjar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Perompat FM, suara budaya Banjar. Dan sana perompat masih di Kemas Subuh di pagi hari ini dengan topik kita, yaitu mencapai keberkahan dalam keluarga. Ya Ustaz, baik Ustaz, ini ada pertanyaan juga nih dari channel YouTube kita nih Ustaz. Yang pertama dari PKBM Binaan Anak Nusantara 1757 nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang istri hendak cari berkah dengan cara berfoto dengan guru tanpa izin dengan suami. Padahal yang diizinkan suami ke majelis taklim. Tetapi kalau berfoto bersama guru itu tanpa izin, kayak apa ini? Nah, yang kedua nih ada juga nih Ustadz. Dari Nurazimah nih. Bagaimana caranya agar beban dalam hidup kita menjadi berkah, Pak Ustadz? Terima kasih jawabannya. Oke, ada juga nih. Oh ya, silakan nih. Kita mau terima telepon dulu ya Ustadz ya, kita tampung dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo. Oke, mungkin coba lagi di nomor telepon kita di 0511-3252-602. Baik nih Ustadz, untuk pertanyaan tadi Ustadz, silakan Ustadz.
0: Kita ini kadang melupakan yang orang yang dekat, tapi memandang kepada yang jauh. Istilahnya itu kacamata ano plus. Mm-hmm. Bilanya parak kan melihat jadi kabur, bilanya jauh melihat jadi. Nah jadi kalau kita punya semacam ini harus kita rubah, harus kita perbaiki. Berfoto lawan guru untuk mencapai berkah bagus sebenarnya, tapi ada yang lebih wali daripada guru, yaitu suami. Jadi ketika ulun minta doa sebagai istri, minta doa lawan guru, minta doa lawan laki, lebih cepat kabul doa laki daripada doa guru. Nah itu, jadi kalau mau foto lawan guru itu kan bukan berkah, foto aja sekadar sekadar jadi kenang-kenangan aja bagi kita, tapi tidak bermanfaat untuk akhirat. Bagaimana bilang berkah bagi sama guru, kan itu aneh jadinya. Tapi kalau berkah minta doakan guru, guru doakan ulun, dibandingkan guru bandingkan suami doakan ulun, maka cepat kabul doa suami daripada guru. Nah, jadi kita ini tadi jar ulun kayak orang bisi matanya lagi plus ya, bilanya parak kada melihat yang jauh melihat. Nah jadi seharusnya untuk mencapai berkah itu minta lawan laki dulu ya. Bahnya kenapa ini kami ada majelis taklim jam sekian karena setiap hari anu izinkanlah, ayo silahkan. Satu. Kedua, apa ada suami yang bercerita dengan saya, Ustaz, seminggu itu 7 hari, bini ulun ini majelis taklimnya 8 kali sehari. Ah, jujur banyaknya. kada seminggu lah ya. Jadi jujur bagus tuh berarti. Alim nih. Kan sampai 8 kalau kita kuliah itu kada mungkin, paling kita 3 jam paling ganjang itu kalau kuliah ya kalau. Ini 8 jam.
1: Oke. Halo, assalamualaikum. Oke, tidak ada suaranya ya. Kita lanjut lagi nih Ustaz.
0: Nah, jadi ternyata saya kira tadi si suami ini memuji istrinya, ternyata dia mengeluh. Kenapa? Karena kata beliau, tulak jarak majelis taklim, aku aja belum dimasakkan nasi. Dan jadi ini tentu jawabannya kurang ada kada pas lah. Kalau kita katakan kada baik itu mungkin enggak pas juga. Karena ke majelis taklim itu bagus, tapi kalau berfoto tolong minta izin dulu. Boleh kada ayah aku mau foto dengan guru. Dan guru pun harus minta kita dengan gurunya minta izin juga. Guru minta maaf, kenapa bolehlah kami mau foto rondian. Supaya bini sidin kada sangit. Ini kan lagi viral kalau bini sidin sangit.
1: Oh, ada seperti itu.
0: Nah, jadi bini pian sangit lah kalau kami bawa foto. Nah, terus kena berfotonya harus ada jarak, terjaga sini daripada fitnah. Apalagi zaman sekarang ini AI ini harat benar. Ya Allah, yang kada betatain kawa ditatayakannya. Iya, orang begambar yang baik-baik aja bisa dirubahnya jadi kada baik. Nah, jadi oleh karena itu izin kepada suami itu penting banar, supaya kalau andai kata ada yang nakal lalu bikin foto kita tadi, kita duduk jauh-jauh padahal lawan guru, tapi ditatayakannya seolah-olah kita tuh mesra benar lawan guru. Nah, itu janganlah. Nah, termasuk diantaranya foto selfie. Foto selfie itu karena posisi kamera lah, itu mau gak mau harus berdekatan sekali dengan guru kita. Janganlah. Saya kalau foto selfie, saya menganjurkan jangan. Karena ustadz dengan jamaah itu tidak mahram. Yang kedua, tidak boleh kita berdekatan dengan orang yang non-mahram kita. Ya, ustadz pun bukan malaikat. Jawaban saya begitu. Nah, bagaimana kita mencapai keberkahan di rumah? Tadi kita sebut ada 6 cara. Nah, yang paling ampuh mungkin harapannya banyaki berdoa. Biar gali dalam Al-Quran itu, khususnya doa-doa Nabi Ibrahim. Mulai tadi Rabbana hab lana min azwajina. Kemudian ada doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardah. Itu ada dua redaksinya, ada di surah Al-Ahqaf. Ada lagi surah An-Naml, enggak ada salah. Nah, itu doa Nabi Sulaiman, dan doa yang menurut ahli tafsir itu doa Sayyidina Abu Bakar. Jadi ketika kan usia Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah itu selisih 2 tahun. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar usia 40 tahun, dia bertanya kepada Nabi, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, apa doa yang terbaik dibaca? Khususnya kalau ketika kita berusia sudah 40 tahun. Nah, 3. Yang keempat itu doa Nabi Ibrahim itu ada 2. Yang pertama tadi yang disebut surah Al-Baqarah, dan yang kedua di surah Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Doa-doa ini adalah sumber inspirasi sekaligus pendorong bagi kita untuk kita menciptakan apa yang kita baca ini, kita berusaha untuk mencapainya. Nah, maka Allah akan kasih kita kemudahan. Andai kata ustaz ulun doa-doa nah hafal sudah. Nah, maka jar ulun pahami pang maknanya. Sudah juga gurai. Tapi kami dalam rumah itu tuh aur bakal hayat aja. Nah, maka jawaban almarhum Kiai Haji Husain Naparin, netralkan rumah kita itu dari ucapan-ucapan yang kada baik. Karena jasidin ucapan-ucapan kada baik itu membuat aura di rumah kita. Makanya tadi jar kita terasa angker. Aura-aura kada baik ini apa nih, ucapan kada baik ini jadi membuat aura di rumah kita tuh kayak kada nyaman, suntuk dan sebagainya. Nah, jadi kayak apa kita menetralkannya? Satu lagi yang penting, kita kadang-kadang kita kada ucap apa-apa, tapi tipi yang ucap. Ya, sinetron kah apa, ucapannya jelek-jelek. Nah, termasuk anak-anak kita main game. Pian perhatikan anak-anak pian main game. Oh, itu ucapannya la ilaha illallah. Anak usia 3 tahun atau 4 tahun kan sudah main game. Perhatikan, jar kita ini kabun binatang, keluar dari mulutnya siapa melajari? Oh, ternyata dari gamenya dia. Karena mungkin yang di main game itu para orang dewasa, jadi ucapan kebun binatang itu udah muncul keluar. Nah, jadi itu harus kita netralkan dulu. Jadi gimana supaya kada ada ucapan semacam ini? Nah, pertama netralnya, setiap kali masuk ke rumah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita pada keluar semua lalu kita berikan dari perjalanan di luar, rumah kosong kan, ucapan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah bagusnya lagi kita baca ayat Al-Kursi di 4 sudut rumah. Itu menetralkan. Karena ada bangsa selain kita di rumah itu, orang bangsa lain kita sebut jin, yang juga memberi pengaruh aura negatif. Ya, jadi oleh karena itu kada menakuti kadalah. Artinya harus kita netralkan rumah kita. Nah, ini apa dalilnya Ustaz? Dalilnya ada. Ujar Nabi SAW, bila kita bulik ke rumah, maka ajar setan-setan tuh, mudahan sidin kan ingat mengucapkan zikir. Ya, jadi kita masuk buka kunci pintu rumah, masuk aja lagi apa sandal kadang-kadang betimbai aja sepatu. Ya, lalu makan. Nah, mudahan ya kada ingat di sidin jar-jar setan ini kada ingat. Lalu makan lahap peringat membesmalah lagi. Maka ajar setan, untung benar kita malam nih. Malam gratis, makan gratis. Nah, kalau ajar Nabi, kita masuk tadi keringat membacaan. Lalu ajar kita Bismillahirrahmanirrahim. Bagusnya kita datang assalamualaikum warahmatullahi, lalu kita berdoa Allahumma inni as'aluka khairal muliji wa khairal makhraji, ya kan, doa masuk rumah, atau kita keluar rumah kita membacaan. Nah, lalu ketika kita makan, wah nyeru pembuahannya, kita nih jagaran makan, sidin kelaparan loh, makan lahap. Begitu kita makan lalu kita sadar, astaghfirullah, aku belum bismillah. Lalu jadi kita bismillahi awaluhu wa akhiruhu, maka jar jin-jin setan-setan tadi muntah mereka. Muntah. Kenapa? Mereka nangis, kata mereka, tidak ada makan gratis, tidak ada tempat tidur gratis pada malam ini karena kita di rumah kita zikir. Nah, itu dalil. Dalil bahwa ada makhluk-makhluk di antaranya jin tadi yang umpat lawan kita bila kita lupa berzikir. Nah, jadi bila ada terasa di rumah kita, bila jangan terasa lah, pokoknya biasakan, bisa ya, masuk ke rumah itu dirasa atau kada dirasa, kita zikirlah, zikir masuk rumah, keluar rumah, zikir ketika kita berada di dalam rumah, zikir kita baca Quran, khususnya surah Al-Baqarah misalnya. Jadi guru almarhum Kiai Jumat Ansori, bagusnya sih kita baca surah Al-Baqarah, tapi Buya panjang Buya, surah Al-Baqarah itu harus tinggi juz, 3 juz lebih sedikit lah. Nah, mun kada kawa aja sih, paling kada banar surah Al-Fatihah, pembukaan surah Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai Ulaika ala hudam mirrabbihim, kurang lebih 5 ayat, kemudian ayat Al-Kursi, dan yang terakhir Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih, ayat terakhir dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, minimal itu aja sih. Nah, jadi kalau syukurnya bagus kita baca surah Al-Baqarah sesurahan, dan Nabi bersabda barang siapa membaca di rumahnya surah Al-Baqarah maka selama 3 hari syaitan kada mendekat. Nah, jadi salah satu supaya kita merasakan berkah di rumah tangga kita semacam tadi.
1: Iya, dan menarik sekali nih Ustaz ya. Jadi sudah yang pertanyaan tadi sudah terjawabkan ya Ustaz ya. Mungkin yang kedua tadi pertanyaannya Ustaz.
0: Tadi kan meraih keberkahan tadi lah dalam keberkahan rumah tangga kita. Nah, jadi ada upaya-upaya dari zikir-zikir dan sebagainya, ditambah lagi tadi mungkin setelah tadi zikir dan bacaan doa-doa, ilmu. Ya, tambahkan ilmu. Alhamdulillah kita punya YouTube, punya media sosial lah pada umumnya, untuk banyak kita dapat cuplikan-cuplikan dari ahli-ahli di bidang parenting, pergaulan suami istri dan sebagainya. Saya banyak belajar juga dari situ. Di antaranya katanya, kenapa si ibu itu bila bersusur muha masam? Ini kan biasa telah. Wah, makanan. Sudah masam dong muha. Makanan lagi. Lawasnya udah diheran-heran. Oh, ternyata katanya si istri itu sudah memanggil lebih dari 3. Tapi si bapak itu ketika dia fokus, apalagi fokus main game kah, fokus membaca, itu pendengarnya turun. Jadi ketika dipanggil pertama kali dengan wajah cantik, ya makanan yuk, karena dia heran nih, dia kadang mendengar. Yang kedua, yuk makanan yuk, kadangnya heran nih, ya makanan. Oh, begitu kita luar biasa ini narasumber diberikan kita informasi. Oh, ternyata. Jadi harus saling memaklumi jadinya kita. Oh, ternyata bini itu wajar aja mukanya masam sesuruh sudah 3 kali lebih dah kada melanggar jua. Jadi sebenarnya kita mendengar tapi kada fokus itu aja. Nah, jadi oleh karena itu kayak apa kita supaya mengurangi lah. Jadi si ibu itu bagaimana lebih sabar menyuruh suami, si suami bagaimana supaya lebih cepat tanggapnya. Jadi kalau mendengar pertama kali itu sahuti barang-barang dulu ya. Ya,
1: walaupun bergeraknya berdudi
0: kan aja ya.
1: Iya. Menarik sekali nih Ustaz ya, masih kita pada pagi hari ini bagaimana kita mencapai keberkahan dalam keluarga. Tentunya dan tidak terasa di 55 menit dari pukul 6 nih Ustaz. Sudah di penghujung perjumpaan kita di Hikmah Subuh pada pagi hari ini, mungkin sebelum kita akhiri ini kesimpulannya atau pesan-pesannya untuk anak-anak perempuan sabarataan nih dari Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Kesimpulannya yang pertama, berkah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pemberian yang luar biasa. yang Allah beri kepada kita. Oleh karena itu kita syukuri keberkahan ini. Jadi kita cari nikmat Allah yang paling banyak kau merasakan sekarang apa? Mulai kita tadi jadi kita secangkir kopi, secangkir teh. Kemudian yang menyuruh ini siapa? Bukankah istri yang tercantik, istri yang paling sayang? Lalu anak-anak, turunan sekolah. Alhamdulillah sekarang ini pemerintah itu mulai ikut campur, dibolehkan minta kepada seluruh perusahaan itu mengizinkan ayah mengantar anaknya, putra putrinya di hari pertama sekolah. Oh, itu luar biasa dampaknya ya. Ya, jadi kita berterima kasih lalu pemerintah kita tidak hanya memberikan undang-undang aturan-aturan tapi kada dicontohkan, tapi disuruh kita sebenarnya itu. Negara-negara maju itu menyuruh, saya diceritakan oleh kawan di Singapura, itu satu hari ayah ibu itu harus libur kerja. Apa dikerjakan? Berdiri aja di kelas itu, sekelilingan kelas berdiri, melihat kelakuan anaknya kayak apa di kelas. Jadi supaya kita menghargai kayak apa usaha guru membimbing anak-anak kita. Kadang-kadang kita protes-protes aja. Apa ini SPP naik tarus? Karena tahu kita kesulitan yang guru hadapi apa. Ya, dan kadang-kadang biaya SPP-nya jauh banget daripada kebutuhan yang realnya. Ya, jadi oleh karena itu disinilah kita syukur kita kepada Allah, sekaligus kita untuk mencapai keberkahan ini kita hablum minallah, berdoa hablum minannas, kita minta tolong dengan orang-orang sekitar, dari istri, anak-anak, guru, ya sekolah. Nah, terima kasih guru biar membimbingkan anak ulun naik kelas. Terima kasih kepala sekolah yang mengaturkan, memanage dengan baik. Terima kasih kepada bos-bos kita yang memberikan kita pekerjaan, dan hasil dari pekerjaan itu kita nikmati gajinya. Mohon kita syukur beratan kepada seluruh makhluk. Kenapa? Karena jari Nabi, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur seseorang itu tidak benar syukurnya lagi, belum sempurna syukurnya kepada Allah selama dia belum bersyukur kepada manusia. Jadi mudah-mudahan keberkahan ini bisa kita capai dalam keluarga kita, yaitu dengan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah Allah pengawas dalam setiap kegiatan kita, dan jadikanlah Allah Subhanahu wa taala harapan dan tujuan kita. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Dan dengan anak perempat tentunya, semoga hikmah subuh pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan kita sabar taat. Terima kasih sudah bergabung di hikmah subuh hari ini. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Untuk hikmah subuh pada pagi hari ini, Ulun Helda beserta rekan yang bertugas pada pagi hari ini undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Kabar Perempuan bersama Ulun Helda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran asap kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pemantauan cuaca dari BMKG, arah angin Wayahini masih bergerak ke barat sehingga potensi membawa asap menuju Banjarmasin dan wilayah sekitarnya. Kepala BPBD Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra, memadahkan kondisi arah angin menjadi salah satu faktor penting dalam memantau dampak karhutla. Menurutnya, asap dari titik kebakaran di kawasan Pangayuan, Kabupaten Tanah Laut berpotensi terbawa ke wilayah perkotaan. Berdasarkan radar dari BMKG, angin masih mengarah ke barat, artinya asap dari kebakaran yang terjadi di Pangayuan Tanah Laut kemungkinan akan mengarah ke Banjarmasin dan sekitarnya. Sidin juga menjelaskan, BMKG juga memprediksi akan terjadi perubahan arah angin memasuki bulan Agustus. Pergeseran angin ini diperkirakan merubah wilayah yang berpotensi terdampak asap, termasuk kawasan di sekitar bandara. Mungkin nanti di bulan Agustus akan ada pergeseran arah angin sehingga arah bergeser ke utara, daerah Nyerawan mungkin di sekitar bandara, tetapi masih diprediksi dari BMKG. Meski begitu, salah seorang warga mengakui juga turut merasakan adanya kabut asap di wilayah Banjarmasin memasuki awal bulan Agustus ini, terutama pada malam hari, nama ulah jarak pandang saat berkendara menjadi terbatas. Oleh sebab itu, BPBD Kalsel menghimbau masyarakat untuk tetap mengumpati perkembangan informasi resmi terkait kondisi cuaca dan kualitas udara. Selain memantau arah angin, BPBD Kalsel juga mengantisipasi datangnya puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus. Demikian Habar Perompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Prompat FM, suara budaya Banjar. Dan senang Prompat, kita bertemuan pulang di Baisukan hari ini di Serambi Banua, edisi hari Senin di 3 Agustus 2026. Bersama Ulun Helda yang menemani dan senang Prompat Seberataan di pagi hari ini hingga pukul 10 nanti. Kali ini di Serambi Banua hingga pukul 8 dengan sajian lagu-lagu Nusantara yang menarik dan juga informasi-informasi menarik seputaran Kalimantan Selatan yang kami infokan, kami habarkan di ruang dengar Bubuhan Pian Seberatan di mana saja berada. Ya saudara Sanang Perompet, tetap bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Perompet FM Suara Budaya Banjar.

0: Terkadang kita berpikir menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perompet FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompet masih menemani pian seberataan di Serambi Banua pagi hari ini nih. Dan Sanang tentunya dengan sajian lagu-lagu Nusantara yang menarik dan juga informasi-informasi menarik seputaran Kalimantan Selatan yang kami hadirkan di Asen Bubuan Pian di ruang dengar dan Sanang Perompet di mana saja berada tentunya. Ya Sanang, PT Air Minum Bersujud nih terus berupaya menjaga keandalan pelayanan air bersih kepada masyarakat dengan mendatangkan 3 unit generator set sebagai sumber listrik cadangan untuk mendukung operasional instalasi pengolahan air nih. 3 unit generator set ini sudah tiba pada Sabtu semalam dan langsung dipantau oleh pelaksana tugas Direktur PT Air Minum Bersujud Dwi Dibyo Raharjo nih Hirang Sanak. Di mana peninjauan dilakukan untuk memastikan nih seluruh peralatan dalam kondisi siap digunakan ketika terjadi gangguan pasokan listrik dari PLN. Menurutnya nih Hirang Sanak, penambahan generator set ini merupakan persiapan perusahaan dalam menjaga proses produksi lawan juga distribusi banyu barasi tetap berjalan tanpa kendala nih. Penambahan genset nah ini Bubuhan Sidin lakukan agar produksi lawan juga distribusi banyu barasi ini tetap berjalan meskipun terjadi gangguan pasokan listrik. Dengan tambahan 3 unit generator set nang ini, PT Air Minum Bersujud wayah ini memiliki dukungan daya cadangan yang lebih memadai nih, gasan menopang operasional instalasi pengolahan banyu. Langkah nang ini juga nih nang sana diharapkan mampu meminimalkan dampak pemadaman listrik terhadap pelayanan kepada pelanggan. PT Air Minum Bersujud ini menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan keandalan layanan melalui penguatan sarana dan juga prasarana operasional. Langkahnya itu ini diambil agar keperluan banyu barasi masyarakat tetap terpenuhi meski terjadi kendala pada pasokan listrik.

bilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

Prongpat FM, suara budaya Banjar. Rengsana Prongpat masih di Surambi Banua pagi hari ini. Ya Rengsana, kada hanya disambut antusias masyarakat pengguna hadirnya angkutan by the service atau BTS Transa Ijaan di Kota Baru. Ini juga menarik animo pelaku usaha transportasi untuk memiliki nih Rengsana. Hal ini diungkapkan kasih angkutan jalan di Kota Baru Muhammad Akbar belum lama tadi saat menggelar sosialisasi bersama awak media nih Rang Sana. Dikatakan animo untuk kepemilikan BTS ini cukup tinggi, tapi pihaknya tetap memprioritaskan Buan Sidin yang memang memegang trayek yang hidup dan ada memiliki unit angkutan existing nih Rang Sana. Selain itu nih yang jelas untuk animo memiliki tinggi, tapi Buan Sidin juga menyesuaikan dengan kondisi nih. Mereka memprioritaskan yang ada trayek dan angkutannya, jika tidak ada unitnya belum Buan Sidin akomodir. Masuk hari kedua uji coba dan gratis ini, setidaknya ada 43 unit BTS Transa Ijaan yang dioperasikan untuk 7 trayek nih. Layanan ini beroperasi dengan menggandeng Damri sebagai pihak tiga yang juga memperkerjakan para supir dengan gaji UMK Kota Baru. Adapun jam operasional berlangsung mulai pukul 6 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah nih. Sementara itu di sana, satu di antara puluhan driver yang mengaku senang dengan penggajian yang jelas dari pihak yang mengoperasionalkannya. Menurutnya dengan gaji yang jelas tentu tidak ada upaya rebutan penumpang atau sambil ngetem nih nang sana. Selain itu nih, Transa Ijaan sendiri digratiskan hingga akhir Desember 2026. Adapun di tahun berikutnya ini kemungkinan akan dikenakan biaya dengan tarif subsidi dan menggunakan e-money secara langsung.

kehidupan masyarakat Banjar, nasihat sering disampaikan melalui peribahasa. Kalimatnya sederhana, namun maknanya dalam dan syarat pelajaran hidup. Melalui peribahasa, orang tua mengajarkan tentang kebijaksanaan, kesabaran, serta pentingnya belajar dari pengalaman. Peribahasa Banjar menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang terus berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal dan memahami peribahasa Banjar, kita tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memahami cara pandang hidup masyarakat Banjar. Mari kita jaga warisan kata-kata bijak ini agar tetap hidup di tengah masyarakat.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perompat FM, suara budaya Banjar. Dan Sanang Perompat masih di Serambi Banua di pagi hari ini. Ya, dan Sanang penampakan KRI Banjarmasin 592 yang singgah di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ratusan warga yang antusias naik KRI Banjarmasin 592 yang sandar di Pelabuhan Pelindo 3, Kabupaten Kota Baru nih pada minggu kemarin nih, dan Sanang. Pada kegiatan bertajuk Open Ship ini, pengunjung bisa melihat langsung kapal perang kebanggaan TNI AL dari dekat, melihat senjata dan alutsista, ruang operasi, berinteraksi dengan prajurit hingga bersuapoto di berbagai ruang yang diperbolehkan nih di sana. Di mana salah seorang pengunjung ini mengaku antusias menaiki kapal perang yang pernah turut serta dalam pembebasan sandera kapal MP Sinar Kudus dari perompak Somalia 2011 lalu nih. Di mana nih, beliau juga mengatakan tak hanya datang seorang diri namun bersama kedua anaknya yang tentunya juga ingin mengetahui atau penasaran nih dengan bagaimana kapal perang ini nih dang sana. Tak hanya berkeliling dan sesekali bersuapoto, beliau juga menyempatkan anak-anak untuk duduk di kursi nahkoda dan mencoba beberapa alat seperti teropong yang digunakan untuk memantau objek yang jauh di laut. Dan pengunjung lain juga membawa keluarga untuk melihat atau menaiki KRI Banjarmasin 592 nih. Dan pastinya nih dang sana, ada tips berkunjung atau wisata melihat kapal perang juga nih. Di mana dikatakan nih KRI ini sering dibuka untuk umum pada momen-momen peringatan khusus seperti HUT TNI AL atau Hari Besar Nasional nih. Ikuti program tur edukasi, komunitas sejarah atau instansi pendidikan sering mengadakan tur kapal nih. Cari informasi pendaftaran acara ship tour di dermaga pangkalan utama TNI AL terdekat atau melalui media sosial resmi TNI Angkatan Laut juga nih di sana. Dan yang pasti nih, Bu Bonipian juga bisa menggunakan alas kaki yang nyaman. Tentunya disarankan nih, jangan memakai sepatu hak tinggi atau sandal jepit. Area kapal perang ini memiliki banyak tangga curam dan kisi-kisi besi sehingga bisa sehingga disarankan memakai sneakers atau sepatu datar anti slip nih. Dan yang pasti yang berikutnya, patuhi aturan bawaan, dilarang membawa senjata tajam, membuat obatan terlarang dan barang berbahaya lainnya. Pastikan untuk selalu mentaati peraturan yang ada ya, Rang Sanang Perompat. Rang Sanang tentunya masih dengan sajian lagu-lagu Sanusantara hingga pukul 8, masih di Serambi Banua, tetap bersama kami di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Kabar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar Prombat bersama Ulun Helda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mendirikan 5 posko lapangan. Hal ini sebagai langkah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di daerah rawan. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, memadahkan salah satu posko yang berada di kawasan Pangayuan yang termasuk Ring 1 Bandara Internasional Samsudin Nor. Posko yang itu dibangun gagasan mempercepat pemantauan lanjut penanganan dini saat muncul titik api. Hingga wayah ini sudah sekitar 500 kejadian karhutlah yang seluruhnya berhasil ditangani. Pos lapangan Bubuan sih ditempatkan di kawasan yang ini karena menjelang siang suhu permukaan meningkat sehingga berpotensi memicu kebakaran. Menurutnya pola